0: lain ngobrol tuh tita tadi. Toh, jual eta.
1: Tah, tewak. Buru bawa ke pasar jual.
2: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi, banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program Makan Bergizi Gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.
4: Selamat pagi untuk Anda kaum undang ke Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada. Bagi Anda tentunya yang baru saja bergabung bersama kami di AM 540 kHz ataupun melalui RRI Digital dan juga audio streaming. Masih ditemani saya Nia Iswara. Dalam sajian Sampurasun Pasundan, satu informasi kami hadirkan tentang perkiraan cuaca untuk Kota Bandung dan sekitarnya. Untuk wargi-wargi Bandung diperkirakan akan menikmati cuaca relatif cerah seperti saat ini ya. Sangat-sangat begitu cerah di hari Senin ini. Tentunya kondisi cerah hingga cerah berawan ini diprediksi mendominasi sebagian besar waktu sepanjang hari. Pada pagi hari ini suhu udara Bandung berada di kisaran 17 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 81% dan suhu kemudian meningkat seiring aktivitas matahari dan diperkirakan mencapai 30 hingga 31 derajat Celcius pada siang hari. Dan tentunya berdasarkan perakiran cuaca kondisi pada pukul 6 hingga 9 waktu Indonesia Barat diperkirakan cerah dengan suhu sekitar 17 hingga 24 derajat Celcius. Kemudian memasuki pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat cuaca beralih menjadi cerah hingga cerah berawan dengan suhu berkisar 27 hingga 29 derajat Celcius. Dan pada siang hari sekitar pukul 13 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, langit pun diperkirakan akan berawan tebal. Meski demikian, tapi peluang hujan sangat rendah ya, sekitar 10% dengan suhu mencapai 30 hingga 31 derajat Celcius. Dan tentunya kaum dangu cuaca kembali diprediksi cerah berawan pada pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Barat dengan suhu sekitar 28 hingga 29 derajat Celcius. Sementara pada malam hari kondisi diperkirakan cerah hingga berawan bersih dengan suhu berangsur turun kisaran 20 hingga 26 derajat Celcius. Dan tentunya kondisi ini sejalan dengan perakiraan cuaca atau BMKG yang menyebut periode 7-10 September 2026 secara umum ini akan didominasi cuaca cerah berawan hingga hujan sedang. Dan untuk Jawa Barat tentunya memasukkan wilayah ini dalam daerah yang perlu mewaspadai potensi angin kencang. Baik, untuk Anda wargi-wargi Bandung yang akan beraktivitas di luar ruangan pada siang hari, tetap ya disarankan menggunakan pelindung dari paparan sinar matahari dan menjaga kecukupan cairan tubuh. Juga untuk Anda tetap selalu mengantisipasi dampak cuaca panas dan kondisi udara yang lebih kering selama periode kemarau ya. Dan juga untuk Anda nih tambahan juga ya, bagi Anda yang beraktivitas dari pagi hingga sore nanti, jangan lupa bawa masker ya, masker penutup muka atau penutup hidung dan mulut ya, masker karena saat ini dengan adanya letupan erupsi dari Krakatau, ternyata abu vulkaniknya itu sudah menyampai ke Jawa Barat. Jadi ada baiknya Anda beraktivitas silakan menggunakan masker. Tetap sehat dan selalu semangat dalam melaksanakan kegiatan Anda di hari ini.

merupakan sebuah wilayah kecamatan dan sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bandung yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian dari Kabupaten Bandung setelah pemindahan dari Kota Bandung dan Baleendah.

0: Di Soreang, ada salah satu kampung, yaitu Kampung Keramat Mulia, yang masyarakatnya berprofesi sebagai penjahit pakaian. Kampung itu sekarang lebih dikenal dengan sebutan Kampung Gamis. Sejak kapan kampung tersebut menjadi Kampung Gamis? Berikut penuturan dari Bapak Dede.
1: Awal mulanya Kampung Gamis itu terbentuk di Jalan Cebek, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Dari dulu, kurang lebih sejak tahun 70-an, masyarakat di sini udah pada bisa jahit waktu masih pakai mesin jahit manual dan biasanya dipakai di rumah masing-masing. Nah, mayoritas warga di sini mata pencaharian di industri konveksi, maka macam-macam yang jahit, tapi paling dominan itu gamis. Dari situ makin lama makin berkembang, udah bukan jadi sampingan tapi jadi sumber utama penghasilan ekonomi keluarga. Masuk ke tahun 2010-an, gamis di sini semakin pesat. Hampir tiap rumah punya usaha konveksi sendiri. Ada yang kecil-kecilan, ada juga yang udah bisa produksi lebih banyak. Jadi kalau jalan di kampung sini, suara mesin jahit itu tuh udah kayak suara musik sehari-hari. Nah, sekitar tahun 2016-an disebut kampung gamis. Karena hampir semua warganya kayaknya sama bikin gamis. Jadi nama itu bukan dari pemerintah, dari masyarakat sendiri. Karena memang gamis udah jadi identitas warga di sini. Baru setelah itu pemerintah Kabupaten Bandung ikut menguatkan lewat program kampung tematik. Jadi makin resmilah Kampung Gamis jadi salah satu ikon ekonomi kreatif di Soreang.
0: Ibu Ina salah seorang warga di Kampung Gamis yang sehari-harinya memproduksi konveksi menyampaikan pengalaman dari alat yang sederhana hingga menjadi modern. Bagaimana awalnya beliau terjun pada bidang konveksi?
2: Awal mulai terjun dari konveksi pada tahun 2005-an, yang waktu itu masih serba sederhana. Alat jahitnya terbatas. Dari tahun 2010 sampai sekarang barulah fokus di bidang konveksi. Dimulai komisi kecil-kecilan di rumahan, lumayan cukup besar modalnya. Tapi agar bisa usaha ini berjalan lancar, mesin jahit yang digunakan waktu itu ada 3, 2 mesin jahit, 1 mesin obras.

0: Dalam dunia produksi, tentunya sangat memerlukan keahlian, terutama dalam menentukan bentuk dan ukuran sesuai dengan pola yang diharapkan. Para produsen harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu memproduksi sesuai dengan pesanan konsumen.
1: Pembuatan gamis lumayan panjang juga. Pertama, pilih dulu bahan, contohnya seperti katun. Setelah masuk ke tahap pola, terus kain dipotong sesuai ukuran pola model gamisnya. Kalau ada aksesoris, pakai aksesoris, ditambahin seperti payet, bordir, terus ada renda. Tapi kadang juga ada yang pakai hiasan-hiasan, pernak-pernik.
0: Produksi yang dibuat harus yang digemari oleh konsumen. Dalam hal tersebut, tentu banyak sekali tantangan dan kesulitan dalam menentukan tren di masyarakat. Agar usahanya tetap hidup dan berkembang, bagaimana menyikapi kesulitan tersebut? Berikut penuturan dari Kang Fikri.
2: Oh iya, untuk tingkat kesulitan dalam menciptakan desainnya gitu ya, yang berorientasi pada kemajuan ataupun perkembangan tren di sekitar, ada pada kesulitan kita menyesuaikan antara tren yang cepat berubah dengan kemampuan kita produksi di internal. Kadang model yang populer bahannya susah dicari ataupun bisa jadi harganya yang mahal. Jadi tantangannya juga bagaimana kita membuat desain yang bisa diterima banyak orang tanpa terlalu ribet dalam proses pembuatannya gitu. Kesulitan itu memang suatu tantangan bagi kita, tapi juga kita manfaatkan sebagai peluang untuk terus belajar dan berinovasi.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Kaum dangu, seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Krakatau ya hari kemarin tentunya mengeluarkan abu vulkanik sehingga nyampe ke Jakarta, Jawa Barat dan juga ada di beberapa tempat ya daerah. Ini peristiwa erupsi Gunung Anak Krakatau ini berdampak sangat begitu luas ya. Jadi ribuan penerbangan pun dibatalkan hingga sekolah di wilayah Jakarta begitu juga di Jawa Barat sebagian memperlakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau belajar di rumah. Nah, erupsi Gunung Anak Krakatau ini berlangsung sejak hari Jumat kemarin dan erupsi Gunung Anak Krakatau ini menghasilkan gemuruh dan juga getaran ya. Dan erupsi ini dari gunung yang berada di Selat Sunda ini berdampak ke wilayah Lampung, Banten, Jakarta hingga Jawa Barat di tempat kita ya. Sudah nyampe kemarin juga di beberapa tempat yang memang abunya itu nyampe ke tempat kita, Jawa Barat khususnya. Mulai dari penerbangan udara hingga sekolah tentunya ini ikut terdampak. Untuk itu Kementerian Perhubungan Kemenhub menyampaikan total ada 8 bandara di Indonesia yang berdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. Dan ratusan ribu penumpang juga ini berdampak akibat penundaan penerbangan ya kaum dangu. Karena ya memang ini dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Dan untuk penerbangan kalau abu vulkanik kan di atas awan itu teka bayang gitu kan ya, tertutup dengan abu sehingga susah atau menghambat juga untuk aktivitas untuk penerbangan atau pesawat ya. Hingga Senin hari ini ada 6 bandara tentunya yang masih tertutup dan penutupan kembali diperpanjang begitu kaum dangu. Seperti di Soekarno-Hatta Klaus 2320, kemudian di Halim Perdana Kusuma, Radin Inten 2 Lampung, Hussein Sastra Negara ikut tutup juga. Kemudian Budiarto Curug, Pondok Cabe. Dan kaum dangu, Menteri Perhubungan pun menyampaikan Dudi Purwagandhi sebelumnya mengatakan bahwa terhitung terdapat 1.558 flight yang tertunda dengan 170 penumpang tertahan. Nah, beliau pun menegaskan hak-hak penumpang yang berdampak ini tetap dipenuhi oleh maskapai ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Geus cak kudu natong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Im, bener gitu.
0: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nginjem 10.000 mah, keur meuli pulsa.
2: Suara Budaya Bandung.

0: berasal dari kata ruat atau ngarawat yang artinya memelihara atau menjaga. Salah satu tahapan pelaksanaan ruatan diantaranya mengumpulkan hasil bumi seperti buah-buahan, sayuran, padi, dan jagung. Kemudian dibawa ke tanah luas atau lapang yang dipimpin oleh pemangku adat. Ruatan bumi hingga saat ini masih dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah suku Sunda sebagai representasi rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan untuk memelihara warisan nilai budaya.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Kaum dangu masih kene ngeunaan tumali sareng kajantanana ayana erupsi Gunung Krakatau. Jantan abu vulkanikna memang tadi tos didugikeun nya ka ditu ka dieu kalebet penginten ka Jawa Barat. Kukituna ieu kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Barat Teten Ali ini telakeun sareng teh kaum dangu saupamina ai terjadi hujan abu vulkanik jantan dihimbau ieu ka wargi-wargi Bandung dihimbau ngangke masker ulah bedegong kadenya nganggo masker kanggo supados urang kajagi nya tina saluran pernapasan gitu kajabi teh eta gunakeun oge kacamata ayeuna mah nu biasana alim mau kacamata tina alim gagayaan wayahna enam sains kupar kawis gagayaan ayeuna mah melindungi mata ya melindungi mata margi ieu teh abu vulkanik teh mohon bisi janten matak nya nalika memang kaum dangu bade beraktivitas di luar bumi emutnya emut bilih ya bilih hilapnya hiji masker dua kacamata kaca soca warna hideung bade bodas bade kumaha supados si abuna teh henteu perih kana soca kitunya. Oge kajabi teh eta nganjurkeun oge ka warga-warga Bandung kanggo nutup panto anu biasa dibuka eta panto sareng janela wayahna ku ayeuna ka jantanan ayeuna mah ditutup heula nya ditutup heula kita oge jandela na ventilasi dumi dugikeun ka sagala rupi na nya kaum dangu kade ulah dugikeun ka naon namina teh dibuka gitu tanya. Nah, bersihkan oge tah upami aya abu di tengah dengan hati-hati dan hindari juga ya mengibaskan abu agar tidak kembali berterbangan gitu nya. Eta janten kunya upami nyapuan abu vulkanikna kedah atos adon sing atos-atos gitu nya kaum dangu. Pantau terus informasi resmina ti BPBD atau ti RRI oge ti BMKG tumali sarang sebaran abu gunung anak Krakatau iteh nembe anak na kaum dangu mudah-mudahan matos we nya ulah dugikeun ka teterasan mesok hariwang adik teh.
1: Alah sampurasun rampes mangga.

Tampurasun Pasundan kaum dangu, ayo tong ngalalamun wae atuh keun we tong diemutan anu teu acan kagaleuh mah. Engke oge bakal kagaleuh, sabar we sabar nya. Sakali deui panginten urang sami-sami ngadoa ngajiat ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ku ayana panginten erupsi anak Gunung Krakatau henteu janten lebar gitu nya. Mudah-mudahan tos we dugikeun kampung Dehem hungkul, panggitan budehem tema atanapi ngingsreuk hungkul. Henteu kateterasan, mudah-mudahan mah ya Allah henteu janten aya naon mina teh musibah anu ageung nu ngajantenkeun panginten seueurna hal-hal teu dipiharep. Mudah-mudahan urang ngajar ka Allah ya Allah, pamitia sama panginten maparin cocobi sagala rupi teh pangit. Da imah tos katang tosan Allah panginten muhun. Kita tuh yakin akan hal tersebut. Nanging panginten berharap bolehnya kaum dangu miharep teh panginten mudah-mudahan mah teu janten musibah anu ageung, teu janten teterasan, tos wae dugikeun kampung Dehem hungkul eta gunung teh kitunya kaum dangu. Amin ya Allah. Tangtosna da urang teh ngiring naon nya, ngiring Bang Hari Wangkeun tada teuing kitunya. Ieu abu vulkanikna oge dugi ka dieu ka Jawa Barat gitu. Komo deui panginten anu aya di sabudeureun eta tempat, nah eta anu panghariwangkeun teh dulur-dulur urang kitunya kaum dangu nya. Mudah-mudahan urang ngadoa kasadayana mudah-mudahan teu naon namina teh henteu kateterasan. Nah, aya Gunung Krakatau, anak Gunung Krakatau, gunung di urang mah nya aya gunung naon deh nu di Garut teh, duh hilap deui eta nya. Aya Gunung Tangkuban Parahu di Lembang gitu nya. Aya Gunung Ceremai di Kuningan, pamitra lepatnya gunung naon deui seueur da urang mah di lungkung gunung ku gunung-gunung. Teras nami-nami oge di daerah di urang ya, di Bandung di Jawa Barat nya. Aya Cihideung, Cimareme, Cidaun, Cimalaka, Cinaon, Cinaon gitu teh nya. Tah nami-nami tempat teh kadang-kadang mah teh sok ararunik teh di Bandung wungkul kita oge di Tasik kaum dangu, taman ayu orang Tasik te. Kan biasanya sebandera mah memang ngegeduhan keunikan masing-masing kalbat nami wilayah na eta kan. Nah, sami ya di Kabupaten Tasik Malaya oge aya separa daerah tena tempat anu nami na teh memang tergolong unik gitu kaum dangu. Nami daerah na teh ngandung unsur sasatoan, di urang mah cician, cai-caian ieu mah ngandung sasatoan kitu nya. Anu mana nah, no mana memang eta teh sangat begitu unik menarik. Aya tambahan nami lain di lebet eta nami tehnya sapertos di Kabupaten Tasik ini salah sawios di kawasan Priangan Timur Jawa Baratnya. Nah, janten pusat pemerintahan gitu nya. Nah, lajeng naon namina teh numutkeun sasana sejarah silsilah pengintanya komodino aya di pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya aya di Kecamatan Singapura.

Kawasan Singaparna teh kawasan etet oge tumuwuh deui berkembangnya otda layakna kota satelit anu aya di anu aya non aya na teh tebih teuing gitu ti pusat keramaian Tasikmalaya. Nah, nalika kota Tasikmalaya terbentuk di awal 2000-an, Singaparna lajeng ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Tasikmalaya. Nah, nami Singaparna oge langkung dikenal kalebet jalaran bunyinya yang kerap dipelesetkan Singapura. Singaparna teh kan Singapura cenah gitu. Eta teh sok dipelesetkeun model limbangan Libanon cenah urang-urang nya. Nanging ayahan lain anu memang ngajantenkeun nami Singaparna teh menariknya upami ditinggal tina bahasa Sunda mah nami Singaparna teh aya tina kecap singa jeung parna leres teh kaum dangu. Ya kecap singa tangtos ngerujukna kana sato atanapi hewan buas teh anu dikenal salaku raja hutan gitu tah. Sawatara parna dina bahasa Sunda ngagaduan arti nyata gering anu kacida ripuh gitu parna teh sakit parna nya atanapi ngalaman cedera anu memang berat tah. Kukituna na ikam do secara etimologi cina Singaparna teh tiasa dimaknai sebagai singa yang mengalami cedera berat. Eta secara etimologis makna ieu oge nyemang kakupingna cukup uniknya kanggo hiji nami di wilayah tah. Kaunikan ieu teh mana horeng henteu nangtung sorangan dina hartos di sabudeureun Singaparna aya oge sajumlah nami kampung anu oge ngagunakeun nami satwa salah sahijina teh kampung Badak Pae aya eta teh kampung Cipakat kecamatan Singaparna tah kampung Badak Pae ieu ayana di sababara kilometer ti alun-alun Singaparna ka kota Tasikmalaya nanging asal tina dua kecap nyata Badak jeung Pae. Nah Badak berarti kan sato hewan bercula teh ya geuningnya sedengkeun pae berarti kan maot gitu saupami digabungkeun pangintan Badak Pae secara sederhana berarti badak mati gitu. Nah ngeunaan carita ngeunaan satwa oge atanapi sato kapendak oge di kampung Gajah Barang tah aya deui namanya Gajah Barang nya. Desa Ciawang Kecamatan Leuwisari masih di sabudeureun Singaparna nya Gajah Barang Kabupaten Tasikmalaya. Tempat teteh tetebih teing di kampung Badak Pae eta gitu. Numutkeun sababaraha informasi warga ini utamina warga setempat anu naon namanya teh terang gitu istilah Gajah Barang kaitana sana sarang pemanfaatan gajah salaku alat transportasi atanapi nu ngangkut barang cenah kitu. Jadi gajah kasebut teh cenah mah konon kapungkur dianggo kanggo nyanak atanapi ngangkut sababaraha barang kalebet hasil tatanin kitu cenah kaum dangu janten disebutna Gajah Barang. Oke aya sababaraha dipangitan di Singaparna teh naon nami-nami tinu sato tadi Gajah Barang Badak Pae ayahnya teras panginten Kampung Naga Kecamatan Salawu kantos apal Kampung Naga mahnya ya teh dipercantan mangrupikeun penggalan tina istilah Nagawir atau Dina Gawir istilah kasebut teh ngagambarkeun lokasi kampung anu aya di kawasan tebing atanapi sisi jurang kitu kaum dangu.

0: Kamu udah ngomong rapat budaya RI Bandung Tumarima, aduh enjing-enjing terus digibrigan ku lagu Tumarimanya. Tabu 8 langkung 33 menit, alhamdulillah. Terus dugi kena waktosna pangitan orang, ayana baris ngobrol, kita akan berbincang, ngobrol santai. Di sesi berikutnya, ini sajian sampurasun pasundan. Seperti yang sebelumnya tadi kami sampaikan, bahwa pada pukul 8 lewat 33 menit, seperti biasa kami akan mengajak Anda untuk dapat menyimak obrolan kami di sini ya, di Sampurasun Pasundan. Ini spesial. Kenapa spesial? Karena ini keren banget ya. Kita akan menyimak obrolan bersama narasumber yang sudah hadir, tentunya sudah siap berada di ujung telepon. Ada Kang Angga Indra Lesmana SSMM, beliau merupakan pimpinan produksi Pidangan Rumawat Pajajaran ke-111 ya, kalau tidak salah. Baik, ini karena di menurut informasi nih kaum dangu, Universitas Pajajaran akan menghadirkan kembali satu pagelaran yang temanya keren ya. Kita langsung saja mungkin ya untuk lebih jelasnya ngobrol bersama Pimpro-nya. Halo, assalamualaikum Lijeng Enjing. Halo.
1: Lijeng Enjing. Halo.
0: Ya, Kang Angga, kumaha katampina suwanten Cenia di studio saya kadinya.
1: Alhamdulillah, saya
0: alhamdulillah. Pangesto samulina Kang Angga kumaha sehat?
1: Alhamdulillah sami pangesto. Waduh lawasnya
0: cenia. Lawas pisan juragan, alhamdulillah ya. Nah, panginten punten Kang Angga urang ngobrolna urang campur pangintennya nganggo bahasa Indonesia. Margi wangkongan urang temung disimak ku urang Bandung atau Jawa Barat, tapi lintas Jawa Barat ke seluruh Nusantara menyimak siaran kami. Itu sayosnya Kang Angga.
1: Siap.
0: Oke, okay. Baik Kang Angga, numutkan informasi ya. Badai iya soalnya tanya, ayah pagelaran dinten Sabtu keping 12 ya. Ini mungkin satu pagelaran di Unpad yang bukan pertama kali ya Kang Angga ya. Mungkin ini yang di sini dikatakan 111 kali, betul ya Kang Angga?
1: Ya, betul Jenia.
0: Baik. Maga, ini bisa disampaikan?
1: Enggak, ini pagelaran yang ke-111, sebelumnya ada 110, dimulai dari ini merupakan program tahunan ya, berawal dari tahun 2008 jadi ya. Persisten hingga hari ini yang ke-111. Rencananya di tanggal 12 di Geraha Sanusi Unpad akan diadakan pagelaran Haleuang Katuangan Sunda
0: jadi ya. Baik, kayak sekedap Kang Angga, kan ini dikatakan program tahunan ya. Tapi setiap tahun itu temanya tetap Haleuang Katuangan atau berbeda-beda nih Kang?
1: Oh, alhamdulillah berbeda-beda.
0: Oke. Okay.
1: Dari tiap tahun di tiap pagelaran tidak hanya tentang kesenian Haleuang Katuangan tadi. Jadi genre-nya beda-beda, ada mulai dari teater, ada tari, wayang pernah, malah maestro-maestro pernah kita tampilkan di pagelaran Rumawat Pajajaran ini.
0: Cuman tahun sekarang atau nanti tanggal 12 ya Kang Indra ya, betul ya?
1: Mohon, ya. Tanggal 12
0: September. Nah, baik, tanggal 12 September ini mengusung tema tentang Haleuang Katuangan Sunda, begitu ya?
1: Iya.
0: Baik, ini apa yang melatar belakangi mengadakan tema ini, Kang Indra bisa disampaikan?
1: Oke, yang melatar belakangnya sebenarnya ini merupakan agenda acara dari Dies Natalis. Dies Natalis itu adalah kalau bahasa awamnya itu ulang tahun Unpad. Kebetulan Unpad itu berulang tahun di tanggal 11 September, jadi ini bagian dari rangkaian acaranya yaitu resepsi Dies. Jadi resepsi Dies mengadakan pagelaran Haleuang Katuangan Sunda. Ini Haleuang Katuangan Sunda tidak hanya, ini bukan yang pertama kali pagelaran ini pernah dipagelarkan sebanyak 3 kali sebenarnya. Tahun 2013, 14, bahkan 15. Ini yang keempat kali untuk yang Katuangan Sunda.
0: Baik. Dari namanya saja Haleuang Katuangan Sunda, ini terasa sangat dekat dengan identitas dan kekayaan budaya Sunda. Tentunya namanya itu memiliki makna yang ingin disampaikan kan pasti ya Kang Indra nih. Sebenarnya apa nih makna Haleuang Katuangan Sunda? Dan apakah ada pesan yang mau disampaikan mungkin dari pagelaran Haleuang Katuangan Sunda ini?
1: Oke, sesuai dengan marwahnya, biasanya kalau bidang rumawat itu tidak hanya menggelarkan tentang substansi acara atau keseniannya, tapi banyak informasi yang kita olah menjadi sajian pertunjukan. Ini berlatar belakang sebenarnya dari kekayaan budaya Sunda ya, Cenia. Jadi kekayaan budaya Sunda bukan hanya di kesenian, di bahasa, mungkin di fashion. Salah satunya adalah rasa makanan kuliner. Biasanya Unpad tuh kalau bikin pertunjukan agak riset kecil-kecilan lah Cenia. Jadi kita riset beberapa kuliner Sunda. Alhamdulillah kita banyak sekali, bahkan sampai puluhan musik-musik atau lagu-lagu yang bertemakan kuliner kalau bahasa Indonesia ya, kalau bahasa sebenarnya Katuangan. Nah, ada beberapa yang sudah kita inventarisir, salah satunya lagu Borondong Garing, Tauco Cianjur, Colenak, Tauco Buntu, Tauco Sumedang pernah ada, Peuyeum Bandung, bahkan genre pop Sunda ada Karedok Lencah, ada Rujak, dan sebagainya. Gitu Cenia.
0: Oke, jadi ini ada pesan yang disampaikannya tuh melalui lagu gitu ya Kang ya. Pesannya melalui lagu, menyampaikan kepada semua masyarakat atau kalangan mahasiswa Unpad khususnya atau umum. Ini untuk umum juga kan ya Kang Angga ya?
1: Alhamdulillah, rencananya kita akan menggelar dalam dua sesi Cenia. Jadi sesi pertama itu untuk internal tamu undangan kita di pagi hari pukul 10. Tapi untuk umum, halayak umum, mangga silakan untuk pendengar RRI untuk datang di sesi kedua pukul 15 sore.
0: Jadi kalau sesi pertama jam 10 itu khusus untuk tamu ya, tamu masuk internal ya intinya. Kemudian yang kedua itu mangga, itu mah pendengar juga mau hadir menyaksikan boleh, tapi pada pukul 15 sore ya. Baik. Baik. Kembali tadi tentang Haleuang Katuangan ini. Jadi pesan yang mau disampaikan ini bahwa di Sunda teh seueur katuangan tradisional nu mana tiasa dijantankeun hiji lagu, kemudian nanti dibawakan oleh para seniman anu esok seniman-seniman Sunda yang memang oke dalam membawakan lagu meureun gitu nya Kang Angga nya. Ya, pesannya itu atuh dak. Upami ditataan mah memang seueurnya Kang Angga tuangeun. Keren lah ini Unpad dari sekedar makanan tradisional pun sehingga diramu ada ide gagasan kemudian dijadikan satu pagelaran dan bisa dinikmati tentunya dengan konsep yang berbeda tentunya ya. Ini berkaitan dengan konsep nih Kang Angga, seperti apa nih bisa disampaikan konsep yang diusung nanti dalam pagelaran Haleuang Katuangan Sunda ini?
1: Oke, sebelum konsepnya saya mau spoil dulu.
0: Boleh.
1: Siapa aja yang akan pilih ya?
0: Ya, tapi satu
1: beberapa. Ya,
0: ya, satu mungkin tidak usah disampaikan ya, Kang Angga.
1: Oh, mangga. Ya,
0: mangga. Siapa aja, Kang?
1: Ya, secara konsepnya ini lagunya akan digelarkan dalam berbagai bentuk wanda. Kalau dalam bahasa Sunda, mungkin bahasa Indonesia mohon dikoreksi. Genre ya. Genrenya ada yang pop lawas, kacapi kawih mungkin, banyak lagi. Bocoran satu saja, mungkin di lagu Colenak yang kita tahu agak lebih tradisional, kita kemas dalam wanda hip hop.
0: Wih, keren.
1: Beberapa lagu yang akan kita garap dengan wanda-wanda lainnya atau genre-genre lainnya, makanya jika penasaran silakan datang saja tanggal 12 di sesi 2 pukul 15.
0: Pukul 15 ya untuk umum. Dan tentunya banyak juga para penampil ya. Baik. Ya. Nanti salah satunya bisa enggak gestarnya disebutin Kang Angga?
1: Ada Mama Bungsu Bandung.
0: Oke, Mama Bungsu ini lagi viral juga nih Mama Bungsu saat ini ya, Oncom dengan lagu Oncom Gondrong Jenajenajen. Ah keren ini Ma ya. Jadi tadi disampaikan sama Kang Indra juga bahwa lagunya tetap lagu-lagu Sunda, lagu-lagu lawas, lagu-lagu katuangan atau kuliner gitu ya. Tapi dikemas dengan berbagai musik, genre musik ya. Ada hip hop, keliningan, kacapi kawi gitu ya Kang Indra ya.
1: Mohon,
0: Ya. Keren pisan atuh ieu mah ya. Penasaran juga nih akhirnya ya. Kalau misalnya penasaran tadi juga disampaikan sama Kang Indra, ayo langsung saja datang di mana nih? Di Balai Rumawat atau di mana Kang Indra?
1: Di Aula Graha Sanusi Unpad Dipati Ukur.
0: Ah, di Unpad Dipati Ukur. Jadi kami sampaikan kembali ke Om Dangu bahwa Universitas Pajajaran ini tidak hanya baru kali ini yang ke-111. Jadi setiap tahunnya memang ada pagelaran yang memang berbeda-beda ya, Kang Angga, bisa dikatakan seperti itu. Baik, Kang Angga, ini sebagai pimpinan produksi nih ya, di balik kemeriahan sebuah pertunjukan atau kesuksesan, kelancaran sebuah pertunjukan, tentunya ada proses yang panjang, betul nggak Kang Indra ya? Yang tidak mungkin selalu terlihat oleh penonton ini ya kalau proses. Nah, pimpinan produksi tentunya menjadi salah satu sosok yang memastikan seluruh bagian perjalanan sesuai dengan rencana begitu. Nih, apa tantangan terbesar nih Kang Indra yang dihadapi dalam mempersiapkan satu pagelaran, termasuk pagelaran katuangan Sunda Ieu, Kang, bisa disampaikan?
1: Oke, kalau tantangan terbesarnya sebenarnya awalnya pencarian gagasan ide dulu ya,
0: Cennya. Betul.
1: Nah itu kita mau menggelarkan apa? Kebetulan alhamdulillah di acara ini sebenarnya ini adalah alpukahnya itu adalah Pusat Budaya Sunda ya, okay. Cennya yang dipimpin oleh Prof. Ganjar Kurnia itu rektor ke-9.
0: Baik.
1: Jadi beliau penggagas idenya dan diturunkan oleh biasanya Pak Abu tuh yang jadi penata garapnya. Saya bagian pimpinan produksinya memastikan seluruh hal sesuai perencanaan. Jadi biasanya kita melakukan brainstorming dulu, menentukan ide, tema turunannya apa, penentuan garapannya dan melakukan riset kecil-kecilan. Jadi tantangannya biasanya kita validasi data itu yang menjadi namanya menjadi tolak ukur kami, mulai brainstorming, nyari ide dan konsep garapnya. Ya biasanya penentuan waktu tuh yang menjadi challengingnya.
0: Okay.
1: Jadi antara satu penampil biasanya kalau artisnya ini tanggal sekian isi, apalagi kalau di bulan-bulan ini ya, Cenia.
0: Seurawin wajarnya.
1: Panas ya wajar.
0: Karena kita melibatkannya mungkin para penampilnya memang orang-orang yang notabene memang aktif juga gitu ya di luar. Baik. Oke, baik. Jadi tantangannya itu memang mempersatukan waktu ya. Menyelaraskan waktu. Baik. Kang, berarti ini kolaborasi juga dengan beberapa pihak ya, atau ini pure dari Unpad semua gitu, Kang? Baik pengiring, penampil gitu.
1: Ini kolaborasi banyak pihak, banyak unsur, banyak komunitas, banyak artis juga. Jadi untuk artisnya nanti ada beberapa postingan dari Unpad. Kalau kolaborasinya kami tuh mengkolaborasikan para seniman yang mungkin sudah maestro di bidangnya dengan para artis-artis internal Unpad, jebolan Unpad, bahkan alumni-alumni Unpad.
0: Jadi tahun ini memang penampilnya yang berbeda itu karena ada alumni-alumni Unpad gitu ya.
1: Ya, saya juga berbangga Teh Niat merupakan salah satu alumni Unpad.
0: Ya, saya sebagai alumni pun bangga menjadi bagian daripada ya lihat Balai Rumawat alhamdulillah keren sampai saat ini tentunya masih konsisten ya, Kang. Sampai saat ini tetap menghadirkan atau pagelaran-pagelaran yang sangat begitu. Mungkin ini Kang bisa dijadikan satu tarekah ya untuk dapat menjaga pelestarian budaya ya Kang Angga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin.
0: Betul ya seperti
1: sebagai
0: itu.
1: Sebagai informasi tambahan.
0: Ya boleh.
1: Ini pagelaran pidangan Rumawat Pajajaran ini kan udah gak kerasa ya dari tahun 2008 udah 111. Jika tidak ada aral melintang di acara nanti akan diluncurkan juga proses pencatatan Museum Rekor Indonesia. Jadi diajukan di MURI selaku program yang paling banyak menggelar pagelaran secara konsisten dari tahun 2008 sampai hari ini.
0: Keren. bangga saya sebagai alumni Unpad, masya Allah. Alhamdulillah, keren. Jadi nanti pas tanggal 12 itu ya. Sama ya, iya. Oke. Kang Angga bisa disampaikan nggak nanti bagaimana nih urutan untuk pagelaran ya, Kang? Ada apa aja? Ada workshopnya kah? Atau hanya pagelarannya saja atau gimana?
1: Kebetulan ini merupakan resepsi Dies, jadi sebenarnya secara konsep ini hanya pagelaran saja, tidak ada workshop karena ada dua sesi tadi ya, Cun, ya. Jadi paginya itu untuk internal dan siangnya untuk eksternal. Jadi secara waktu tidak mungkin ada acara lain. Jadi acaranya hanya nonton. Jadi para pendengar yang akan datang, yang di sore hari silakan datang, siapkan perut kosong karena mungkin ada kejutan dari kami.
0: Wih, sediakan perut kosong, ada kejutan dari panitia atau penyelenggara. Wee, sigana apa ya, katuangan-katuangan Sunda. Baik, ini Kang Indra, tentunya ketika kita membuat sesuatu, apalagi ini atas apa instansi pendidikan gitu ya, bisa dikatakan seperti itu, tentu ada pesan yang mau disampaikan kan, baik itu dari pengalaman Kang Indra nih, terutama Kang Angga nih ya, ini apa yang diharapkan atau yang mungkin bisa dibawa pulang nih oleh para penonton setelah menyaksikan Haleuang Katuangan Sunda ini?
1: Ya harapannya sih tidak muluk ya, jadi yang pertama ya pagelaran mudah-mudahan sesuai perencanaan, minimal happy ya penonton. Selanjutnya secara institusi pendidikan kami tetap konsisten menjaga dan melestarikan budaya Sunda lewat cara pagelaran dengan dikemas sedemikian rupa. Jadi minimal penonton bertambah informasinya, pengetahuannya bahwa budaya Sunda dengan segala kekayaannya bukan hanya tentang kesenian saja, ternyata ada rasa kuliner di situ yang bisa diturunkan dan tetap dilestarikan, bahkan mungkin dikembangkan. Itu Cenia.
0: Baik, oke, terima kasih Kang Angga. Ini untuk, tapi ini tuh akan menjadi agenda yang berkelanjutan ya, Kang Angga, di Rumah Wat Pajajaran ya.
1: Oke. Untuk tetap konsisten di jalannya dari tahun 2008, bahkan tahun sebelumnya udah 111 ya. Tiga nama lebar temen.
0: Oh, lebar pisan, leres. Ya. Berarti hal ini juga henteu mung numutkeun Kang Angga nih. Henteu mung aya dukungan ti Unpad nyalira, tapi dari ti pemerintah priogi dukungan teh ieu perkawis ieu Kang Angga?
1: Alhamdulillah tangkos pisan priogi. Bahkan ketemu ka Propat ya RRI tos ngarojong oge kangge publikasi.
0: Nuhun. Baik atau ada aya harapan teh ka pemerintah mungkin dinas terkait atau gimana?
1: Harapan namanya urang sasarangan baiknya tarekah atau napi upaya dalam pelestarian kesenian, kebudayaan, bahkan budaya Sunda legana ya, dengan pusat studi budaya Sunda nu di Luluguan Kuporp Ganjar, menawi pemerintah biasa gawe bareng pangan
0: ngarojong ya. Dah, oke, okay. Kan enak aisa sarangan mah nya Kang nya. Baik. Terus. Kang Angga, hatur nuhun, terima kasih atas luang waktunya. Mudah-mudahan kaping 12 pagelaran lancar sagala rupina, luyu sareng harapan urang ke utamina harapan ti Pimpro ya. Janten ngadugikeun deui ka kaum dangu deui ka pendengar Pro Opat anu baris tanapi bade ngersakeun nonton langsung da ieu rame. Sanesna maksudnya materinya juga ya. Materinya juga keren-keren semua seperti yang tadi disampaikan Kang Angga, berbagai genre musik ada tapi tetap nyunda gitu ya. Mangga gratis tabuh 15 tanapi tabuh 3 sonten ya Kang Angga. Baik. Bukan. Kang Angga pada asar betul. Kang Angga hatur nuhun pisan karena waktosna, mudah-mudahan orang tiasa tepang deui nya Kang.
1: Amin, hatur nuhun Cenia.
0: Mohon, sami-sami Kang Angga. Mangga wilujeng aktivitas deui Kang Angga. Assalamualaikum Kang Angga.
1: Waalaikumsalam Cenia, hatur nuhun.
0: Baik, kemudian dimanapun Anda berada, demikian tadi tentunya obrolan kami bersama pimpinan produksi dari pagelaran Haleuang Katuangan ya. Ini satu pagelaran yang ternyata sangat begitu, Katuangan Sunda betul, sangat begitu konsisten ya, sudah ke 111 dengan ini merupakan agenda tahunan yang mana tentunya Balai Rumawat Universitas Pajajaran ya, di bawah Pusat Kebudayaan Unpad selalu menghadirkan pagelaran-pagelaran atau budaya dengan berbagai tema, yang mana tentunya ini sebagai salah satu pelestarian budaya juga. Apalagi yang akan ditampilkan nanti pada tanggal 12 hari Sabtu nanti, ini temanya sangat begitu unik ya, yang mana memperkenalkan atau menyampaikan kembali informasi melalui haleang atau nyanyian tentang jenis-jenis makanan yang ada di Jawa Barat. Oh, tada teuingnya eta dikumahakeun gitu tanya. Baik, upami penasaran mah yuk datang saja langsung. Untuk umumnya tabuh 15 nya atanapi bada asar langsung ke Geraha Sanusi Unpad di Pati Ukur. Baik, tentunya obrolan kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk mamahan juga kalau mau nonton, ayo mamahan nonton ya, gratis tapi sonten ya. Terima kasih hatur nuhun kaum dangu. Wangkungan sampurasun pasundan kami akhiri sampai di sini. Namun ya Iswara dan tentunya Perempat masih akan menemani ruang dengar Anda.
2: Sampurasun pasundan.

Sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari dengan dibantu seorang pawang.

Suara Budaya Bandung.

0: Jakarta Pro Opat.
1: Jawa Barat jadi surga wisata, sajarah, ujung budaya. Salah sahijina Karawang, lain ngan ukur nyadiakeun tempat wisata pikeun kulawarga, tapi oge wisata anu ngandung sajarah, seperti Candi Jiwa, anu mibanda wangunan kuno peninggalan peradaban baheula. Candi Jiwa pernahna aya di wewengkon Candi Batu Jaya, anu pagedeng jeung wangunan Candi Blandongan, nyaeta di Segaran Batu Jaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ngajug-jug ke Candi Jiwa, para wisatawan bisa langsung ngagunakeun kendaraan. Sawatara operasional wisatana buka timimiti jam 8 isuk-isuk nepi ka jam 4 sore. Warta Pamungkas. Waduk Dharma Kuningan legana nepi ka 425 hektar anu mibanda fungsi caina pikeun pasawahan anu sumber caina ti walungan Cinangka jeung walungan Cisalak. Kondisi Waduk Dharma Kuningan kiwari dirawat tur dijaga, sangkan anu ngadongdon ka eta tempat bisa tumaninah tur genah. Wisata Waduk Dharma Kuningan mibanda loba fasilitas anu bisa dimangpaatkeun pikeun ngeusi waktu. Sanajan di Waduk Dharma Kuningan sumebar misteri siluman belut putih anu ukuranana gede. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dangu, saatnya kami hadirkan obrolan Kacida yang akan dipandu rekan kami, ada Benny Herdiansah bersama Kang Bobby yang akan berbincang tentang Radio Kampus. Bagaimana obrolannya? Kita simak berikut ini.
1: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu perempat RRI Bandung di mana wae ayana. Salam kawilujengan tepang di sareng sim kuring pun Beni Hadiansen nyarengan kaum dangu sadayana. Sapertos biasa obrolan kacida komunitas cinta budaya di perempat RRI Bandung. Alhamdulillah panginten dinten ayana sim kuring teu nyalira sapertos biasa aya sumping tamu agung.
3: Agung
2: salirana tapi agung oke nya. Oh, kedahna ni payungan ah.
3: Penyambutan dibagiakeun.
2: Dibagiakeun kedahna mah mohon. Kaum tamu perawat RRI Bandung di studio perawat RRI Bandung dinten ieu aya Kang Bobby M. Iqbal. Nya nenehna atawa tapi dikenal di nama panggungnya mah sebagai Kang Ibo.
3: Kang Ibo mohon.
2: Kang Ibo kumaha mah?
3: Alhamdulillah Kang Beni.
2: Sampurasun.
3: Ampes. Di sono pisan Kang Beni nya.
2: Sami abdi oge.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun tos di ulem ka perawat nya.
2: Sami-sami sama
3: Mang Sayang. Saya ayeuna teu nyarak tanaon napunten.
2: Oh kitu teu nuhun betu sabiasnya.
3: Teu nyarak tatanggeun ya.
2: Niat bade seserahan.
3: Seserahan.
2: Mohon Kang Ibo kumaha wae kagiatanna ayeuna di dan iya sepertos biasa lah kumah
3: sepertos biasanya seperti biasa kumar gabi pelaku dina dunia wedding MC
2: pohon
3: meeting
2: laras
3: siaran oke di Radio Rasi FM kan ya
2: Rasi FM tiap dinten naon wai
3: aya nama ngan gaduh hiji program
2: pohon
3: di dinten Roba Wongi
2: tabu pohon
3: dugi kajabu tabu salapan
2: laras
3: program anu ngeunaan Persib Maung Bandung.
2: Wah, wow, iya. Berarti Persib pisan Kang Ibo mah nya.
3: Kepisan sih ngan salaku bobotoh hungkul hayang ngobrol.
2: Ya artinya kan pengen kan kadah-kadah gaduh wawasan yang banyak begitu tentang Persib Bandung nya
3: kan. Betul kan, betul kan. Tapi kan orang Bandung Jawa Barat rata-rata itu kan bobotoh.
2: Oh
3: kan,
2: gitu
3: ya. Jadi lebet sebagai moderator aja lah ya.
2: Laras.
3: Jadi ngumpulkan opini-opini tentang Persib.
2: Betul, betul.
3: Informasi tentang Persib
2: isu-isu yang terkini gitunya penting mohon pertandingan Persib barangkali. Nah kalau pertandingan Persib sendiri sok disiarkan ku Akang gitu.
3: Oh tekenging.
2: Oh tekenging.
3: Tekenging ya. Hasiar.
2: Hasiar ya
3: teman-teman.
2: Oh jenten istilah nama sebagai komentator
3: tidak
2: di
3: sebagai komentator
2: pertandingan
3: di pertandingan live tapi ngebahas setelah pertandingan atau sebelum pertandingan?
2: Sebelum pertandingan, kumaha prediksi dan segalanya. Atau barangkali lebih ke masalah apa penilaian dari dari misalkan narasumber atau misalkan ya, dari bobotoh begitu.
3: Betul. Sekarang pengalaman-pengalaman narasumber di bobotoh sepanjang menjadi bobotoh datang ke stadion
2: teh. Oke.
3: Aya naon wae cerita
2: lagi. Persib teh kan di 19 tilu-tilu teh nya Kang ya.
3: Lamun ngobrolkeun tahun kelahiran, yogi uniknya Kang ya.
2: Mohon.
3: Janten aya ahli lah lamun tiasa disebat mah ahli sejarah
2: laras
3: di Bandung teh. Namina abi heula aya di Twitter.
2: Tapi panjang
3: pernah abi ngaguar eta tanggal kelahiran Persib nu saleresna mah taun sabaraha panjang. Lamun diceritakeun ku abi di RRI Pro 4. Sigana mah 3 jam hiji dugi ka tabu salpangan bengi.
2: Warengse-rengsenya.
3: Tapi
2: ya ieu janten kana Persib ya teh. Ya, ya terlihat dan juga terdengar di kaum dangu perempat RRI Bandung kalau misalnya dari cara berbicara nih Kang Ibob ini sangat lugas begitunya sudah terbiasa nampaknya
3: yang menjawab
2: dan memangnya karena memang sebagai seorang announcer radio announcer dan jauh dari sebelum itu Kang Ibob ini selama memang belajarnya dari radio kampus dulu ya Kang Ibobnya tah boleh di ceritakan bagaimana perjalanan dari awalnya begitu dari radio kampus kemudian menuju ke radio profesional begitu ya.
3: Ya mah campur wae Sunda Indonesia.
2: Tos sawios
3: campur. Terus rausen bisa nih ngomong bahasa Sunda ya. Ya berkenaan atau nalika ya. Nalika ke perjalanan public speaking lah ya.
2: Public speaking
3: kami ini juga mungkin sekarang jadi penyiar di RRI Pro 4 karena ada basic public
2: speaking. Tapi mulungan Kang abi mah. Ti Kang Igo terutama ya. Sering naroskin lah kumaha ilmuna gitu.
3: Oh, saya melengkapi makanya saya tahu budayanya dari Akang gitu. Tekniknya dari mungkin saya sedikit. Nah, nalika ke perjalanan dari dunia dunia public speaking di kampus gitu. Lantas, ya.
2: Mohon.
3: Dari radio kampus ke radio swasta, utamanya dari dunia kampus, kenapa bisa belajar dari public speaking? Hoyong ngaguarkeun heulanya, hoyong ngadugikeun heula ka para wargi ya, para wargi kaum dangu. Para wargi kaum dangu anu nuju manco di RRI Pro 4. SIM kuring teh da jalan minat teh cicingan kan.
2: Oh, gitu. Termasuk yang pendiam gitu ya.
3: Pendiam, introvert sebetulnya Maya.
2: Mohon.
3: Nah, memberanikan diri terjun di dunia public speaking sebelum ke radio kampus.
2: Laras.
3: Itu di mana?
2: Oh, satu acana atau sela?
3: Terjun heula
2: dunia
3: public speaking, belajar.
2: Okay.
3: Itu sebetulnya awalnya keberanian muncul ketika menjadi MC acara Jumatan, Kang.
2: Ah. Religi dehelanya berarti.
3: Nah, di anggota DKM Masjid.
2: DKM Masjid.
3: Ya, di anggota DKM Masjid
2: Masjidil
3: Asyari Unisba.
2: Mm-hmm.
3: Di situ disuruh lah ya jadi MC Jumatan.
2: Mohon.
3: Nah, informasi-informasi.
2: Informasi-informasi.
3: Kepada jemaah kami mohon untuk bisa menitipkan sendal di tempat penitipan, tidak berbicara sepanjang khutib berkhutbah.
2: Nah, dari situ awalnya justrunya.
3: Dari situ awalnya terus ke organisasi, nah masuk ke radio kampus.
2: Oh, okay.
3: 107,9 radio komunitas Suara Unisba.
2: Suara Unisba. Nah, UKM Unisba. Kalau bedanya unit kegiatan mahasiswa. Nah,
3: betul, tapi kalau di Unisba itu masuknya ke laboratorium.
2: Oke, okay, karena memang ada fakultas komunikasi gitu ya. Fikom.
3: Fikom Unisba di situ. Tapi ya karena sekarang kan kita mainnya pemancar 107,9 dari KPID dari Balmon keluar peraturan bahwa pemancar tidak boleh dekat bandar udara.
2: Oke.
3: Okay. Kalau di gelombang 107,9 kecuali RRI ya.
2: Mohon.
3: Kecuali radio swasta gelombangnya tidak 107,9, 108, gitu ya. Itu enggak boleh karena mendekati pemancar pesawat terbang.
2: Takutnya ada gangguan. Mohon gangguan.
3: Ya, tapi di radio kampus saya belajar Kang di situ.
2: Mohon.
3: Mendatangkan beberapa ahli.
2: Oh, justru membuka kesempatan juga untuk menarik apa namanya istilahnya masyarakat begitu ya.
3: Jadi anak-anak kampus.
2: Oh, anak-anak kampus dulu.
3: Anak kampus mengelola radio kampus, membuat seminar-seminar kayak di JRI juga kerjasama.
2: Okay.
3: Karena ada JRI alumni Unisba juga, Vikom.
2: Oke. Okay.
3: Dan dulu waktu Lab Radio Vikom Unisba itu didirikan, salah satu konsultannya adalah dari Kang Ari juga sendiri ya.
2: Di JRI,
3: terus ada Banyu Ardan, ada Rasmus Ardan, banyak lah ya.
2: Jadi notabene orang-orang radio beneran gitu ya, radio profesional.
3: Diundang jadi pemateri aja,
2: pemateri
3: sekali
2: gitu.
3: Dua kali. Tapi beberapa alumni dari Radio Kampus Suara Unisba sekarang juga sudah ada yang menjadi presenter TV gitu.
2: Wah,
3: ya.
2: Luar biasa, dari situ justru ya bekalnya.
3: Betul, terus ada yang sudah menjadi announcer radio termasuk saya dan juga Kang Rizky Ramadan Hidayat sekarang jadi MC. Kerja di Jakarta, dulu belajarnya di radio kampus.
2: Okay.
3: Nah, dari situ dari radio kampus diajar opening, kusiga kumaha.
2: Kumaha opening teh.
3: Betul.
2: Belajar juga masalah intonasi.
3: Intonasi.
2: Terus apa lagi, Kang?
3: Artikulasi.
2: Artikulasi.
3: Pressuring.
2: Pressuring.
3: Pemenggalan kata.
2: Ada apa istilahnya, slash atau apa ya?
3: Iya, betul, slash.
2: Ada slash. Kemudian ada lagi sih, banyak.
3: Seperti
2: ya.
3: Seperti halnya kemarin viral ya di sosial media, presenter berita membacakan berita tentang diskon jalan tol.
2: Oh ya.
3: Nah, itu ya.
2: Itu,
3: kalau tidak ada pemenggalan kata itu jadi maknanya jadi beda.
2: Maknanya gitu. Jadi berbeda, betul-betul. Nah, itu ilmunya di situ sebenarnya.
3: Ilmunya di situ saya jadi tahu di teknik vokalnya dapat, teknik talk show berbicara.
2: Oke, okay, oke. Okay.
3: Saya diajarkan kayak gimana sih teknik memuancara yang bagus dan benar ketika menjadi announcer, kayak
2: announcer.
3: Lagu.
2: Baik. Saat memainkan lagu begitu ya.
3: Betul.
2: Nah, itu ya. Benar-benar. Jadi enggak mudahnya Kangnya seles namanya.
3: Ya.
2: Seueur pisan ilmu anu kedah di non istilah. Jadi bekal kita
3: jadi gitu bekal.
2: Sebagai announcer. Aduh, izin
3: sing kuring. Terus abinu izin. Aya di dieu. Ada dengan announcer hebat.
2: Aduh, announcer hebat apa nih?
3: Saya juga ada salah satu announcer hebat.
2: Boleh disapa?
3: Kang Andi Gustian ini.
2: Halo Kang Andi Gustian.
3: Para muda lo, Papa Pandi yang kemarin ulang tahun, selamat ulang tahun.
2: Aduh, wilujeng tepang tahun Kang Andi Gustian. Mohon barokah yuswanya, mohon. Mohon terus Kang, setelah dari situ.
3: Ya,
2: setelah baru dari, bergulir ke MC dulu atau ke announcer lagi juga.
3: Setelah dari Radio Komunitas Suara Unisba, nah saya ingin menceritakan sedikit bahwa ketika di Radio Komunitas Suara Unisba saya juga berkenalan dengan Radio Kampus ITB.
2: Oke. Okay. Baik. Sesama radio kampus begitu ya.
3: Jadi punya kenalan banyak, sampai ke Jakarta juga ada beberapa teman radio kampus.
2: Oke.
3: Okay. Alhamdulillah jadi terbentuklah Forum Radio Kampus Bandung. Nah, ini yang pengen saya diceritakan gitu ya.
2: Baik.
3: Jadi di Bandung buat teman-teman semuanya ya, kaum dangu, anu manawi nama mahasiswa gitu ya, anak kuliahan.
2: Betul.
3: Gua dulu pernah ada forum radio kampus Bandung. Mm-hmm. Dari forum radio kampus Bandung berkembang akhirnya mainlah ke radio Rasa FM.
2: Oke. Okay.
3: Awalnya jadi narasumber kayak gini ya.
2: Kunjungan dulu.
3: Tentu kata Abid di awal narasumber kan ditarik mau lah. Terus ayah di Abid mah di 2018. Awalnya di kunjungan narasumber.
2: Baik.
3: Jadilah awalnya belum announcer, Kang.
2: Baik.
3: Produser dan reporter dulu.
2: Baik.
3: Iya.
2: Jadi sebelum ke announcer, ke produser dulu.
3: Produser dan juga announcer. Mm-hmm. Produser itu alhamdulillah gak lama ya, Kangnya. Mm-hmm. Anu sipna kabagian ti jam 3 dugi ka tabuh 12.
2: Jam kerja
3: 12 malam.
2: Wah,
3: ti jam 3 dugi ka jam 12 malam, ti jam 12 dugi ka jam 8 gitu nya ti pagi sampai ka sore alhamdulillah. Resep lah pokoknya, pernah resep.
2: Berarti akang langsung juga jadi produser. Kumaha ta eta aya ilmu sebelumnya ada ilmu dari mana dulu nih bisa bisa jadi bekal?
3: Kalau produser itu ilmunya dari radio kampus juga sih konsep.
2: Ada ya, berarti pelajari juga di radio juga, kampus.
3: Tapi lebih diasah lagi ketika di radio Rasa FM itu kalau jadi produser itu untuk kita merangkum berita dari website biasanya, Kang.
2: Oke. Okay. Oh, sebagai editor juga?
3: Iya, fakta-fakta. Jadi script writer juga.
2: Oke, script.
3: Seperti di sini, saya lihat ada teks penutup siaran. Buatnya seperti ini juga, Kangnya.
2: Yeah.
3: Sampai di sinilah tugas kami menemani Anda. Selain satu komada, nah,
2: ini
3: gitu.
2: Memang menjadi ciri khas gitu, nggak boleh.
3: Iya,
2: yeah,
3: betul.
2: Jadi setiap radio juga punya sendiri ya?
3: Punya ciri khas,
2: kayak gitu. Okay,
3: belajar dari produser. Mm. Dan yang menarik ketika saya senangnya itu, Kang, ketika saya jadi reporter radio.
2: Oke. Okay.
3: Reporter radio.
2: Berbeda lagi juga ya?
3: Berbeda biasanya ke Gedung Sate.
2: Okay.
3: Wawancara gubernur.
2: Nah.
3: Itu dari zaman gubernurnya Kang Ahmad Heriawan ya.
2: Pak Ahmad Heriawan
3: wawancara wali kotanya zaman Kang Emil. Nah, kalau ada apa-apa kan wawancara sama reporter radio.
2: Betul.
3: Sama kalau ke event-event.
2: Baik.
3: Nah, itu ada semacam apa ya? Semacam tantangan lah.
2: Okay.
3: Seperti itu. Jadi jurnalisme radio maksudnya. Kayak gitu, Kang. Dari situ ya langsung lanjut ke announcer, tapi tidak di prime time dulu, Kang.
2: Oke. Okay.
3: Justru Abi ngawitan ti announcer itu announcer acara religi.
2: Oke.
3: Okay. Acara namina
2: Embun pagi.
3: Setiap jam 5 dugi ke jam genep anjing.
2: Waduh, ini tantangannya ini. Berarti tantangannya adalah bangun pagi lebih awal.
3: Aduh. Ya,
2: dari yang kerja malam sekali begitu sampai dengan yang bangun pagi lebih awal.
3: Terus,
2: harus siap berarti ya.
3: Tah abi kaleresan anu kabagian janten host acara religi kan.
2: Leres.
3: Kaleresanna kabagian anu malam nanti dugi ka tabu salapan. Jadi masih ada jam istirahat.
2: Masih ya. Ada jam istirahat. Nah,
3: bangun jam 5 pagi hari Senin Kemis tapinya acara embun pagi. Terus dilajeng, namun tos beres siaran acara pagi, reportase gitu aja. Terus ke kantor, dinas.
2: Okay.
3: Alhamdulillah lah pengalaman lahnya.
2: Banyak.
3: Pengalaman.
2: Di tahun berapa nih kan mulai bekerja di radio profesional?
3: Di radio profesional di tahun 2013 kan.
2: 2013.
3: Sebagai produser memutuskan resign itu 2019 sebelum pandemik ya. Karena jadwalnya udah lumayan padat, Kang. Jadi pagi sampai sore kerja jadi produser, malam siaran. Sabtu Minggu nge-MC wedding gitu. Jadi saya udah enggak punya waktu
2: kayak istirahat buat keluarga,
3: ya? Kan. Jadi saya
2: baik.
3: Kadang-kadang kita juga harus memprioritaskan keluarga.
2: Betul, keluarga yang utama begitu
3: keluarga
2: ya.
3: Keluarga yang utama. Jadi saya resign 2019 hanya siaran saja lah.
2: Iya.
3: Kayak gitu.
2: Istirahat sejenak berarti ya.
3: Istirahat
2: sejenak. Dan akhirnya kembali lagi.
3: Kembali lagi ya ke dunia radio alhamdulillah.
2: Iya, dan ke radio yang sama juga deh kan.
3: Radio
2: ya?
3: Yang sama.
2: Berarti memang kecintaan ke radio hasil luar biasa.
3: Iya. Ya. Keep Bandung Beautiful.
2: Gitu ya. Nah, tentunya di setiap radio pasti punya segmentasi sendiri-sendiri ya, Kang ya.
3: Betul,
2: segmentasi sendiri-sendiri. Nah kalau kalau untuk Rasa sendiri kayak gimana? Lebih ke dari usia mungkin?
3: Dari usia kalau Rasa FM karena dewasa muda, yang paling bawah sebetulnya kita target pendengar kita adalah anak mahasiswa kan, sampai ke eksekutif muda.
2: Oke. Okay.
3: Sampai ke ya umur-umur ibu rumah tangga.
2: Oke. Okay. Jadi ini hampir semua usia berartinya kan?
3: Kecuali SMA, SMP karena SMA, itu SMA. Adalah target audiensnya radio anak muda.
2: Baik. Berarti akang gitu. Tergolong anak dewasa.
3: Anak dewasa, tapi ya ada semacam apa ya, di luar target pendengar kita, lamun abi siaran di Radio Rasa FM acara Persib kan, acara
2: Moper. Mohon.
3: Anu ngadangukeun abi teh orang Cicalengka.
2: Tarbih jeungnya
3: berarti. Orang Sorea. Wah, gitu ya, orang Garut, orang Nagreg gitu ya. Anu di Bumina teh teu aya streaming Radio FM sareng SMS. Kapungkur mah kan teu acara aya WhatsApp-nya, jadi
2: cuma
3: SMS. Jadi ngirim WhatsApp oge ngirim pesan oge ngangge SMS. Kan abi di Garut.
2: Baik. Di Garut. Dan itu hubungannya dengan pulsa ya, kasihan mereka.
3: Pulsa, ya, betul.
2: Tapi mereka dengan kecintaan mereka ya ke program kita, begitu luar biasa, itu kesenangan tersendiri,
3: nah, itu
2: ya
3: kan, yang tidak bisa digantikan oleh apapun.
2: Betul apresiasi dari mereka, begitu responnya. Betul. Saya juga benar senang banget kalau gitu ya.
3: Ada juga ada orang Subang ya.
2: Ada orang Subang juga yang telepon.
3: Kaum Dangu anu ti Subang, salam hormat ti Simkuring ya.
2: Sumuhun.
3: Wastana Bobi ya teh.
2: Bobi, mohon Kang Bobi ya.
3: Kang Bobi mohon.
2: Sumuhun. Kang Ibo.
3: Iya.
2: Terus itu ngobrolkan masalah tadi radio kampus nih.
3: Radio kampus.
2: Terus sawi sebaliknya.
3: Terus sawi oh saya
2: bebas ya ibu. Ngawangkong.
3: Ngawangkong lah mohon lah sarang Kang Beni
2: ini dia. Kang Ibob, upami radio kampus mah kan harita penginten pendengarannya juga hanya untuk kalangan kampus.
3: Kalangan kampus jadi karena awal-awal berdiri itu masih menggunakan frekuensi, jadi 2,5 kilometer dari Taman Sari 24 dulu tuh ya.
2: Oke, jadi hanya seputar kampus aja nggak begitu.
3: Seputar kampus, ada anak kampus, ada masyarakat biasa juga mendengarkan, ada ke Taman Sari ITB juga ada tuh
2: yang dapat
3: ya, betul. Kadang disimpan speaker di kantin biar anak-anak kampus juga mendengarkan.
2: Kemudian apa nih pada saat siaran waktu dulu, mungkin isu-isu di kampus yang hangat-hangat nih misalnya tentang apa kira-kira?
3: Radio kampus itu dulu radionya fakultas, jadi kita harus hati-hati juga sih ya.
2: Oh gitu.
3: Jadi nggak boleh sembarangan materi dikeluarkan.
2: Baik. Jadi, tidak serta-merta ini saja anak sih, muda betul. Begitu, jadi tetap juga harus.
3: Betul. Jadi ya tentang lifestyle aja sih kan.
2: Oke.
3: Kayak anak kampus yang cinta sama budaya Korea juga ada tuh programnya K-pop.

0: Okay. Gitu ya.
1: Betul.
0: Edukasinya ada,
1: edukasinya,
0: entertainnya ada,
1: menghibur juga bisa,
0: ya, begitu ya. Bisa kayak gitu.
1: Nah itu 24 jam.
0: Enggak, kalau radio komunitas dari pagi sampai sore.
1: Oke. Okay.
0: Dari pagi sampai sore.
1: Jadi dari pagi sampai sore. Kemudian juga radio kampus kan dipakai juga buat ajang anak-anak juga
0: praktikum.
1: Praktikum
0: betul.
1: Gitu. Lab, ya makanya lab begitu ya. Jadi betul. Mungkin aplikasi dari studi yang sudah disampaikan betul, sama dosen-dosennya yeah. Gitu.
0: Jadi yang kita putarkan di radio kampus itu adalah hasil-hasil mahasiswa praktikum, periklanan radio, terus jurnalisme radio juga.
1: Oke. Okay.
0: Jurnalisme radio, jadi membuat berita radio, Kang ya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, dulu saya waas pisannya ke RRE nggak tahu pro berapa ya. Dulu saya pernah, namanya juga mahasiswa ya punten ya. Namanya juga mahasiswa sering demo ya di Gedung Sate ya.
1: Iya. Yeah.
0: Dulu itu demo di Gedung Sate tentang apa ya? Saya lupa lagi. Hari Buruh atau apa? Saya ke RRI main, ingin diinformasikan di RRI. Akhirnya diinformasikan lah di RRI tayang.
1: Tayang.
0: Tapi saya lupa dulu demo itu tentang apa dulu waktu saya jadi mahasiswa. Saya pernah tuh dulu jadi mahasiswa, Kang Benny.
1: Oh, aja. Berarti dulu yang pernah demo-demo itu Akang ya termasuk saya, di dalamnya.
0: Tapi dulu. Tapi ya dulu namanya juga anak mahasiswa lah ya.
1: Betul, ya.
0: Apalagi saya jurnalistik fikomunis. Lah jurnalistik tahun 2004 awal tuh ya kayak gitulah culture-nya, Kang ya.
1: Oke, okay, oke. Okay.
0: Kayak gitu. Tapi itu ada beberapa mahasiswa yang praktikum jurnalisme radio, membahas tentang apa ya jurnalisme radionya tuh kayak UKT ada beberapa mahasiswa yang dicutikan. Ada yang kayak gitu-gitu juga ya seperti itu.
1: Baik.
0: Tapi tetap kita filter karena kan kita masih di bawah fakultas. Seperti itu kan.
1: Oke. Okay. Serunya ya. Ini perbedaannya dari yang akan rasakan begitu pada saat di radio kampus kemudian ke radio swasta yang swasta. Profesional.
0: Oh,
1: pasti
0: iya.
1: Ada beda ya.
0: Ada beda. Ada beda. Bedanya bayarannya lebih gede.
1: Oh, ada bayaran di radio kampus, Kang?
0: Kalau kita jadi asisten live radio, Kang, kita
1: dibayar.
0: Tapi jadi announcer-nya
1: membantu. Enggak?
0: Membantu,
1: ya. Membantu pembelajaran praktikum. Begitu ya, betul. Praktikum ya mereka.
0: Membantu ke radio swasta awalnya sih pengennya belajar, tapi ternyata betul. Ada gaji bulanan ya, alhamdulillah. Bedanya adalah kita jaringan narasumbernya lebih luas dan berhadapan dengan
1: benar-benar orang figur. Profesional begitu ya.
0: Betul, ketika misalnya kan kita kalau di radio kampus itu memutarkan lagu dari artis nih, hanya memutarkan lagunya saja.
1: Betul.
0: Gitu. Tapi kalau di radio swasta, radio profesional, ketika kita membahas tentang single baru dari artis, katakanlah misalnya Raisa Afgan, Afgan dan Raisa datang ke radio kita gitu.
1: Betul.
0: Kan? Nah itu bedanya.
1: Tidak begitu, hanya memutarkan lagunya saja
0: ya,
1: begitu.
0: Kalau
1: ya.
0: Kita tahu tahu berita informasi pemerintah dari koran, gitu. Kalau di radio swasta, kita tanya langsung ke narasumbernya, ke Ridwan Kamil,
1: baik.
0: Ke Ahmad Heriawan, saya pernah wawancara langsung,
1: okay.
0: Ke Ibu Atalia, nah itu perbedaannya, Kang.
1: Yeah.
0: Jadi kita langsung ke lapangan terjun dengan sumber utamanya.
1: Gitu. Dan tentunya ada pengakuan ya, Kang ya, kalau misalnya kita sebagai seorang jurnalis ya, gitu ya.
0: Bedanya,
1: gitu. Bedanya kalau gitu. Ya, betul. Kemudian Kang, yang dirasakan Akang sendiri ada manfaatnya tentunya ya, dari betul. Belajar radio kampus, kemudian ke radio swasta, betul. Dan sekarang juga Akang berkiprah sebagai profesinya sebagai seorang MC. Ada pasti ada sesuatu yang membantu gitu profesi Akang saat
0: banyak,
1: ini.
0: Banyak Kang.
1: Servisannya.
0: Banyak Kang. Jadi seperti Kang Benny sekarang di radio RRI Pro 4 ini radio swasta, kita MC yang basicnya dari radio itu belajar mixing kan ya. Upami nuju nyarios backsound di Alita.
1: Laras.
0: Upami lamun aya lagu tong ditabrak heula.
1: Laras.
0: Itu terjadi di dunia wedding, Kang.
1: Oke. Okay.
0: Ketika mengumumkan VIP gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Tidak nabrak vokal, vokalnya ditunggu dulu.
1: Nah, ini bisa diaplikasikan
0: masuk,
1: begitu
0: itu,
1: ya.
0: Aplikasikan masuk banget.
1: Oke. Okay.
0: Terutama kalau di dunia radio kita berbicara tentang dasar-dasar announcing, Kang, yang berguna ketika MC seperti artikulasi, power, okay. Tempo ngomong.
1: Laras.
0: Tempo ngomong dan lain-lainnya.
1: Tempo aya, tempo henteu.
0: Tempo aya gitu. Suara low, suara high. Nah, itu
1: betul. Dengan akustik berguna. Gedung dan betul. Lain sebagainya begitu
0: dan
1: ya.
0: Juga ketika gini Kang ya. Kang Benny kan penyiar juga ya.
1: Insyaallah.
0: Ketika Kang Benny siaran.
1: Betul.
0: Kan teu aya jalmi Kang ya.
1: Laras.
0: Nah, teu aya jalmi di dia gitu ya. Jadi ketika kita menjadi MC, ketika kita berhadapan dengan audiens, kita anggaplah seolah-olah ada orang, tidak ada orang, kita harus tetap fokus gitu ya.
1: Betul.
0: Seakan-akan
1: jadi imajinasi kita yang main.

0: begitu
1: imajinasi dia, theater of mind.
0: Oh, okay.
1: Ya kalau di radio kan main, namanya theater of mind. Nah itu yang susah.
0: Betul betul.
1: Yang beberapa MC baru, penyiar radio baru, yang belum punya tuh di situ theater of mind.
0: Mm-hmm. Gitu, membayangkan kira-kira siapa nih, betul, segmentasinya, siapa betul, pendengarnya, siapa begitu. Pendengarnya. Karakter-karakternya begitu. Ya,
1: kan? Karena kan lamun siaran radio sorangan, si Ganugelonya ngomong sorangan. Kayak gitu. Tapi sebetulnya kita public speaking termasuk sekarang.
0: Justru membangun kan? Membangun betul. Apa ya? Membangun komunikasinya dengan gitu ya Kang. Betul, ya gitunya.
1: Ya ketika saya sekarang berbicara dengan Kang Benny di luar juga ieu teh aya nu nuju ngadangukeun ya orang Subang.
0: Mohon kabayang nuju nungtun munding.
1: Nungtun munding nuju ngahuapan budakna gitu nya. Nuju ya nuju lelesonan nuju.
0: Laras-laras.
1: Tapi ada yang mohon.
0: Iya begitu ya. Nah Kang, Akang punya pengalaman enggak mungkin dengan pendengar begitu seperti apa? Apakah ditelepon misalnya atau bisa bertemu langsung datang ngajug-jug ngahaja ngadom-dom ke radio gitu nepangan Kang Bobby. Aya hoyong hoyong tepang sareng Kang Bobby.
1: Iya iya. Seueur kan nu kitu mah nya. Nu mana sih nama Kang Bobby?
0: Aman.
1: Ah geuningan biasa aja nya teka sembah. Aya sih kan nu ngirim makanan
0: ka radio
1: ya. Alhamdulillah. Tapi pengalaman saya dengan pendengar itu dengan narasumber Kang. Jadi kalau di radio itu kan kita sering mengundang komunitas.
0: Betul.
1: Kebetulan yang kami undang komunitas itu komunitas fans-fans artis.
0: Betul.
1: Nah, jadi fansnya misalnya fansnya Afgan ada ya.
0: Oke.
1: Fansnya artis ini tuh ada gitu ya. Ada komunitasnya. Ya ketika saya mengundang artis Maudy Ayunda Kang tahu kan?
0: Teranglah.
1: Terangnya Maudy Ayunda artis ya.
0: Mohon.
1: Itu ada komunitasnya Kang.
0: Mohon.
1: Gitu. Dari komunitas artis Maudy Ayunda itu akhirnya saya dekat dan saya menikah dengan salah satu pendengar saya.
0: Gitu.
1: Itu pengalaman yang berkah.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi istri
0: jadi
1: saya
0: jalan ya,
1: istri saya sekarang ketemunya di radio itu dulu.
0: Tapi enggak berubah.
1: Apa?
0: Tapi enggak berubah jadi fansnya tetap ya mau di Ayunda.
1: Iya, jadi ya. Alhamdulillah terima kasih atur nuhun mau Ayunda. Gitu sih kan pengalaman ya. Yang alhamdulillah dapat jodoh di radio.
0: Betul.
1: Gitu ya belajar nge-MC juga apa basicnya radio ya dapat rezeki juga. Sekarang tuh di dunianya public speaking gitu ya.
0: Dan
1: itu pengalaman yang ya. Mungkin buat Kang Benny lah mungkin biasa aja tapi kalau buat saya luar biasa,
0: luar biasa
1: alhamdulillah dapat rezekinya dari dunia radio seperti ini gitu ya. Dapat teman, dapat sahabat tapi Kang yang paling utama beberapa teman komunitas yang saya undang sampai sekarang tetap kontakan sama saya.
0: Oh, oke, okay. Menjalin silaturahmi tetap ya.
1: Terutama anak-anak Viking Kang.
0: Oke. Okay.
1: Viking kampus.
0: Boboto ya.
1: Viking distrik-distrik.
0: Oke. Okay.
1: Dan beberapa Boboto sampai sekarang sama saya tetap keep in touch walaupun kemarin saya sempat vakum siaran. Saya masih dianggap penyiar radio.
0: Okay.
1: Akhirnya nge-host di kalau di Twitter itu ada space ya.
0: Okay.
1: Space itu kayak live streaming seperti ini yang ngedengerin 300 orang.
0: Oh.
1: 400 orang lumayan tuh saya dijadiin host.
0: Nah, gitu. Itu dia Kang. Nah, ini yang baru-baru yang seperti ini ada digital platform yang ya, beda betul. Begitu yang bisa betul, kita kita manfaatkan.
1: Manfaatkan.
0: Ya. Nah, juga kianya geningan akan merambahnya kan.
1: Merambah.
0: Ya,
1: baik, ya yang paling mahal dari dunia radio adalah ketika kita main kesini kita kenal sama siapa.
0: Betul betul.
1: Bertemu komunitas ini.
0: Dan gitu. Tidak ada bosannya sebenarnya memang dirasakan betul, kan? Mungkin saya mengalami fase yang sama saat ini merasa apa ya senang banget kalau ketemu orang yang berbeda nah, gitu. Justru kalau misalnya hanya jazz musik nih sorry.
1: Ya, betul,
0: kadang-kadang bosan gitu.
1: Bosan ya.
0: Kalau ketemu orang silaturahmi berbagi ya, cerita. Nah, seperti Kang Ibu, aduh seru sekali informasinya ya. Pengalamannya ini lebih ke pengalaman Kang Ibu yang luar biasa nih Kang Ibu berarti sekitar 10 tahun ya
1: 10 tahun,
0: 10 tahun di radio swasta
1: radio swasta
0: ya. Bukan radio waktu swasta. Yang sebentar dan itu betul. Prosesnya juga lama ya di radio kampus
1: sangat...
0: Jadi ini buat Anda kaum dangu perompet RRD Bandung yang saat ini sedang di kampus begitu
1: betul.
0: Ya maksudnya studi di kampus jangan lewatkan ya ada yeah. UKM-nya barangkali ya setiap setiap kampus ada enggak sih sebenarnya
1: tidak setiap
0: meskipun,
1: kampus ada sih,
0: oh, tidak tapi, semua
1: tapi
0: kampus
1: hampir,
0: ada.
1: Hampir
0: ada ya.
1: Ada, tapi saya saran sih buat adik-adik mahasiswa masuk ke radio itu belajar public speaking itu berguna ketika kita nanti sidang skripsi,
0: betul.
1: Presentasi tugas di depan kelas gitu ya.
0: Atau paling tidak berkomunikasi juga kadang-kadang kan yang penting banget.
1: Wawancara kerja,
0: betul.
1: Gitu. Ketika di dunia kerja juga public speaking pasti kepake gitu.
0: Okay.
1: Ketika kita presentasi produk dan lain-lain.
0: Nah, iya.
1: Manfaatkanlah public speaking itu dengan hal-hal tersebut.
0: Betul. betul. Gitu.
1: Kalau jadi MC mah bonus lah.
0: Bonus.
1: Jadi MC mah bonus lah. Jadi penyiar mah bonusnya.
0: Bonusnya saja.
1: Kita bisa melatih skill public speaking gitu kan.
0: Betul. Gitu. Nah, Kang Ibob, terakhir barangkali ada yang ingin disampaikan lagi.
1: Terkarausnya.
0: Dengan sekedap Kang Ibob. Mohon.
1: Tapi alhamdulillah tersepisannya terakhir yang mau disampaikan adalah. Alhamdulillah masih aya RRI Pro Opat RRI Bandung nu ngaping budaya Kang ya. Ngaping tradisi kanggo kaum damu. anu aya di mana oge gitunya nu nuju manco di RRI Pro Opat gitu ya. Anu namina budaya mah kedah urang pertahankeun.
0: Betul, dilestarikeun
1: ya Kang ya. Kumaha kunaon ya kunaon urang kedah ngelestarikeun budaya. Kumargi anu namina pertahanan negara teh sanes ti militer wae ya Kang ya.
0: Semua
1: pertahanan negara teh ti budaya
0: oge. Terus kalangkungan budaya.
1: Kalangkungan budaya lamun budayana kuat insyaallah masyarakatna oge kuat.
0: Nah, ieu anak buah APPP teh. Ya, ya, Kang Ibob ini sudah sering banget ya di acara-acara budaya juga kadang-kadang ya sebagai hostnya luar biasa. Yeah. Hatur nuhun, Ibob. Ini mewakili Perempat RRI Bandung ngadugikeun hatur nuhun.
1: Ya, pokoknya budaya kedah dipertahankeun. Anu utami nama
0: benteng budayanya.
1: Benteng budaya bahasa Sunda urang memulai ya
0: kan. Nah, gitu mohon.
1: Nah,
0: upami sanes Kang Ibob saha deui. Deketan sadayana
1: mun. Sadayana
0: urang Sunda.
1: Urang mau dimumulekeun bahasa Sunda.
0: Laras budaya teh kan seueur Ibob termasuk laras juga anon teh juga Persib oge kan kalebet budaya karena memang sudah mengakar kan begitu nah, eta, mengakar di ya, rasa orang Sunda
1: salah satu
0: begitu
1: motivasi kenapa
0: kebanggaan
1: ya. Membawakan program acara Persib karena
0: ya.
1: Sudah jadi budaya dan kebanggaan masyarakat
0: Semukan.
1: Jawa Barat dan sekitarnya.
0: Nah, gitu tanya berarti karuhuna bobotoh Kang Ibob. Kang Ibob matur nuwun hapunten pisan sanes maksad bade nya kitu nya.
1: Nah, naon abi terus aduh atau bisa hatur nuhun para wargi. Hapunten upami aya kalepatan tina cacari usahanya Kang Beni
0: sareng para wargi. Mungkin kurang
1: biasa tepang deui
0: kayaknya. Dina waktos anu.
1: Dina waktos anu
0: bentarnya.
2: Obrolan Kacida. Komunitas Cinta Budaya. Menggali hasanah karya budaya. Obrolan Kacida. Komunitas Cinta Budaya. Menggali hasanah karya budaya.

sebaiknya Anda tahu. National Aeronautic and Space Administration bersama Associated Landscape Contractors of America pada tahun 1989 melakukan penelitian pada berbagai jenis tanaman. Hasilnya, berbagai tanaman diklaim dapat membersihkan udara dalam ruangan. Di antara tanaman dimaksud adalah lidah buaya. Nama latin tumbuhan ini adalah aloe vera. Lidah buaya mempunyai kemampuan menyerap polutan, menetralisir racun bensin, formaldehyde atau formalin, dan berbagai bahan kimia lainnya. Tumbuhan ini seringkali juga dimanfaatkan sebagai penyubur rambut dan penyembuh luka, bahkan dikembangkan sebagai bahan industri kosmetik, farmasi, dan makanan serta minuman kesehatan.

0: Tahukah Anda? Radio tidak akan pernah padam. Ia tetap bisa berbicara saat dunia terdiam. Dalam kondisi darurat seperti gempa, banjir atau gunung meletus, radio dinilai dapat menjadi alat tanggap bencana yang terbukti efektif menyampaikan informasi. Radio dapat berfungsi bahkan saat terjadi pemadaman listrik atau gangguan pada jaringan telekomunikasi. Dukungan ini disebutkan langsung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan berbagai lembaga kemanusiaan yang menjadikan radio sebagai mitra strategis dalam komunikasi darurat dan evakuasi. Lewat gelombang udara, radio menyampaikan peringatan dini, arahan penyelamatan, dan suara harapan kepada mereka yang terkurung dalam keterbatasan. Radio adalah bukti bahwa teknologi tidak harus canggih untuk menjadi penting. Yang terpenting adalah ia selalu ada saat kita membutuhkannya.
1: Peran radio komunikasi mendukung dalam penanggulangan bencana.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Obrolan Kacida menggali hasanah budaya dan sebagainya. Kaum dangu tebu salapan langkung 47 menit. Oke panginten wangkongan Kacida parantos kadugikeun. Nguningakeun wire dina tebu 10 hayu sasarengan panggung pop Sunda diserangan kunia isuara dinten Senin ieu mah alhamdulillah naon namina teh tiasa nepangan deui kaum dangu sakumaha biasana. Masih kena aya sababaraha longkrang waktos teasa teu acana dumugi ka tebu 10 bilih bade siap-siap heula mangga diantos. Masih aya sababaraha lagu nu sejak kadugikeun karo dengan kaum dangu prung.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Yuk.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

tilik tina wangunanana, imah para hukum murep lewih ruwet dibandingkan imah jolopong. Secara harfiah, parahu kumurep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup, struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana hampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus.
1: Siap, ada kirim salam katanya untuk Teh Yulianti Tanuwijaya, Teh Uli ya, dari Batam. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang, sampurasun kaum dangu propat budaya RI Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah. Dina dinten Senin tepas. Gelar kawih pasundan ya Allah. Gelar kawih pasundan dina wanda lagu-lagu pengung pop Sunda tiasa nempangan di kaum dangu bisa menjumpai kembali pemirsa-pemirsa pecinta lagu-lagu pop Sunda yang ada saat ini sudah standby ya di TikTok. TikToknya perempat dari Bandung sudah mulai sekarang itu sudah ada beberapa yang masuk, ada siapa aja nih kita sapa dulu ya. Selain menyapa untuk Anda pendengar di Pro 4 AM 540 kHz, untuk Anda juga yang saat ini tentunya menyimak siaran kami melalui TikTok akunnya Pro 4 RI Bandung, di sini sudah ada beberapa yang masuk ya. Brung, sakedap saya di sini tidak sendiri. Mama An, apa kabar Mama An? Ono Ida. Terang tuh Ono Ida apa?
2: Apa?
1: Sono Kacida. Oh. Baik ya, untuk Mama An, terus ada Baba Hasan juga. Wah, Baba Hasan, terima kasih. Teh Winnie udah, Ibunda Mia, Avokai dan sebagainya. Alhamdulillah terima kasih sudah singgah ya di akunnya TikTok Perempat RI Bandung. Yuk urang hiburan atuh dinten ieu mah. Urang ngareng kenek penek ngarampayak jebrak cenah cece. Hayu lagu-lagu pop Sundana parantos dipeting, parantos disayogikeun. Mangga kantun dipilih bae pangitan di antawisna lagu-lagu nu parantos kapeting di dieu kenging Kang Encun. Abdi teu nyalira di sadangan Kang Encun anu memang anjeunna mah alim tampil di layar kaca. Lagi bisa terkenal sendiri gitu ya. Kak Encun sanu teterang Kak Encun itu ya. Alhamdulillah lagu-laguna di antawisna mangga aya lagu Tumarima, aya lagu Sakedap Deui, aya lagu Gapura Cinta, Bajidor Sohor, lagu Lamunan, oge lagu Hayang Kawin win win win, Hayang Kawin. Iya mah usus lagu Hayang Kawin mah disuhunkeun cenah. Masukin ke list cenah Cecenia ti Kang Egi Saputra Mangkubuwono tak kilat gila pokoknya. Ayo mangga bade lagu naon atau nepi ngorejong lagu naon sampaikan dalam kolom komentar, dugikeun dina kolom komentar atau nepi bade ngintun salam-salam bade ka saha pokona bade di seluruh penjuru dunia ya Kang Jun melalui aplikasi ngalangkungan aplikasi TikTok mangga TikTok Pro 4 pokona mah henteu susah sok aya nu kieu geuning Kang nah cenah teu kapendak wae padahal gampang kantun ketik buka heula aplikasi TikTok na ketik Pro 4 pena ageungnya pena ageung pro teras opat opatna sanes tulisan tapi angka ya Pro 4 teras Bandung bena ageung pamitelepat mah mangga da pasti muncul langsung pan aya ieu nya. Baik, iya tos aya Sumiati Senegapura Cinta teh dikintunna kanggo Apit Hidayat sareng Teh Ano RRI. Ah ieu mah apanya? Ieu mah mantan ciga nama XSMKI kata wisna mah terang ka Teh Ano, terang ka Apit mah. Teh Sumi nu mana Teh Sumi teh ieu teh? Teh Sumi teh aya eta teh angkatan Teh Ano duka ieu duka sanesnya anjeunna ge juru kawih Kang Cun. Juru kawih gaduh lagu duka nu ieu duka sanesna upami sanes hapunten anu kasuhun. Mamahan juga Kang Cun-cun jangan ngumpet dong. Kadeh-kadeh nolol-nolol-nolol kadeh-kadeh nolol-nolol mamaan tuh tah-tah iya nu kasep teh iya mamaan. Permintaan lo dari netizen harus lo ya mamaan atos aya hadir Kang Jun mamaan alhamdulillah tong iya tong hilap di tap-tap layarnya ya baik. Lajang Babab Hasan assalamualaikum teteh damang alhamdulillah saya samulina babapku sayang hayu diantos cenah bakso di bakso Cigembul masya Allah hayu pamirsa hayu pokona mah upami hoyong ngabaso lada mikona mah apa bumbu baso teh kumaha mis dazem amis lada hasem pokona hayu urang ngabaso di Sigembul-Sigembul teh pokona anu biasa nuangna mung samangkok lajeng nuang atan tapi ngabasona di Sigembul pasti jadi dua mangkok eta mah jadi gembul da soalna dideuyeun antunya leres aduh iya ieu promo sponsor ya alhamdulillah Babab Hasan hatur nuhun alhamdulillah tangtosna di Babab Hasan basona luar biasa ya basonya tidak seperti biasanya si basona teh pokona mah raos insyaallah aya mie aya non di babab tetelan segala rupi pokona aya yuk ya yuk pokona mah baiklah sekarang aya lagu naon heula atuh cenah Kang Encun
2: aya nu request kalaresannya
1: oh inya sampai apa Gapura cintanya satu acana sim kuring oge sejak ngahaturanan kak. Tuh Kang Angcul menikah sep sana ya Allah. Iya tinggal nepangkan teh cina punten Erna. Oh teh Erna alhamdulillah. Teh Erna apa kabar teh Erna? Ya Allah teh Erna alhamdulillah ari nami teh Erna teh eta teh api mah mengingatkan pada seseorang.
2: Walah.
1: Teh Erna itu, iya lagu Gapura Cinta. Erna Arsilia. Nah iya oke artis kata wis nama. Alhamdulillah Teh Erna ngarojongnya laguna lagu Gapura Cinta. Kanggo kaum dangu atau pemirsa TikTok anu nuju nagen di dieunya di Proopat Erna di Bandung, sok mangga bade ngarojong anu mana. Hayu gaskeun cenah pokona mah Miss Dasem cenah tuh. Hayu aegi alhamdulillah. Abdi teh nyalira di dieu aya rengrengan di tim teknik nu ngabantos alhamdulillah. Anu ngajanteunkeun abdi anak tampil teh kuat dugikeun ka caang rarai ieu nya. Margi aya lampu di dieu mun. Glowing bagana mun hayu cenah urang Miss Dasem insyaallah digaskeun ge ku abdi bade ka babab ka ditu nya ka basa si gembul teh. Alamat teh di mana atuh ieu teh? Kang Egi ya, Teh Wini ya, Teh Rizka Oge. Teh Rizka Oge juara suantana keren. Aduh, tong disawir Kang. Abdi mah isin ya disawir teh. Baik, mangga urang kawitan baik. Lagu Gapura Cinta ya. Kanggo babab, mamahan, basa si gembul teh ya. Lajeng Teh Sumiati, ayo Oge, salajeng na ibu. Isaha ibu saha iya, ibu Damia. Salam kanggo Mojang Karawang salapan-salapan. Iya mah ibu ai, iya mah juragan. Goreng impun, goreng impun, alhamdulillah. Ah, anu resep goreng impun mangga? Iya di ibu Dami, sing sehatnya. Yuk, urang dugikeun wae lagu Gapura Cinta, insya Allah jadi sponsor utama ya ibu Dami. Goreng impun, bukan rausnya pulen, teh pulennya impun mah?
2: Ngerekes.
1: Ayo, buhun arabi mah ari live di TikToknya serek icalan ya teh. CO gitu ya. Hayo Kang Jan meni urang prungkeun Gapura Cinta. Bu Ai, mangga nyanggakeun Bu Ai sareng Teh Erna prung.

0: Kitu cenah gapura cinta teh ya Allah. Alhamdulillah semakin siang para penggemar lagu-lagu Wanda Pop Sunda semakin banyak. Kita coba toong kembalinya Kang. Eleuh naha ieu leungit ka mana atuh. Baik, mamaan sana tamun. Salam Kang Uka Kang Enjun. Atos didugikeun mamahnya. Salamna. Lajeng oge aya di dieu teh Alsad Abdullah. Kang Alsad. Kang Alsad teh upami telpat ieu teh mamahna atawa napi ibuna Neng Ilut ya. Lajeng Aki Gaji tos muncul. Tos ngurumui Aki Gaji ka mana wae Aki? Kumaha Aki-aki leutik cenah teh nya tos kapendak kitu cenah TikTok na eta Aki-aki leutik teh nya ti usum halodo, ti usum hujan dugi ka usum halodo ayeuna teu acan kapendak cenah. Tapi duka, duka ti masih ngagugulung kene eta di mana? Aduh, didoakeun ku abdi ya kanggo Aki-aki leutik Cimaragang Cidaun sing engal-engal kapendak eta TikTok proopatenya da gampil-gampil. Kedah nama di panan di naon nami tadi pasien terang ku Aki Gaji atuki sok gera Tite Heni sorta hoyong lamunan siap gaskeun hoyong lagu lamunan ieu teh lamunan teh biasana dicandakeun teh ku Kang Yayan ya ayeuna mah ku Teh Nia wae di Propat RI Bandung. Oke gapura cinta priyogi ka Uninga ieu teh pencipta na teh nyata Kang Wiharlan ya Kang Cun. Dipopulerkeun teh ieu teh ku Teh Erna Arsilia. Roktos harita mah ieu teh populer pisan ya. Nalika memang harita teh di salah sawios televisi di TVRI ya, TVRI oge televisi-televisi lokal nu mana ngadugikeun lagu-lagu dina Wanda Pop Sunda. Ieu di Balai Endah aya saha sore teh buhun. Aki Gaji mancena di Balai Endah kumaha ieu teh sosorodotan wae atuh da kumaha ieu teh nya. Leuleur-leuleur teuing. Hapunten nya abdi sakedik-sakedik ieuna scrollna margi ieu tehnya kitu teh. Aki Gaji manco teh nya laguna mah Halimun Jati Gede Hatulun. Aduh Aki laguna kadang ngarojong anu tos aya di layar Anda.
1: Mama ingin oke.
0: Ki hapunten nya Ki laguna aya tos di layar mangga dipilih wae ku Aki. Insyaallah ieu janten PR abdi pangitan kanggo ka payuna. Boleh enggak sih cenah mama reko udah. Lajeng Alsad lamunan oke Aki Gaji udah. Ampun sinyal di Bali nuju Bendu. Saudara di Bali sinyal nuju rada iya panginten nuju rada pika ambekeun ya
2: abu vulkanik
0: ciga nama eta rupina mah meureun sinyal teh nuju katutup ku abu vulkanik mohon da ayeuna teh geuning nya reres. Nah, di mana-mana Kang Jun eta nu dugikeun ka muringkak, muringkak teh sanes kunaon sok sieun ari kitu teh nya. Eta teh name anakna. Anak Rakato. Eta teh name Dehem, Kang. Duka teuing nya tapi nauzubillah mudah-mudahan mah nya mudah-mudahan mah urang ngadoa tos sasarengan di dieu nu karesa nuju memantau proopat ya nya. Para-para netizen yang terhormat ya urang ngadoa mudah-mudahan atunya eta kajantenan naon namina teh ku ayana erupsi Gunung Krakatau henteu katetras. Tosnya mung sakitu ya, sana tah mohon mudah-mudahan te musibah nanti kata terasan, mohon etage saluru pige orang te etet tos ayat titis tulis ti ajali ya tinuk kagungan nanging upami tiasa mundut makanu agung kenu makawasa tos we cekap tada teuing kitu urang aya di Jawa Barat eta abu nanya dugi kadieu komo deui pangitan anu aya di sabudeureun eta tempat caket Gunung Krakatau tada teuing meureun katutupan ya Allah mudah-mudahan teu lami ya amin ya Allah. Izin palo teh hos haturan ti Bekasi. Masya Allah ti Bekasi. Bekasi bade ngarojong naon Bekasi. Ti Kang Rizki R Saputra. Kang Rizki ieu mah. Kang Rizki mah ieu mah ownerna di ditu di Sumedang anjeunna mah. Di Sumedang salah satu owner WO terbaik Sumedang. Ngalangkungnya ka dieu nya Kang Rizki mohon. Ka Sumedang satu aya Kang Cun ya tim seni.

Oh. Gitu. Ari Sunda mah a pedah gitu, cina wong Jatim, cina Lamunan di Lamonon, cina gitu. Entek kita oge nya. Alhamdulillah, terima kasih hatur nuhun Pak Haji dari Jatim. Terima kasih dengan senang hati silakan bergabung bersama kami. Mungkin ada lagu-lagu yang bisa Anda apa namanya simak. Kalau misalnya Anda tahu di antara 5 lagu ini silakan pilih saja ya. Ngiringan Teteh lagu nama Nuju Seueur Lebu nya leres. Lebu di mana-mana kadinya ayah ke Bekasi lebu kade eta mah lebu vulkanik tong dianggo mah wadahnya oh. Entung tong boro dianggo mah wadah ya urang oge kan ente di naon disarankan kedah nganggo masker sampai Mang Cun mun abdi ge tadi nama itu hoyong nganggo maskernya nanging kumaha abdi ngawi. Lajeng disarankan oge cenah ena mah upami kaluar aktivitas di luar teh Kang kedah nganggo kaca soca. Mohon kacamata, mohon bilih perih karena soca itu tos ayah instruksi saunatanya. Janten entong isin pedah kedah gagaya, abis dipajarkan gagayaan. Henteu, enak mah wayahna. Nah, terus keamanan sareng kesehatan. Upami enak ngoleksi kacamata riben geningnya. Sah, enak mah waktosna dianggo. Siap, ki gaji lamunan saunatanya. Abah ngawi. Ayah oge iya Mang Tatan saunatanya mohon join live. Aduh, kumaha bari di invite wae atau kumaha ya? Bari taikeun? Bari taikeun? Kala mangga atau mangga si kurang cobian kumaha? Go live cenah mun. Ku abi tos ditampi Abah atau nepi Mang Tatan tapi kumaha teh teu muncul wae. Ibu Winnie. Abdi dengan senang hati bilih bade nyanyi sasarengan mangga bade naik mohon bilih ya join live leres teu request oh, yeah. Betul ya. Cobi atuh punten. Nah teu muncul-muncul wae Abah. Nah, Abah bade lagu naon? Mang bade lagu naon heula? Lamunan heula? Naon heula? Pamundutnya, mohon sekali ini sambil ngantosan Kang Encun. Oke, siap hatur nuhun informasina ya. Oke, okay, masih kita usahakan ya untuk siapa tadi teh Teriska anu bade nggak invite ka dieu teh muhun Mang Tatan. Aduh Mang Tatan. Request lagu Lamunan siap Abah Ngawi. Lamunan langsung meluncur ayana ya. Masya Allah siap. Abdi bade naros, naros naon keula ieu teh? Dari Sam. Sam, Kang Sam bade naros naon sok mangga atuh taroskeun ka abdi. Asal ulah naroskeun nomor sapatu we nya. Sareng ulah naroskeun nomor bumi gitu. Bade naros naon aku Kang Sam mangga sataacan lagu, sataacan abdi ngawi mangga ya. Sataacan abdi ngawi Kang Sam bade tumaros naon Kang Rizki hatur naon. Sekarang ini ada beberapa mata memandang, alhamdulillah sim kuring nireugreug pisan. Lajeng Kang Sam sakedapnya Abah Ngawi oke lamunan saja. Mamaan masihkah ada di sana? Mama jangan dulu pergi mah. Lamunannya baru mau sekarang Cece Bes sasi teh. Mohon Besti sorte mohon. Ampun sinyal. Sinyalna mangga atuh dilereskeun heula Agus Jebang. Tembangna Mirosen Amih Mai. Oh Amih Mai. Oh Amih Mai. Alhamdulillah. Oke, siap. Sata acan menunggu Abang Sam yang ingin bertanya sesuatu silakan mungkin seputar Pro 4 ya. Mangga ditunggu. Tehnia mana mawar bodasnya? Mohon ta acan mama lamunan helanya mah antosan. Kena atuh teh ini nanti saja ya. Kita haturkan dulu urang dugikeun heula lagu lamunan. Tinggal di Bekasi tapi micinta pop Sunda keren, Kang. Yuk, pop Sunda lamunan urang dugikeun.

0: ye gitu kan.
1: Ya Allah, suaranya soundnya kurang bagus. Oh ya, yeah. Terima kasih masukannya. Color distro Bandung, suara iya. Suara soundnya kurang bagus, ini kenapa ya? Baik, terima kasih atas masukannya ya. Ini nu icalan color. Baik, Aga Febriani Oktav frekuensi low over. Oke, terima kasih. Berikutnya suara musiknya ngegeber. Oke, itu koreksinya, terima kasih ya. Geber ya, kita berikan. Aduh, teteh mending ngegeber ya. Oke. Terus oke, color distro Bandung, terima kasih hatur nuhun. Wih keren geningan suantana saya. Oh, terima kasih. Ima masih belajar kita ya. Ini dari embu saya. Aga Febrianti juga terima kasih atas masukannya. Ngegeber cenemang. Sok atuh pun alo gerahajat. Oh, itu teh saha teh ini? Oke, Rahma Jakia juga hoyong hajat. Oh Rahmat teh saha, rahmat teh. Oke. Ya Allah, lawas pisan. Sarta mohon teh Iren, teh Nia. Iya, teh Iren anu mana teh ieu teh? Lajeng teh Lena hoyong kabogoh batur teh. Ulah, Gusti. Kunaon ari teh Lena? Entong kabogoh batur mah geus aya nu gaduh. Aduh, teh Lena istighfar. Pajar teh kan sebelum janur, cenah janur kuning. On mah kabogoh mah cenah naon cenah. Baik, teh Lena hatur nuhun ya Allah. Lamunan Ansad atosnya Kang Bang tinggal di Bekasi tapi micinta tadi udah. Oke, terima kasih. Yuk, masukannya boleh ya. Kalau misalnya kurang apanya ya. Nyuhunkeun ditarikan, nyuhunkeun dilaunkeun asal tong nyuhunkeun artos ka abdi mah. Baik. Di Sarawak teh Malaysia ya. Oke, terima kasih. Di Sarawak mah oke mah ngan ngageber cenah sakedik pedah di Gunung Sugan cenah gitu. Kang Sam hatur nuhun masukannya Kang Sam ya. Kita ulang lagi nanti kalau misalnya tos aman, sudah tidak ngegeber dan sebagainya, sok mangganya infokan kembali. Itu satu masukan yang luar biasa. Masih dalam bebenah gitu ya, bebenah supados raos ka abdi, raos oge untuk yang menyimak dan mendengar begitu ya. Teh Susi, assalamualaikum, bibiku anu gelis, Gusti, tong nyebat anu gelis emang sok izin hari kita temuhun. Ono sing masalah teknik nggi, aduh ini. Oh, nggi. Ini mamahan. Mamahan tolong jangan pakai bahasa Jawa, tapi insyaallah sedikit iso. Sedikit. Tapi orang mah logat unggul teh ning Kang Jon apa anu bisa teh gitu nya. Gapura cinta nenu parantos, gapura cinta. Anda tidak menyimak dari awal ya. Ya Allah, gapura cinta. Terima kasih juga Teh Vini Damayanti, masya Allah bini aku, saudara terima kasih. Teh Vini ini luar biasa ya, putri dari Bapak di Dongpur Bawah. Ini beliau ini salah satu anak daerah ya, putri daerah yang keren pokoknya nama ya. Alhamdulillah sudah 2 sekarang ya, kalau tidak salah naon cenah nu 2. tentunya anake ya. Neng Vini Damayanti terima kasih atas supportnya, jangan lupa tap layarnya ya. Baik, CO jangan lupa. Baik. Teh hayang kawin cenah puterkeun laguna lah, siap mangga hayang kawin ka saha Sunda sagobog. Mending ngeri gianya nami-nami ieuna nami-nami teh akunna gitu ya, Sunda sagobog cenah gitu ya. Kade ulah diplesetkeun Kang Jun bahaya ya. Baik, Sunda sagobog teh hayang kawin cenah pokona mah naon ieu teh laguna siap hoyong kawin. Teh Vini mau lagu apa cantikku sayangku, gapura cinta sudah. Baik, Bu Ana mawar bodasnya nanti kita sampaikan juga ya, ini bonus saja. Suara musik ngegeber insyaallah. Tolong ya diinfokan kembali ya untuk para penggemar lagu-lagu pop Sunda, para netizen yang kami hormati, yang saya cintai. Kita akan coba lagi. Wios non itu teh. Oh, Wios cina Ina hoyong kawin. Oh, iya teh Ina, teh Rahmat teh. Baik, Wios Ina hoyong kawin. Hah, temenang. Ini yang mau kawin itu khusus yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah, jangan mau kawin lagi. Aduh, bercanda. Mangga, siap. Ma, Mr. Kenyo, oke, mantau. Nah, Mr. Kenyoh mantau ini, kalau Mr. Kenyoh ini ya teh salah sawios apa namanya teh disebut teh sok ngonten oke, tapi khusus di apa kuliner Sunda ya. RRI Radio Siaran Legend betul pisan Kang Idoy, legend pisan. Tapi alhamdulillah sanos legend sekarang mah RRI sudah apa ya parantos menyesuaikan dengan situasi kondisi zaman saat ini yang zaman serba digital janten enam hente kedah ngalengkungan AM 540 kHz hungkul ya di terestrial rada strik patos ngigelan zaman. Tidak hanya di terestrial saja tapi air di digital ta janten kanggo kaum dangun rasa nuju di jalan atau napi nu teka jojo ngalakuan frekuensi tiasa kantun download we RRI digitalnya gampil download engke kantun pilih pada RRI mana pokoknya RRI dari Sabang sampai Merauke ada aya ya tapi urang Bandung mah nyamangga pilih bade ngeplay RRI Bandung ngarojong di antos play lagu play lagi pencit aja RRI Bandung hatur nuhun Kang Idoy Parapat Bandung Prung siap mangga siap atuh menikah heula. Maca heula. Ayo atuh lagu non itu teh. Kang itu ayan hoyong kawin heula. Heeh, mangga. Oke, hoyong kawin ti Sunda sagobog. Ayo. Oke, monitor. Enggak. Yuk.

dibuka heula ieu teh Kang Wuhun. Baik, alhamdulillah. Eta make jeung diri gentos eta geuningan naon namina teh? Aduh, aku jadi tidak dengar. Baik, digentos rumpakana hapunten nu kasuhun untuk kaum dangu nya kitu teh akeunnya. Namargi kan upami lagu pamaget dicandakeun ku pamaget pasti luyu upami dicandakeun ada ku istri digentos rumpakana nya Kang. Mudah-mudahan teh jantan matak alhamdulillah. Hatunuhun mangga panginten urang Wang Suldeui teh eh sanes ieu nya handphonena nu ieu. Kembali lagi ke laptop teh hayang kawin puterkeun laguna lah atos ya. Salam ti Cigalontang Tasikmalaya. Aduh Cigalontang katan teh. Teh Winnie ti Cigalontang ya. Cigalontang Tasikmalaya. Cigalontang. Oh Cibalong ya. Cigalontang Tasikmalaya. Teras katonggo na gunung puntang abdi hoyong naon hoyong naon Kang. Mau diteraskeun ah wios tina indah hoyong kawin prung ah atos RD Radio Legend anak Pak Jauhari alas ya dundungan aku kena. Hei Anda pergi. Ya Allah, Bapak Jauhari Anda pergi ya. Owner sekawan Anda pergi, tidak boleh melihat saya di sini lagi live ya. Tapi tidak, ini salah satu bukti mungkin beliau ini penikmat juga lagu-lagu dalam Kawi Sunda ya. Baik, alhamdulillah. Abdi nudunungan sanes Anda ya. Baik, terima kasih hatur nuhun. Dimohon Bapak Rija Jauhari dimohon untuk tidak standby di TikTok. Lagi apa Anda di TikTok ya? Tumben Anda scroll TikTok ya. Baik, terima kasih hatur nuhun anaknya Bapak Jauhari. Cece serta mantap ceceku. Teh Eis di Karawang. Teh Eis badan naik kayu, badan nyanyi sasarangan. Yuk, mangga di dia nyanyi sasarangan. Karawang hadir. Aduh, Karawang teh aya lagu Gadis Parawang Karawang atau Mojang Karawang sih? Kumaha teh? Kumaha teh? Sani sanu Gadis Karawang teh? Kumaha teh tata lagu naon ti payun kantor? Ta eta. Dading dadu dading, dedadidang dadu dading. Gitu nya Eis. Eis, lah sinjang gejet milo. Eta teh euis lagu eta teh ti Karawang keren eta teh. Punten kepada yang kepada anak dari Bapak Jauhari dimohon tidak standby di TikTok. Silakan Anda untuk mengerjakan kembali tugas-tugas Anda yang sangat begitu luar biasa ya. Tapi kaum dangu mohon saupamina kaum dangu meryogikeun busana-busana terutama di daerah Garut ya. Busana-busana tradisional itu bisa loh ya. Langsung saja aduh hilap deui tempat khusus gitu ya untuk priwet Kang Sagala Rupina boleh silakan khusus untuk di Garut sararai acukna ya. Baik ya beyong ya alhamdulillah mangga Wangsul ya nama Bapak Jauhari tiasa mangga wida yudeka habitatnya masing-masing ya. Baik sinjang gejet nilo cana saur teh leres yes atur nuhun teh luar biasa iya salah sawios pesinden sohor leres tak ararisin abit iya teh pesinden sohor di Karawang teh iste ya pesinden sohor anu tang tosna ngagaduhan sora anu mandiri teh terima kasih hatur sewunduhun keluarga dari Atanapiti keluarga almarhum Bapak Suka kaya oge alhamdulillah nuju manco cina Kang Cun matur suwun teh laguna ari basa Jawanya sama-sama apa ya apa cobi netizen wartosan abdi samo-samo bukan jadi padong itu sampun. Sampun iya sampun mah mawar bodas dong iya ya mm-mm. Abah Ayi, Pak Abah Ayi, hade pisan cenah deuh. Cik ah cenah manikmat duria tea, cenah aduh Bah Ayi salah satu juru pantun terkenal ya di Jawa Barat, Bah Ayi, Jawa Barat dan dunia lah da anjeun tos ngalanglang ka sababaraha nagara oge mancen tugas nyadak misi kebudayaan khusus di sebagai juru pantun. Abah Ayi mah pokona keren ya, Bah. Sok atuh gera menggenerasikan dah ka tiasa Abah ya. Margi mantun mah memang sesah harus mempunyai apa ya skill yang khususnya Kang Encun tiasa teh mantun sanes mantun mantun cakep sanes ya mah pantun mantun gitu ya baik kedah cenah teh Kang Encun bade neraskeun Kang Ai. Baik, Harry Sampurasun Cece menikah gagah salam weh cina sehat selalu terima kasih Harry S, Harry S, Harry kemari gitu ya. Baik, Heli itu mah ya Heli. Kang Heri S hatur nuhun terima kasih Kak Gagas ya Kang hatur nuhun sok atuh
Teras di dia manco di Propat RR di Bandung live unggal dinten Senin ya. Lagu-lagu Dinda Wanda Pop Sunda. Terima kasih sadayana hatur nuhun mudah-mudahan saya tos kasebat masih kena ya sebar longkaran waktu semangga bau bili bade kintun-kintun salamna. Bade nepangan kakula wargina nu tebihna nu caketna mangga aki gaji masih standby kah ya. Oke, tos lebat ya apa Sutaryat ya Kang Cun. Abah Sutarya, sorte assalamualaikum ujung siang cenia, aki letik cidaun, cina toleh ayah, toleh ayah bungkulukan, cina rupina hapena awon, cina isinen silaturahmi nama kasadana wae, mugi teras daramang, alhamdulillah hatur nuhun. Kan wios satu abah, teninggal di TikTok langsung agi tesawios ngangot ngalangkungan teras terial, ya sarang RRI digital, ya. Baik satu lagi hiji ditos lebat Kang Heri hoyong laguna kanggo almarhum pun bapak. Atuh, iya mah Kang Heri, masya Allah. Iya mah pun paman, sepupu ya. Upami putra paman teh berarti sepupu ya. Alhamdulillah. Akhiri, Mang Ei, masya Allah, Mang Ei sarang eteh. Kumadamang sadayana, mudah-mudahan sarang rehat. Tuhnya tepang di dia. Masih standby cina tenia aki gaji, Mang Ei sehat-sehatnya Mang Ei ya. Teras di dia manco saban dinten Senin rojong cece di dianya. Mang Ei sing sehat, sadayana oge. Teteh pala putra putri sadayana sehat kita oge panginten keluarga besar pun bapak Arah Harun ya mudah-mudahan sana sarerat dararamang sapa paosna ieu teh anu micinta kana lagu-lagu pop Sunda hungkul Kang Cun ngarempel gandeng teh euis tong sok kitu bayar. Aduh hapunten baik satu lagu kembali sate acan panginten sim kuring naon namina teh ngalajengkeun bentar hadir. Oh Banten hadir, masya Allah, orang Banten ya, orang Banten Ibu Yesi ini salah satu MC gacor, MC milenial di Banten, tos pada apal ya MC, terus anjen oge panginten salah satu pengajar oge di SMA disebut naga ini Ibu cetar membahana ya, hatur nuhun teh Yesi karena pangrojongna alhamdulillah, yuk enak deh lagu naon heula tuh nu aya heula. Tumarima. Tanya. Sok atuh tapi ya sok atuh siap yuk mangga wilujeng ngadangukeun.

Infonya ya, kaum dengo mudah-mudahan katam pina biasa nikmat dilihat ah Rawlsen merencai. Mohon Majelang kehadir Hilmi Hakim MC, Masya Allah Kang Hilmi. Just scroll ya. Hiburannya di Pro 4 RRI.

bikin lek-lek ya kuma. Alhamdulillah ya Allah nih ya udah swanten nama kenyandu. Oh, aduh Gustino Agung. Iya teh sarang Teh Imas mana? Iya teh duka Teh Imas keuangan gitunya. Rek-rek aya urang keuangan nuju mantau lai propat RRI Bandung teh gitu. Teh Imas duka leres ya Teh Imas keuangan RRI Bandung ningalina foto nama leres. Hatur nuhun Ibu Imas keren. Gitu dong ngarojong Bu Imas ya. Untuk teman-teman RRI, staf RRI sadayana sambil istirahat ngadanggukeun lagu-lagu ti ini teteh tiba, oh tiba raja, iya mas Resti keuangan. Mirip lah Res. Oh ini si Ete, alhamdulillah ya Allah. Ini aduh santana makin nyandu. Oh teteh sehat ya teh. Alhamdulillah tengah geber sana ayah nama. Oke, biang ce bahasa kami mah. Oh biang, teh ya situ ayah bahasa Banten. Biang istilah nate gitu. That is beautiful song tuh. Aduh. Pohon ya sumping ti Belanda hatur nuhun. Masya Allah. Baik Biang. Ini Teh Imas sehat lami tetepang ya. Sepertinya sedang scroll TikTok. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sarah rehat sadadayana ya. Untuk atanapi Kang Gomang Ei hapunten ieu lagu pamungkas Kang pangitan ya. Kang Ei hapunten Mang Ei nikmat duriatna henteu tiasa kadugikeun kita oge pangitan mamahan mawar bodas tetiasa kadugikeun margi urang siaran mung sajam insyaallah engke pangitan dinten Senin Payun urang dugikeun nikmat kuriat tina versi pop Sunda lagu pamungkas pangitan urang ngarengkenek pendek ngarampayak jebrak aya baji dor sohor kasanggakeun bro.

0: Perampas Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kaum dengu. Selepas tentunya Anda kami temani dengan lagu-lagu pop Sunda dalam panggung pop Sunda yang kami siarkan secara live. Berikutnya memasuki pukul 11 lewat 6 menit, saatnya kami mengajak Anda untuk bergabung dan menyimak obrolan UMKM, yang mana kali ini kami hadirkan dalam bentuk paket atau siaran ulang karena satu dan lain hal tidak dapat kami hadirkan secara langsung. Ini yang akan kami hadirkan berkaitan dengan satu topik tentang fotografi komersial untuk mendukung produk UMKM. Dipandu rekan kami ada Benny Herdiansah.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Selamat pagi menjelang siang kaum dangu perobat RRI Bandung. Terima kasih Anda masih setia bersama kami menyimak dan juga mendengarkan program acara dari perobat RRI Bandung. Bersama saya Beni Herdiansa, di pagi hari ini kita akan berbincang kayak seputar UMKM, para pelaku usaha UMKM, mulai dari cerita keberhasilan, proses sampai dengan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Kita berbincang-bincang begitu ya dengan narasumber. Ada Kang Hasan M. Lubis. Ini owner dari Hasan Lubis Pro. Selamat pagi Kang Hasan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Kabar baik pagi, Kang Hasan ya?
3: Kang Benny.
2: Iya. Kabar baik Kang Hasan pagi hari ini.
3: Alhamdulillah. Kabar baik.
2: Alhamdulillah.
3: Semoga ya juga teman-teman di RRI ya, dan tentunya juga pendengar-pendengar nih.
2: Baik. Kang Hasan sudah lama jadi seorang fotografer Kang?
3: Oh iya Kang, kalau untuk terjun di dunia profesional itu menjak 2008 ya.
2: 2008, baik.
3: Ya, jadi saya keluar dari perusahaan yang salah satu perusahaan besar lah di Indonesia untuk menekuni hobi. Tadinya ini cuma hobi nih Kang.
2: Okay. Jadi berlanjut profesi yang menjanjikan juga ya.
3: Iya, karena keadaan sehingga kita harus memilih mau memotret atau bekerja gitu.
2: Iya. Jadi kenapa Kang memilih menjadi seorang fotografer?
3: Oh baik Kang, jadi awalnya kan memang hobi nih Kang, sejak kuliah di Pajajaran dulu, kemudian hobi itu menjadi mahal gitu kan.
2: Iya betul.
3: Menjadi mahal waktu Krismon ya, 97 itu, 98 Krismon, sehingga berhenti dulu tuh waktu zaman analog dulu, zaman film. Nah, kemudian saya bekerja di perusahaan nasional. Kemudian tahun 2008 saya memutuskan untuk balik lagi ke dunia fotografi. Karena itu tadi, mau hobi atau mau kerja gitu.
2: Betul.
3: Lebih baik hobi sambil kerja gitu Kang ya.
2: Dan Akang memilih hobi yang jadi kerja begitu ya Kang ya?
3: Betul.
2: Berarti karena kecintaan juga dengan dunia fotografi begitu ya Kang ya?
3: Ya, kebetulan waktu itu juga saya dapat pekerjaan yang cukup membuat saya harus full gitu kan ya untuk memotret. Kemudian saya putuskan, nah ini nih bisa dijadikan sandaran untuk menghidupi keluarga gitu.
2: Baik, begitu ya. Jadi ada.
3: Dari tahun 2008 kan.
2: 2008 memulai ya. Sebagai fotografi komersial tentunya banyak hal yang harus disiapkan ya Kang ya. Selain alat tempur nih gitu ya. Tapi juga memang harus memiliki wawasan begitu ya dengan dunia fotografi ini ya.
3: Betul Kang. Jadi memang kalau untuk hobi dan profesional itu sangat berbeda.
2: Iya.
3: Jadi kalau profesional kita tentunya bertanggung jawab terhadap hasil foto kita gitu.
2: Betul.
3: Kan. Begitu orang menjatuhkan pilihan kepada vendornya dan kita harus memberikan yang terbaik.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibilang susah sih susah juga kan dari awal-awal, tapi memang enggak ada yang instan. Kita harus mulai belajar mengenali klien, kemudian beramatama, kemudian tentunya ilmu fotografinya harus sudah mumpuni dulu baru terjun ke profesional, gitu kan? Nah, kemudian mengeksplor kalau terjun ke profesional ke komersial, berarti banyak sekali hal-hal yang kita harus kuasai nih Kang, terutama tentang produk dan lain-lain lah, apa saja yang harus kita foto. Nah itu nanti kita bahas ke depannya, Kang.
2: Jadi satu hal yang menantang juga nih ya, Kang ya, sebagai seorang fotografer profesional nih, artinya juga produknya harus bisa dipertanggungjawabkan begitu ya, Kang? Selain
3: iya betul. Jadi seperti ini, Kang. Begitu kita mendapat kepercayaan melalui portfolio-portfolio yang kita sudah buat. Okay. Nah itu tentunya vendor melakukan pemilihan. Ya. Oh. Saya pilih Anda sebagai pembuat konten saya misalnya.
2: Betul.
3: Saat ini kan konten tuh kan, kalau zaman kita dulu masih untuk brosur, katalog, kemudian iklan billboard, kemudian majalah dan lain-lain. Nah sekarang kebanyakannya itu penggunaannya adalah untuk digital market gitu kan.
2: Betul.
3: Nah banyak sekali yang harus kita persiapkan, terutama tentang konsep ya. Setelah skill itu adalah konsep.
2: Okay.
3: Konsep apa sih yang sebetulnya kita mau tawarkan nih kepada klien. Okay. Kan banyak juga klien datang itu bingung.
2: Oh,
3: tolong foto produk saya dong.
2: Okay.
3: Kan katanya gitu. Tapi dia nggak punya konsep.
2: Baik.
3: Itu kita sebagai fotografer pemotret itu harus bisa menawarkan beberapa konsep.
2: Baik.
3: Tentunya setelah kita tahu produk apa yang disodorkan kepada kita, nah kita buatkan konsep. Kebanyakan itu adalah food and beverages gitu kan ya.
2: Oke. Ini lahan baru ya Kang ya, gitu ya.
3: Sebenarnya ini udah
2: sudah lama.
3: Sudah banyak ya berkecimpung di dunia ini.
2: Oke.
3: Okay. Cuman memang yang betul-betul selected itu masih bisa dihitung gitu kan.
2: Baik.
3: Karena makanya kenapa mereka maju, karena mereka mempunyai attitude yang profesional juga.
2: Okay.
3: Dalam menghadapi klien, kemudian mengeksplor, kemudian hasil fotonya juga nggak main-main, pada saat pemotretan juga sepenuh hati gitu kan.
2: Betul.
3: Nah seperti contoh lah Kang, ada sebuah restoran di franchise di Indonesia, franchise luar negeri. Waktu itu mereka meminta saya untuk menjadi fotografer, memotret produk mereka yang lokal, konten lokal gitu. Nah di situ ada kopi, ada makanan, ya pokoknya muatannya muatan lokal selain dari yang franchise gitu kan. Nah kita buatkan konsep dulu, kita brainstorming dengan ownernya, maunya seperti apa. Nah,
2: okay.
3: Dia juga bingung kan untuk menu. Akhirnya saya tawarkan, kita pemotretan on the spot. Kita buat nanti ingredientsnya apa aja, tolong disiapkan. Seperti apa tuh contohnya? Nah itu kita harus tahu juga nih kan, produk ini pembuatnya apa saja, gitu kan? Seperti es krim. Es krim tuh apa aja sih pembuatnya? Kenapa dia jadi enak, menjadi istimewa? Atau kopi ini kopi apa, dari mana? Nah itu yang harus kita tuangkan ke dalam bentuk nyata. Dari konsep kita realisasikan ke dalam bentuk nyata di pemotretan tadi. Nah itu yang harus kita eksplor tuh kan.
2: Baik, seakan-akan Akang juga harus belajar juga perihal dunia kuliner gitu ya Kang ya, produk.
3: mau nggak mau kita harus bisa. Jadi sebaik-baiknya produk pemotretan itu adalah yang bisa bercerita gitu.
2: Ada cerita di dalamnya begitu ya Kang ya.
3: Betul.
2: Baik.
3: Untuk di dunia profesional itu saya di fashion. Fashion and accessories, kemudian food and beverages, kemudian portrait. Nah, yang terakhir ini, portrait tour ini bisa di mix dengan foto komersial, dengan menggunakan model misalnya gitu kan. Nah, ini si produk ini harus diapakan? Kita harus sesuaikan dengan modelnya juga gitu kan. Misalnya nih produk aksesoris atau kecantikan deh Kang. Kita kan berarti itu harus kolaborasi dengan makeup artist, kemudian dengan modelnya, kemudian dengan bagaimana cara aplikasinya, itu harus kita perhatikan, brainstorm dulu dengan semua elemen yang akan melakukan pemotretan ini,
2: baru
3: kita eksekusi.
2: Nah,
3: sehingga result yang kita hasilkan itu adalah hasil dari beberapa elemen yang dieksekusi oleh si fotografi tadi. Nah, si fotografer ini juga harus melakukan koreksi, misalnya ini kurang benar nih. Nah, misalnya eyeshadow ini agak miring dikit.
2: Jadi hafal tata rias begitu ya, Kang?
3: Iya. Begitu juga dengan food and beverage. Jadi kita harus bekerja sama dengan food stylist, kemudian dengan chef. Jadi misalnya foto stick nih, Kang. Kita motret stick on sticknya well done lah gitu ya, panas. berarti dia harus disajikan pada saat dipotret itu masih ada asapnya gitu. Oh. Kalau dulu tuh efek-efek untuk asap itu belum ada, Kang.
2: Iya. Yeah.
3: Nah, sekarang berbeda ya, sudah banyak apa
2: cara yang gitu ya.
3: Iya. Nah, dulu harus kita siapkan tuh.
2: Betul.
3: Jadi kita bekerja dulu dengan food stylist ya kan, sebelum makanannya datang ya kan, di style dulu di situ kalau misalnya ada stick ya. Atau sticknya ini ingredientsnya apa aja? Ada di situ rosemary, ada bawang, ada tomat, ada salad atau apa, terus alat-alat makannya ada pisau, ada garpu kemudian ada merica. Nah, itu harus masuk dalam ini frame kan.
2: Oh, okay.
3: Nah, begitu itu sudah selesai semuanya, baru masuk makanannya. Ini contohnya kan ya, alurnya. Masuk sticknya dalam keadaan panas, masih berasap, itu langsung dieksekusi.
2: Oh.
3: Nah, itu yang membuat kita harus bekerja dengan baik, settingan alat-alat lampu, kemudian lighting artificial light, kemudian settingan kamera dan lain-lain itu harus sudah ready sebelum dia masuk. Nah, begitu dia masuk langsung foto. Nah, itu enggak bentar gitu kan, waktu enggak lama. Itu dia sangat singkat gitu. Nah, itu harus kita bisa
2: dokumentasikan ya.
3: Iya, betul. Dengan cepat dan tepat gitu.
2: Oke. Jadi harus secepat mungkin begitu ya, menangkap momen-momen begitu ya, Kang ya. Iya. Jadi karena memang diperlukan detailnya seperti tadi asap dan sebagainya, efek-efeknya seperti terlihat ya, Kang.
3: Betul. Karena Kang, kita kan akan menyajikan foto yang bisa bercerita. Jadi orang tanpa membaca narasi, dia sudah melihat.
2: Baik.
3: Foto itu menyampaikan pesan. Apa sih yang ingin disampaikan oleh pesan ini, gitu kan?
2: Oke.
3: Okay. Nah, ini mau memberikan kesan lezat, gitu kan? Atau delicious atau gurih atau apa? Nah, itu yang harus kita. Apakah kita dengan memotong si dagingnya itu supaya seratnya terlihat jelas?
2: Iya.
3: Nah, berarti kita menggunakan lensa makro. Ya kan? Nah, ataukah kita kepingin memperlihatkan misalnya baju, kekuatan keistimewaan bahannya, berarti kita harus bisa mengeksplor desain dan detail bahan. Nah, itu macam-macam kan elemen-elemen yang harus kita sajikan di dalam foto produk.
2: Meskipun
3: itu foto komersial lah, bisa dibilang komersial karena kita memang ya namanya foto komersial itu memang untuk ini Kang ya, apa istilahnya, untuk meningkatkan penjualan
2: cara betul.
3: Melakukan untuk apa, memotret untuk keperluan bisnis yang membantu meningkatkan nilai jual ya.
2: Nilai jual betul betul.
3: Added value untuk meningkatkan penjualan tentunya.
2: Baik. Oke, okay. Nah sejauh ini Kang Hasan dari proyek fotografi yang pernah Kang Hasan laksanakan begitu ya, ada hal yang unik dan juga menantang barangkali yang berbeda dari sekian banyaknya proyek yang pernah akan laksanakan dari mulai 2008.
3: Baik, ini saya mau cerita pengalaman sedikit Kang. Kita kan bicara tentang UMKM ya.
2: Ya betul. Nah,
3: saya pernah suatu ketika dihubungi oleh rekan saya yang di Jakarta sih beliau, cuman dia kampungnya di Banyuwangi. Saya diminta untuk memotret bakso. Nah,
2: baik.
3: Di sana itu terkenal bakso balungannya kan. Yeah. Jadi saya diminta untuk memotret di tempat di Banyuwangi, tepatnya waktu itu ya, untuk memotret warung atau produk makanan bakso yang memang sangat luar biasa itu audiensnya, peminatnya itu.
2: Yeah.
3: Dari Jakarta ke Banyuwangi, di mana waktu itu saya melakukan penerbangan itu, penerbangan dua kali penerbangan ya, dari Jakarta ke Surabaya, dari Surabaya ke Banyuwangi, kemudian memotret. Nah itu luar biasa karena dia itu menghargai produknya, dia merasa produk yang saya tangkap nih kan ya, si pengusaha ini merasa produknya itu belum maksimum dipublikasikan
2: gitu ya?
3: Di dalam foto.
2: Oke.
3: Ya. Jadi foto bakso itu seperti apa sih Kang ya, mangkok kemudian ada bakso ada lain-lain. Nah, itu belum cukup, belum memenuhi ekspektasi dia terhadap produk yang dia hasilkan.
2: Okay.
3: Sehingga dia mengundang fotografer dari luar kota. untuk mengabadikan. Dan itu alhamdulillah berhasil gitu kan.
2: Iya, alhamdulillah.
3: Itulah salah satu effort dari pelaku UMKM ya. Pelaku UMKM yang begitu menghargai produknya, kemudian melakukan upaya supaya dia mendapatkan yang sesuai dengan ekspektasinya.
2: Oke.
3: Okay. Itu menurut saya unik sekali kan. Karena jauh di pedesaan, kemudian waktu saya memotret itu banyak sekali pelanggan ya. Dia aja waktu itu saya lihat, saya sempat ngobrol-ngobrol santai gitu kan ya. Itu untuk cabenya saja satu hari itu dia 15 kilo.
2: Wow. Saking ramainya ya gitu ya.
3: Saking ramainya.
2: Betul. Itu, kan. Baik-baik. Nah Kang Hasan sendiri gimana nih caranya untuk menjaga konsistensi juga kualitas foto yang baik itu pada saat bekerja seperti apa Kang? Prosesnya mungkin bisa disampaikan sedikit detail.
3: Jadi setelah saya terjun di profesional, saya mempersiapkan diri saya, Kang, baik itu di alat-alat, ya hardware dan software saya di dalam diri saya sendiri. Saya kepada software dalam diri saya. Saya membuat SOP kalau memotret wedding itu seperti apa, alat-alatnya apa, standarnya apa.

0: Ini saya akan menentukan apa saja alat yang harus saya bawa.
1: Baik,
0: berarti
1: baik.
0: Kalau misalnya dia produknya adalah jewelry misalnya gitu kan ya, anting, gelang dan lain-lain. Nah itu berarti saya harus membawa lensa makro. Nah, kemudian lampu-lampu yang dibawa pun itu berbeda dengan lampu yang pada saat kita memotretkan potret ataupun wedding gitu kan, ataupun makanan. Nah, itu harus kita persiapkan sebelum hari H. Jadi pada saat hari H itu kita tentunya mempersiapkan dulu apa saja. Setelah setup selesai baru kita siapkan untuk lakukan pemotretan yang sesungguhnya gitu kan.
1: Baik. Jadi prosesnya lumayan harus ini ya, siap begitu ya Kang ya?
0: Ya, memang seperti itu Kang. Jadi memang dirasa mahal karena memang effort yang dikeluarkan itu besar, terutama di alat-alat, kemudian di tim, kemudian di elemen-elemen pemotretan. Kita memotret produk itu, kalau dia fashion itu saya biasanya ya Kang, mereka itu lakukan untuk misalnya model baru ya kan? Mereka setiap 6 bulan atau 3 bulan melakukan rilis model baru.
1: Baik.
0: Ya 30-40 model. Modelnya itu warnanya, setiap model itu ada 4 warna. Modelnya ada 3 atau 2. Nah kita bayangkan tuh berapa kali kita memotret, bisa dari jam 8 sampai dengan jam 5 itu bahkan belum selesai gitu.
1: Iya. Itu untuk satu klien nih Kang ya.
0: Betul.
1: Untuk satu klien ya. Baik. Nah Kang, semakin banyaknya UMKM yang perihal pentingnya fotografi produk begitu ya. Artinya ini jadi satu kesempatan juga atau mungkin bisa dibilang satu usaha yang apa ya, buat Akang bagus begitu ya, income yang baik begitu ya buat Akang. Nah, nah ini ya, tapi ada tips atau mungkin yang khusus yang mungkin ya disampaikan kepada pelaku usaha UMKM, sebenarnya apa yang tantangan yang unik yang harus dihadapi UMKM dalam hal fotografi produk ini apa nih?
0: Tentunya kalau kita bicara UMKM kan produksinya itu terbatas kan.
1: Betul.
0: Dan produksi terbatas itu tentunya memerlukan biaya yang
1: tinggi. Betul.
0: Bagaimana cara kita nge-branding, kemudian dengan biaya tinggi tadi itu, dengan produksi yang tidak bisa banyak itu, kita harus bisa maksimum. Nah tentunya itu salah satu elemen foto itu menjadi beban di dalam suatu harga pokok produksi penentuan HPT gitu kan. Nah sebetulnya pemotretan komersial itu tidak perlu dengan tidak selalu harus dengan alat-alat yang canggih, dengan kamera-kamera yang mahal, enggak. Dengan segala macam medium itu bisa, dari handphone, kemudian kamera mirrorless, kamera DSLR kalau tinggi atau keperluan untuk size besar itu kita menggunakan medium format, itu is okay, nggak masalah. Yang penting adalah pada saat kita pemotretan itu jangan asal. Nah misalnya ini mohon maaf ya, kalau misalnya ada rekan-rekan saya ataupun pendengar RRI yang baik-baik ini, ada salah satu produknya yang saya mau singgung. Misalnya madu nih Kang ya. Memotret madu itu kesulitannya cukup tinggi kan?
1: Iya.
0: Karena dia ada di dalam botol, ya kan? Rasa madu itu orang sudah tahu semuanya.
1: Betul.
0: Nah, untuk mengeksplornya bagaimana? Nah, itu konsep yang harus dimiliki oleh setiap UMKM yang memiliki produk. Kan memang wajib lah. Kalau kita memiliki produk, kita harus menguasai keunggulan produk yang kita jual sendiri supaya produk confidence-nya itu dapat.
1: Iya gitu. Betul, bertumbuh nah, juga
0: jadi
1: ya.
0: Jadi jangan asal-asalan dalam merilis foto produk.
1: Okay.
0: Walaupun foto kita sederhana, tapi dia harus bisa menyampaikan pesan kepada audiensnya atau target pasarnya bahwa produk ini itu baik, original, rasanya manis, rasanya pahit. Misalnya kalau madu ya, misalnya itu adalah efeknya ya kan ya.
1: Iya betul.
0: Kalau kita minum madu, kalau lagi sakit kita cepat sembuh, atau kalau minum madu kita olahraganya kuat, fisiknya bagus, kesehatannya terjaga.
1: Ya.
0: Nah cobalah mengekspor madu tersebut dengan model, misalnya ya, dengan model yang sedang melakukan aktivitas yang bisa dibantu oleh konsumsi madu tadi.
1: Nah itu dia betul.
0: Nah itu suatu konsep yang belum dimiliki oleh teman-teman UMKM, karena saya juga kan termasuk UMKM juga, Kang.
1: Iya, betul.

0: Nah, itu kita harus bisa memberikan sentuhan kepada foto kita itu, walaupun fotonya dibuat dengan alat yang sederhana. Tapi
1: iya.
0: Dia pesannya sampai, itu yang paling penting, Kang.
1: Berarti konsep visual yang menarik, yang sesuai dengan karakter produk UMKM-nya ya, Kang, ya, harus muncul begitu ya.
0: Foto itu adalah etalase digital. Ya. Di masa ekonomi digital sekarang itu kan kita pertama borderless, Kang. Produk kita bisa diakses dari Amerika misalnya, gitu kan, ya kan. Produk kita tidak terbatas di Indonesia saja, gitu. Dan itu mudah ada di setiap handphone atau handset yang dimiliki anak-anak atau ya orang zaman sekarang nggak ada yang nggak punya handphone, jarang lah.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Apalagi target pasar kita. Gitu.
1: Yeah.
0: Nah, kita harus pikirkan pada saat dia masuk ke e-commerce misalnya atau masuk ke website atau masuk ke apa. Itu namanya ada power of stop gitu, Kang. Dia itu scrolling. Kayak Kang Denny nih, Kang Benny nih. Kalau masuk ke Facebook atau ke Instagram misalnya, itu kan scrolling ya, Kang.
1: Iya, betul.
0: Nah, apa sih yang membuat kita berhenti scrolling gitu?
1: Ya, stop scroll ya.
0: Objek, ya kan?
1: Iya.
0: The power of stop gitu, Kang, ya.
1: Iya, iya.
0: Tentunya bukan narasi duluan.
1: No.
0: Yang pertama itu adalah foto.
1: Visualnya ya, terlihat ya begitu.
0: Visualnya.
1: Oh, okay.
0: Nah, setuju. Kalau zaman dulu kita melakukan display, kita display sebaik-baiknya sebelum waktu masih konvensional, kan?
1: Ya, betul.
0: Nah, kalau sekarang ya kita harus menggunakan media-media yang sudah ada atau kita tertinggal, gitu kan? Nah, tentunya foto itu adalah garda paling depan di marketing itu, bukan sales atau apa atau customer service atau apa bukan. Foto dulu yang menjual.
1: Okay.
0: Nah, itulah, Kang. Intinya sebuah foto yang baik, walaupun sederhana, tapi bisa menyampaikan pesan yang kita mau sampaikan terhadap tim kita, apa audien kita, gitu, Kang.
1: Baik, jadi memang harus benar-benar foto produk ini menghasilkan atau bisa menceritakan sebuah cerita yang membangkitkan minat konsumen, begitu ya, Kang, ya?
0: Betul, contohnya banyak tuh, Kang.
1: Oke.
0: Okay. Banyak sekali.
1: Baik.
0: Itu tidak terbatas kepada produk ya, jasa juga.
1: Oke, okay. Jasa juga bisa ya. Yang
0: betul,
1: penting kan, ada ada konsep, ada ide.
0: Itu kan banyak, Kang.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada fashion, food and beverages, aksesoris, kemudian arsitektur ya kan, jasa, obat-obatan, kosmetik. Wah, macam-macam deh. Nah, itu memerlukan fotografi semua.
1: Baik. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Kang Hasan sendiri bahwasanya untuk foto produk tidak harus selalu menggunakan medium yang mahal begitu ya, atau yang resolusinya besar begitu ya, seperti misalkan kamera profesional, tapi juga bisa menggunakan dengan handphone. Kali ini kan juga banyak handphone-handphone yang nampaknya sudah support untuk masalah foto begitu ya, Kang ya?
0: Betul.
1: Ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM ya. Ada mungkin teknik sedikit mungkin kan dari misalkan pencahayaan atau seperti apa mungkin kan?
0: Tipsnya gitu ya, kan, ya.
1: Tekstur atau warna atau gimana?
0: Ya. Jadi memotret itu adalah berarti kita menangkap melukis dengan cahaya.
1: Melukis dengan
0: kita cahaya. Menangkap suatu bayangan dengan cahaya gitu kan. Dimana dengan adanya cahaya, dengan adanya shadow, dengan adanya produk tadi yang kita ini kan, sehingga dia menjadi sebuah bentuk, gitu kan. Nah, pencahayaan itu macam-macam, Kang. Ada yang artifisial, nah, itu yang agak sulit, Kang, itu. Tapi bisa saja sekarang ini dengan lampu belajar saja pun itu kalau kita pakai bisa menghasilkan produk cahaya yang baik, asalkan kita bisa mengerti bagaimana si cahaya ini sifatnya dan arahnya dari mana supaya si produk itu bisa tereksplor dengan baik. Misalnya nih, lampu belajar, ya kan, kita memotret minuman gitu kan.
1: Betul.
0: Minuman. Tentunya kita hanya punya kita hanya punya lampu belajar 2 biji atau 1 biji gitu lah, 1 unit. Kemudian kita tempatkan si minuman yang akan kita jual ini ke dalam tempat. Kita coba dulu itu arah cahayanya dari mana yang membuat si produk ini bisa terekspos dengan bagus.
1: Baik.
0: Nah, kalau sudah dirasa bagus, baru kita lakukan pemotretan. Dan tanpa lampu pun sebenarnya bisa kita lakukan secara available light, cahaya yang tersedia, misalnya di luar outdoor. Oke-oke aja, tapi jangan cahaya yang terlalu frontal. Misalnya cahaya matahari itu kan intensitasnya tinggi sekali, Kang. Nah, jangan langsung dia terkena cahaya, kemudian terproduk, kemudian kita eksekusi. Enggak, jangan. Itu enggak bagus. Baik dia di suatu tempat yang ada shade-nya, ada pelindungnya gitu, Kang, ya. Tapi cahayanya cukup. Nah, kita lakukan pemotretan setelah kita... setidak-tidaknya adalah nilai kita berikan sentuhan-sentuhan artistik di foto yang akan kita, di produk yang akan kita foto tadi, sehingga membuat orang menarik. Nah, kalau misalnya di dalam rumah kita nggak punya ini, lampu-lampu artifisial, tempatkan saja dia di samping jendela, namanya window lighting, sehingga dia akan menyebabkan menghasilkan cahaya yang cukup dramatis. Ya. Kan ada shadow-nya, kemudian sebelah dia terang, ada sebelahnya lebih gelap lagi. Nah, itu juga merupakan suatu teknik yang bagus untuk foto komersial gitu, baik, kan. Baik. Tipsnya sih kalau dengan alat yang sederhana. Kalau mediumnya itu sebaiknya dilakukan pemotretan itu standar saja. Jadi nggak usah pakai filter-filter lain-lain dulu.
1: Betul.
0: Ya kan, dia normal saja dulu. Yang penting pencahayaan dan angle-nya itu dapat.
1: Okay.
0: Sehingga kita nanti bisa melakukan editing di post processing. Aplikasi editing itu sekarang sudah banyak banget.
1: Banyak ya, betul. Grafis. Apalagi dibantu sekarang dengan AI. Nah, ini untuk penggunaan AI sendiri sebenarnya gimana nih, Kang? Satu sisi memang
0: artificial intelligence gitu ya.
1: Betul. Terkadang juga ini istilahnya kayak mengelabui juga sih sebenarnya, begitu. Hasilnya memang tidak natural atau gimana kan penggunaan AI?
0: Sah-sah aja.
1: Sah-sah
0: karena
1: aja
0: kita
1: ya.
0: Mengikuti perkembangan zaman. Cuman kita harus juga memperhatikan ada yang namanya hak cipta gitu kan.
1: Oh, betul.
0: Cipta. Manakala kita menggunakan stok foto orang lain,
1: baik,
0: kita masukkan ke dalam karya kita, kita klaim sebagai karya kita, itu sedikitnya itu orang sudah tahu sebetulnya bahwa atau paling buruk nanti yang punya foto itu melihat produknya dipakai orang lain,
1: sehingga
0: kita bisa kena somasi gitu kan.
1: Oh, betul, betul.
0: Nah, sebaiknya dilakukan izin dulu atau kita beli di stok foto yang ada rilisnya, ataupun kita melakukan montase dari stok foto yang menyediakan secara gratis.
1: Oke, baik-baik.
0: Jangan mengklaim foto orang lain sebagai foto kita, misalnya produk apa ya, produk ya sesuatu produk baju lah misalnya gitu kan. Nah, kemudian kita mau lakukan pemotretan konsep-konsepnya itu konsep yang pabrikan misalnya gitu kan, kita mau memberikan kesan bahwa ini produk kita ini dikerjakan oleh profesional. Nah, kemudian kita ambil stok foto yang backgroundnya pabrik gitu, nah itu berbahaya.
1: Oke. Jadi sebisa mungkin memang harus original, dan kalau misalnya mau juga izin begitu ya, Kang ya. Tadi.
0: Betul, kita beli aja stok foto yang kita cari. Kita cari aja, ada Shutterstock, ada di banyak sih, Kang, yang portal-portal yang menjual stok foto, dan itu nggak mahal-mahal. $2 tergantung resolusinya kan. Kita bisa beli. Jadi kita bisa pakai itu untuk foto komersial. Dan satu lagi, Kang, foto komersial itu adalah tampil dimanapun di media-media yang memang sesuai tujuannya ya, untuk meningkatkan value atau marketing. Nah, itu pasti akan dilihat banyak orang.
1: Baik.
0: Dan kalau ada orang yang melihat dan dia tahu bahwa itu bukan foto hasil karya dari si vendor ini atau si produsen ini, itu kan menyebabkan bukan simpati, bukan yang didapat, malah
1: antipati ya, betul. Betul. Baik. Nah, Kang, ini berbagai media sosial ini kan juga ini tentunya gaya visualnya berbeda-beda ya, Kang ya.
0: Ya.
1: Gitu ya. Iya, masing-masing punya cara tersendiri atau mungkin bisa dibilang gaya visualnya yang beda. Begitu ya, Kang ya. Seperti penggunaan misalkan untuk di Instagram, kemudian juga untuk yang cetak dan lain sebagainya begitu. Pastinya juga beda ya, Kang ya.
0: Betul, Kang, beda. Jadi kalau untuk di Facebook, di Facebook ya, Meta Corporation itu yang di Facebook-nya itu kalau dari yang saya baca ya nih, Kang, ya, itu orang sekarang lebih suka melihat foto yang portrait, bukan landscape.
1: Oh, oke.
0: Ya, jadi usahakan kalau untuk di media-media sosial itu lakukan pemotretan dengan orientasi portrait atau vertikal.
1: Oke.
0: Ya, karena itu lebih memudahkan pada saat orang scrolling, gambarnya tidak terputus, gitu kan?
1: Oh, ya. Gitu.
0: Kemudian narasi itu nomor dua kalau di Facebook.
1: Karena
0: pengguna Facebook itu kebanyakannya itu adalah penikmat foto atau orang melihat foto itu dari foto duluan, bukan dari narasi duluan.
1: Oh, oke. Okay. Kecenderungan jadi orang melihat dulu foto begitu ya, Kang ya?
0: Iya, foto dulu baru narasi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya kan dia baca. Kalau dia tertarik terhadap sebuah foto, kemudian dia baca narasinya. Berbeda dengan tweets dan
1: Instagram,
0: Twitter misalnya. Di Twitter orang baca dulu captionnya.
1: Oh iya, iya, iya.
0: Benar nggak kan?
1: Betul, betul, betul.
0: Iya, berarti kita perkuat di narasi. Satu kalimat pertama itu sangat sangat berpengaruh terhadap keinginan orang untuk melihat selanjutnya.
1: Betul.
0: Termasuk dia di foto.
1: Baik.
0: Kalau di Instagram itu average kan, dia gambarnya sebaiknya persegi, karena kan dia tidak bisa di zoom kan ya, kecuali kita lakukan, kita jepit kemudian di itu ya bisa, dan dia kalau kita lepas jepitannya berarti dia balik lagi ke normal gitu ya di Instagram ya.
1: Oh iya, betul, betul
0: ya kan. Nah berarti itu foto dan narasi itu harus berbarengan, dan narasi itu jangan panjang-panjang, cukup satu paragraf saja, pendek saja, yang penting dia menarik. Dan fotonya itu jangan terlalu banyak, satu aja fotonya,
1: satu saja ya.
0: Satu saja.
1: Baik, baik. Jadi
0: berarti kalau di Instagram fotonya itu dalam di foto itu ada, harus ada beberapa subjek foto yang akan kita coba kenalkan.
1: Iya.
0: Nanti kita lakukan editing di kolase atau di montase, sedikit saja taruh dia narasi di dalam foto, selebihnya di narasi di luar foto.
1: Oh, oke.
0: Itu sih tips untuk kalau media sosial ya, Kang ya.
1: Baik, nah Kang, untuk jasa profesional untuk foto produk ini memang sudah nampaknya juga sudah digandrungi oleh masyarakat begitu ya, Kang ya? Nampaknya ya, juga betul, sudah bermunculan betul. Anak-anak yang saat ini begitu sebagai profesional untuk foto produk. Nah, cara untuk UMKM sendiri memilih jasa atau vendor foto produk ini seperti apa nih, Kang, seharusnya? Ada?
0: Ya, tentunya kita lihat dari kan portofolio ini. Saya bukan bilang UMKM itu tidak memiliki modal, bukan.
1: Yeah. Gitu ya.
0: Tapi UMKM ini sebenarnya harusnya bersinergi. Mereka melakukan aksi berkolaborasi dalam satu komunitas. Seperti saya nih, Kang, komunitas UMKM Perkumpulan Bumi Alumni ya, yang isinya itu alumni-alumni dari UNPAD semua. Ya, nah sebaiknya UMKM Lampung itu seperti itu. Misalnya nih, ada komunitas produsen makanan apalah, misalnya minuman, dia selektif minuman saja, jadi buat komunitas dalam satu grup, sehingga dalam kalau suatu saat mereka mau berbarengan supaya tanggung renteng gitu kan, bisa melakukan persiapan dulu internal, kemudian baru pemotretan bersama-sama supaya lebih efektif dan harganya bisa lebih murah. Karena kalau pemotretan fotografi komersial itu ada yang dijual per foto gitu kan ya. Ada yang memang per hari mau berapa, mau 1000 foto kayak, mau 2000 foto, mangga gitu kan, diambil semua dipergunakan. Tapi ada juga yang menggunakan sistem menjual foto itu per foto. Nah, itu yang sebetulnya sangat saya sayangkan ya. Karena nanti foto itu akan kita gunakan berulang kali gitu kan.
1: Okay.
0: Supaya ada variasi, ya sebaiknya jangan melakukan pemotretan itu 1-2 foto saja yang kita beli gitu. Lakukan sebuah aksi kolaborasi, undang fotografer atau main ke studionya supaya bisa rame-rame dan fotonya banyak sekali.
1: Okay.
0: Yang bisa dipakai berulang sehingga nanti iklannya itu tidak membosankan gitu kan.
1: Baik. Waduh.
0: Tapi gimana ya kalau kita bilang sekarang ini UMKM itu dia malah melihat ini ada apa ya? Kalau kita terlalu profesional gitu, saya rasakan
1: ya, gimana kan?
0: Ya, kesannya jadi mahal gitu.
1: Oh, gitu.
0: Terus, itu mau foto-fotonya juga artis-artis, terus foto-fotonya dari restoran-restoran terkenal, kemudian ini pasti mahal. Nah itu, itu resiko saya sebagai komersial yang portfolio saya yang saya munculkan itu adalah itu. Tapi mau nggak mau karena saya punya portfolionya itu ya saya. Saya keluarkan gitu.
1: Betul,
0: tapi
1: betul.
0: Ada juga sih kan 1-2 teman-teman atau seperti yang saya ceritakan dari Banyuwangi tadi, yeah, dia nggak malu, nggak mencap langsung, dia justru menanya dulu, Kang berapa sih Kang kalau pemotretan ini?
1: Baik.
0: Nah, itu kan kita bisa melakukan apa ya semacam brainstorm bagaimana sih sebetulnya maunya gitu.
1: Yeah,
0: baik,
1: betul.
0: Kita bisa menentukan batas ekspektasi yang dia mau gitu.
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Kita melebihi dengan budget yang sangat minim, ya kenapa enggak gitu kan.
1: Baik. Jadi sangat penting ya Kang, kita ketemu dulu dengan klien ya, pelaku usaha UMKM, biar tahu dulu seperti apa ekspektasi yang diharapkan begitu, kemudian juga perihal ide dan lain sebagainya ya Kang. Itu juga berpengaruh dari dengan red card-nya gitu, gitu ya Kang ya.
0: Betul sekali. Yes.
1: Baik.
0: Seperti Kang Benny nih, saya yakin Kang Benny dipasangin dengan saya di pairing hari ini itu karena memang Kang Benny punya basic fotografi nih.
1: No,
0: saya
1: yakin sekali nih. Ini hanya ini saja Kang, justru malah ingin belajar. Ternyata begitu ya tadi, jadi masing-masing media sosial itu punya ciri sendiri,
0: karakter,
1: cara sendiri, dan pandangan orang juga berbeda-beda ya Kang ya dengan media sosial. Betul. Dan tadi konsepnya istilahnya triknya ya. Jadi jangan terlalu banyak. Kemudian harus potret.
0: Betul.
1: Tadi narasi untuk baik-baik begitu ya. Nah, ini nih bisa dimanfaatkan betul. Nah, tadi sejauh perjalanan Akang sebagai fotografi profesional untuk produk ini gitu, yeah, lebih asik ini motoin apa Kang, produk makanan, kuliner, fashion dan lain sebagainya apa yang
0: kalau saya karena memang saya sudah sangat sering ya Kang ya,
1: yeah,
0: untuk memotret fashion. Nah itu fashion itu merupakan passion bagi saya kalau memotret produk komersial gitu. Kalau makanan itu lumayan banyak juga yang saya explore, yang saya fotokan. Cuman kalau dibilang saya ini produk yang tidak bisa saya ajak komunikasi nih Kang.
1: Iya,
0: benda mati.
1: Benda mati.
0: Ya. Kalau fashion jadi pairing dipasangkan dengan model, minimum saya bisa berkomunikasi dengan model yang memakai produk fashion ini.
1: Oh.
0: Nah, iya. Misalnya dia ini sablonannya bagus nih. Di belakang ada sablonan misal gitu ya, atau ada detailing di bagian samping. Nah itu saya bisa mengarahkan pos. Kayak Mbak, pos ini dong ada serok kiri misalnya gitu kan, supaya ininya terekspos dengan baik.
1: Baik.
0: Nah si model, karena kita melakukan komunikasi, tentunya dia akan otomatis
1: lebih mudah
0: tahu yang mana pos yang mana yang cocok untuk memperlihatkan detail tadi gitu kan. Nah, kalau di produk benda mati, ya kita lakukan sendiri.
1: Betul ya. Jadi, hanya sekedar mengarahkan begitu ya pada saat memotret, kalau dengan yang bisa lawan bicara begitu ya, Kang. Tapi benda mati berbeda soalnya, kita harus benar-benar eksplor diri sendiri begitu ya, Kang ya.
0: Betul. Saya pernah memotret produk ini, Kang. Produk empek-empek. Empek-empek itu kalau digoreng agak kuning ya, Kang.
1: Iya, betul.
0: Begitu aja.
1: Iya.
0: Nah, coba Kang bayangkan bagaimana saya mengeksplor si empek-empek ini supaya kelihatan gurih dan enaknya.
1: Iya, crunchy-nya harus benar-benar kerasa gitu ya.
0: Nah, itu tantangan buat saya.
1: Betul.
0: Saya harus melakukan, saya potong pakai garpu yang bagus, kemudian cukanya saya kocorin, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, berarti itu kan tekniknya harus tinggi supaya dia bisa frozen si cukanya itu pada saat kena ke piring atau ke apa namanya si empek-empeknya tadi.
1: Yeah.
0: Nah itu effortnya memang lebih besar.
1: Yeah.
0: Nah kemudian memotret kopi misalnya gitu kan, memotret kopi berarti kan kita harus bisa mengekspor ke tingkat apa, kebeningannya, ke arabikanya, robustanya, apakah cara penyajiannya, brewingnya dan lain-lain, berarti kan kita harus bisa melakukan komunikasi sendiri nih dengan diri kita sendiri.
1: Betul. Iya. Analisa produk dan lain sebagainya dulu paling gitu ya, Kang ya, nggak bisa ya ngobrol pada saat ini. Hanya saja mungkin bisa ngobrol dengan pelaku usahanya seperti apa yang diinginkan begitu ya, Kang ya.
0: Betul. Itu wajib.
1: Wajib.
0: Jadi,
1: ya.
0: Jangan sampai foto kita melakukan pemotretan dengan biaya tinggi dengan waktu yang panjang, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan oleh. Nah, saya biasanya di dalam pemotretan komersial itu saya meminta satu orang user, user foto duduk dekat saya, karena kan kita memotret langsung preview di laptop atau di TV gitu kan, memotret preview. Nah, itu saya pasti tanyakan, kalau sudah dapat kasih tahu ya.
1: Oh, jadi ada langsung yang menilai begitu ya, Kang?
0: Iya, betul. Jadi satu artikel model baju misalnya, kami sudah taruh gitu. Saya foto sampai 40-50 kali, 60 kali gitu kan. Nah, sebelum dia bilang, "Kang, udah dapat." Saya nggak akan berhenti memotret.
1: Okay, gitu ceritanya. Nah, ya.
0: Jadi satu artikel itu bisa sampai 150 foto, itu biasa buat kita.
1: Okay. Makanya bisa sampai berhari-hari ya, Kang, yang tadi Akang bilang ya.
0: Yes, kalau pemotretan fashion biasanya satu hari full lah.
1: Satu hari full.
0: Kalau outputnya itu bisa dibilang sekitar 16 sampai 30 giga lah gitu, gitu ya kan hasilnya itu. Dan kita lakukan pemotretan sesuai dengan diminta, misalnya formatnya JPEG atau format RAW, ya kan. Nah, itu harus kita siapkan gitu kan.
1: Nah, selain foto produk nih, Kang Hasan ini juga bekerja juga di event-event lain, Kang?
0: Oh, untuk event saya itu freelancer aja, Kang. Komunitas aja. Jadi kalau kita sedang melakukan bikin acara-acara besar, nah saya biasanya di bagian digital visual gitu kan. Kemudian konten-konten yang akan ditampilkan, nah itu saya. Juga saya juga punya produk kopi juga.
1: Asik nih. Nah, gimana? Saya mau nanya nih, Kang Hasan. Ya. Gimana memotret produk sendiri atau mending produk orang lain nih, Kang?
0: Fotografer itu jarang memiliki foto sendiri. Itu
1: Iya. Iya, faktanya ya. Justru lebih maksimal produk orang lain justru ya, Kang ya.
0: Karena dibayar, Kang.
1: Iya, betul. Ada semangat berbeda gitu ya.
0: Betul. Jadi kalau produk sendiri sebenarnya enggak kita sudah tahu keunggulan produk kita itu misalnya gitu kan. Ya sudah, kita tinggal mengeksplor aja yang sudah kita tahu, jadi enggak memakan waktu banyak. Biasanya pun kalau misalnya ini saya perlu untuk Instagram nih atau Reel misalnya gitu kan. Nah, saya cukup sebentar aja melakukannya, jadi nggak perlu saya audiensi, nggak perlu ini, nggak perlu itu. Sebenarnya sih memotret produk sendiri itu juga
2: 51
0: kan
2: 51 menit dan
0: akan value dari produk tadi gitu kan. Tapi kalau untuk memotret orang lain, nah itu kita harus melakukan audiensi seperti memotret, apalagi VIP kan, nah itu agak lain.
2: Kang Dongo, Perempat Budaya RRI Bandung, obrolan teras UMKM tidak kami dapat selesaikan hingga akhir. Dikarenakan saat ini saatnya kami harus menghadirkan kumandang azan juhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya, yang mana berkumandang tepat pada pukul 11 lewat 51 menit.

0: wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan zuhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Untuk itu segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus saya Nia Iswara yang bertugas dari pagi hingga siang hari ini Nur pamit dari ruang dengar Anda. Kaum Dangun, terima kasih atas kebersamaannya. Dan berikutnya di perempat Anda akan ditemani rekan kami Ros Yanti. Tetap bersama kami perempat RRI Bandung.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Lokal.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: motif batik Sekar Jagat adalah salah satu motif batik yang berasal dari Solo dan Yogyakarta. Sekar Jagat diambil dari kata kaart yang dalam bahasa Belanda berarti peta, dan jagat dalam bahasa Jawa berarti dunia. Sehingga batik Sekar Jagat bermakna peta dunia. Motif ini menggambarkan indahnya keragaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Selain itu, motif Sekar Jagat juga memiliki makna keindahan atau kecantikan yang membuat orang memandangnya menjadi terpesona.
1: Heh, lagi apaan sih? Sibuk amat sama handphonenya. Jauh-jauh datang ke sini. Lama loh kita gak ketemu. Sibuk terus sama handphonenya.
2: Iya, bentar-bentar. Aku ini lagi nge-share berita nih.
1: Emang berita apaan sih? Jadi kepo. Emang seberapa pentingnya?
2: Ini ada WhatsApp dari grup. Katanya suruh ngisi link. Nantinya tuh bakal dapat hadiah. Lumayan kan? Sekalian bagi-bagi rezeki lah sama teman-teman grup lainnya.
1: Aduh, mau-maunya dibodohin zaman sekarang. Emang kamu yakin itu bukan hoax?
2: Ya bukan lah. Itu beneran teman aku yang nge-share-nya. Masa dia bohong?
1: Emang kamu udah ngecek kebenarannya?
2: Heh, belum sih.
3: Berhati-hatilah dengan judul provokatif. Cermati alamat situsnya, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta dalam grup diskusi anti hoax merupakan upaya untuk menghindari hoax.
4: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Setiap daerah memiliki cara tersendiri untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Salah satunya melalui lagu daerah seperti Manuk Dadali yang merupakan lagu daerah Jawa Barat diciptakan oleh Sambas Mangundikarta melukiskan keperkasaan burung Garuda dengan lambang dari kejayaan Indonesia.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi nggak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Berita jam 13.
1: Abang Pos, semangat gotong royong menjadi pesan utama dalam diskusi The Power of Small Acts yang digelar di IDA Fest 2026 Senayan kemarin. Co-founder Kita Bisa, Fikra Ijaz, mengatakan tindakan sederhana dapat menghasilkan dampak besar jika dilakukan bersama. Project Manager Save the Children Indonesia, Mary Suteja, juga menyebut kolaborasi sosial membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman bagi anak-anak melalui program di 16 sekolah di Bandung dan Yogyakarta. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Program Sahabat Literasi meningkatkan minat baca siswa sekolah rakyat menengah pertama 5 Solok, Sumatera Barat, Sabtu lalu melalui perpustakaan dan kegiatan literasi yang semakin aktif. Program tersebut di bagian dari upaya Kementerian Sosial menghidupkan budaya literasi di lingkungan sekolah rakyat. Sesuai arahan Menteri Sosial Saifullah Yusuf, sejumlah siswa bahkan mampu menyelesaikan satu novel dalam sehari dan kembali meminjam buku lainnya. Kegiatan ini mendorong perpustakaan menjadi ruang belajar sekaligus tempat pengembangan minat baca siswa. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuritiah di siang hari ini ya. Di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Pro 4 Network, Pro 4 Jakarta, dan hari ini barengan Pro 4 Bandung ya. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net yang hari ini mudah-mudahan sih kita doain ya dalam keadaan sehat ya di hari ini, di hari Senin tanggal 7 September 2026. Kalaupun ada saudara-saudara kita dan juga kita sendiri Abang Po, pendengar Pro 4 yang ada di Jawa Barat, terus juga Lampung, Banten, Bengkulu, Sumatera Utara, Kalimantan, dan juga di Sulawesi juga yang sempat terjadi atau juga terdampak dari asap ataupun abu dari erupsi, kita tetap jaga kesehatan, warga jaga warga ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, warga jaga warga, warga jaga lingkungan. Di hari ini kita seperti biasa kita bakal ngomongin soal budaya, bakal cerita-cerita terkait budaya di hari ini bersama dengan Pro 4 Bandung yang sudah tersambung nih sama Teteh Nugelis yuk, ayah Teh Rosyanti. Assalamualaikum, kumadama.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pangesto, damang pisan, Bang Jo. Gimana kabarnya Bang Jo? Baik, sehat juga ya?
2: Sehat, tapi kita tetap kudu pakai masker ya Teh.
3: Bener. Aduh nyampe ke Jakarta Bang.
2: Nyampe, di sana kagak nyampe.
3: Di sini juga nyampe. Kemarin info udah sampai ke Cianjur yang cukup agak tebal tuh itunya gitu. Abunya, iya.
2: Siap. Karena kan di sini juga banyak apartemen kan ya. Ayo juga kosannya lantai 3, lantai 4 kena juga kita. Berasa gitu.
3: Iya, betul.
2: Ya pokoknya kita saling jaga-jaga aja ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Teh, hari ini kita bakal bahas apa sih Teh? Tadi kamu salah sebut kan ya. Aku salah baca itu apa tuh?
3: Nah, ini jadi judulnya ini Ear Kukolear Bang Jo. Nah,
2: tadi kirain ear-nya tuh ear.
3: Ear bukan ya. Jadi ear kukolear gitu ya. Ear kukolear Bang Jo. Oh, jadi ini gitu. Kita bakalan ngobrolin satu pagelaran yang sudah dilaksanakan nih Bang Jo, tepatnya pada bulan Juni di tahun ini ya. Nah, pagelaran ini Bang Jo ini cukup sangat menarik banget karena di pagelaran tersebut itu menampilkan satu alat musik Sunda yaitu tarompet Bang Jo. Jadi tarompet Sunda yang biasanya ada dipakai cuman di kesenian pencak silat aja. Nah, dalam Ear Kukolear ini tarompet pencak silat ini lintas generasi Bang Jo yang menjadi identitas fenomenal dalam populasi tarompet pencak di Jawa Barat dan Banten. Nah, jadi di pagelaran itu nanti seperti apa Bang Jo, kalau pengen tahu nanti bisa langsung tanya ngobrol sama narasumber kita Bang Jo.
2: Boleh, siap. Dan nanti juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI juga bisa menghubungi Pro 4 Bandung ya Teh ya,
3: buat ngobrol-ngobrol ya.
2: Berapa nomornya Teh di Pro 4 Bandung?
3: Iya, kalau mau telepon boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, tapi nanti ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net di menit 30 ya. Dan sekarang sudah hadir juga ya di sana ya di studio ya.
3: Sudah dong.
2: Narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang. Sarang sahaya Teh.
3: Nah, boleh memperkenalkan diri cenah Kang.
4: Aturuhun Teros. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
2: Waalaikumsalam, Rampes.
4: Hatur nuhun, Teros dan RRI Bandung, juga RRI Pro Jakarta yang pada saat ini memberikan kesempatan kepada saya pribadi. Nah, perkenalkan saya di sini sebagai narasumber ya. Nama Dede Yanto, atau sering di apa ya dipanggil sama teman-teman itu Dede Empet, karena sebagian besar praktisinya memainkan trompet.
3: Kang Dede Empet, cenah Bang Jo. Kang Dede Empet, ahli pemain trompet nih yang generasi muda yang cukup wah luar biasa deh Bang Jo.
2: Siap dah kalau gitu. Dan udah kenal juga ya pemirsa Arena dan juga pendengar Pro 4 untuk narasumber kita di siang hari ini ada Kang Dede dan juga sudah ada Teh Ros di Pro 4 Bandung. Dan silakan deh Teh, kita mulai untuk obrolannya di siang hari ini dan nanti menit 30 kita istirahat dulu satu lagu dan kita buka untuk line interaktif.
3: Boleh.
2: Mangga atuh Teh, silakan.
3: Baik, atuh nuhun Bang Jo di RRI Jakarta, baik pendengar di seluruh Nusantara dalam acara siaran budaya siaran berjaringan nasional dalam Suara Budaya Nusantara. Kali ini RRI Bandung akan ngobrol-ngobrol nih tentang satu alat musik tradisional Sunda yaitu tarompet ya. Di sini sudah ada narasumber kita yaitu Kang Dede Yanto SSN. Beliau adalah seniman pemain tarompet yang sangat luar biasa. Nah, kita akan ngobrol tentang Ear Kukolear ya. Kang Dede, ini cukup genjleng ya, atau dalam bahasa Indonesianya itu cukup sangat fenomenal sekali ya pagelaran Ear Kukolear. Mungkin bisa dijelaskan langsung sama Kang Dede, pagelaran Ear Kukolear itu apa yang menginisiasinya, kemudian hasil dari pagelaran tersebut apa yang diharapkan oleh Kang Dede?
4: Baik Teros, hatur nuhun. Saya akan sedikit menjelaskan apa itu Ear Kukolear. Diambil dari kata Ear itu, kalau di bahasa Sunda itu cukup booming ya Teh. Atau mungkin kalau sekarang zamannya viral mungkin.
3: Viral.
4: Ear di situ ngambil dari situ katanya. Dan kemudian ada kalimat kolear. Kolear itu adalah sebagian kata yang sering dipopulerkan oleh sekelompok kenang penca yang disajikan oleh tarompet. Kolear di sini adalah sebuah melodi yang sering dilantunkan oleh tarompet dalam konteks atau pertunjukan kenang penca atau penca silat. Saya di sini mencoba menginisiasi karena melihat fenomena sekarang trompet penca itu bukan hanya di kelompok kenang penca saja, tapi memang sudah menjalar atau menjamur di berbagai genre musik yang populer di Jawa Barat khususnya, sehingga saya ingin menyuguhkan atau menampilkan beberapa pertunjukan trompet yang berbagai jenis genre, berbagai jenis pertunjukan dan sajian yang dikemas sehingga tarompet bukan hanya lagi berkembang dalam konteks tradisi saja,
3: tradisi,
4: tapi bisa berkolaborasi dengan musik-musik populer yang lainnya.
3: Iya.
4: Itu mungkin secara garis besarnya dan apa yang saya harapkan secara pribadi adalah tarompet penca di sini memang memiliki daya jual yang cukup tinggi. Karena sama seperti alat musik yang lainnya, memiliki sistem nada, memiliki mungkin kapasitasnya untuk kesenian apa, tapi trompet saya lihat lebih fleksibel, lebih luas dan bisa dieksplor sedemikian rupa sehingga bisa bisa digabungkan dengan kesenian apapun gitu, yang di luar kesenian tradisional.
3: Baik, berarti bukan hanya lintas generasi tapi lintas genre juga yang biasanya tarompet itu tarompet Sunda adanya di pencaksilat, tapi tadi seperti Kang Dede katakan bahwa sekarang sudah mulai berkolaborasi dengan genre musik yang lainnya. Dan pendengar di mana saja Anda berada, perlu diketahui bahwa tarompet Sunda saat ini sudah hit sekali untuk pagelaran pop Sunda, kemudian dangdut. Ini sekarang sepertinya wajib harus ada tarompet. Alat musik tarompet ya, lagi hits banget Tapi Kang Dede, ini kan untuk tarompet bermain di genre musik yang lainnya dengan nada dasar yang begitu luasnya, sementara yang biasanya di pencak silat yang tangga nada pentatonis dan lain sebagainya, begitu nadanya juga mungkin tidak terlalu luas tidak. Nah, apakah memungkinkan tarompet ini bisa betul-betul mengiringi lintas genre yang mungkin memerlukan nada dasar yang lebih banyak?
4: Betul, karena selama saya mungkin berbicara saat ini adalah hasil beberapa proses perjuangan saya pribadi yang memang sejak tahun 98 belajar trompet itu memang dari tahun 2000 pertama yang menginisiasi tarompet digabungkan dengan alat musik barat seperti ya keyboard, gitar dan seterusnya. Sehingga selama proses itu saya mendapatkan beberapa ilmu juga. Sehingga tarompet sangat mudah ternyata diaplikasikan dengan berbagai musik yang unsur pendampingnya. Karena kalau di pentatonis itu mungkin terbatas ya, kalau di musik atau penjadian trompet karena lubangnya ada 7 itu sehingga bisa mendekati ke musik barat. Sehingga sangat memungkinkan untuk menggunakan atau menyajikan beberapa melodi yang di luar pentatonis. Itu yang menjadi sebuah hal yang memotivasi saya pribadi bisa mengeksplor lebih luas khususnya tarompet.
3: Baik, berarti mungkin kalau misalkan membutuhkan tangga nada yang lebih luas, apakah tarompetnya harus ada banyak dengan berbagai tangga nada atau bisa dengan satu tarompet saja yang bisa memainkan berbagai tangga nada?
4: Nah, ini juga sesuai dengan konteks yang saya sajikan dalam AR Kukolear tadi. Karena ada nilai edukasi juga untuk para praktisi khususnya yang memang selama ini menjadi sebuah fenomenal sekali di musik-musik yang beredar di Jawa Barat. Saya pikir trompet cukup satu saja. Jadi bisa dieksplorasi, bisa dimainkan dengan berbagai sistem tangga nada. Tapi kembali lagi ke personal atau mungkin ya kemampuannya kita terbiasa atau tidak. Karena yang biasa di mungkin musik tradisi itu adalah cukup satu tangga nada saja. Tapi kalau untuk musik barat karena banyak penyesuaian-penyesuaian sehingga kalau kita belajar sangat luas untuk mengeksplor itu sangat memungkinkan sekali. Jadi cukup satu trompet yang seperti saya alami itu bisa ternyata tanpa menggunakan trompet lain.
3: Baik, berarti ini bergantung kepada skill pemain tarompetnya. Ya, kalau misalkan berganti tarompet yang begitu banyak dengan berbagai tangga nada, mungkin penjariannya bisa sama saja, hanya ganti tarompetnya. Betul. Tapi di sini satu tarompet berarti menggunakan betul-betul skill dari pemain tarompetnya.
4: Betul.
3: Yang bisa dari satu tarompet ini memainkan beberapa berbagai tangga nada. Wow, nada luar biasa. Nada dasar ya, nada dasar. Nah, mungkin pemirsa pendengar di seluruh Nusantara juga ingin tahu nih, Kang Dede, mungkin bisa diperlihatkan langsung. Kebetulan Kang Dede sekarang membawa alatnya. Perbedaan mungkin sedikit saja tarompet pencak silat yang aslinya dan untuk melodi tarompet ketika sudah dieksplorasi. Nah, boleh nih.
4: Baik. Nah, ini mungkin kalau ada yang belum tahu seperti apa sih bentuknya tarompet pencak itu, termasuk pada jenis alat tiup yang memiliki lubang nadanya adalah ada 7 dan menggunakan sumber suaranya yang disebut dengan empet atau mungkin kalau untuk di saksofon ada reed-nya. Ini sumber suaranya, makanya kalau tidak ada empet itu tidak akan bunyi tarompet pencak itu, beda dengan trompet di musik barat. Kalau trompet musik barat itu memang pure menggunakan dari getaran bibir saja yang diaplikasikan menggunakan tarompet. Nah, kalau tarompet pencak, sumber bunyinya dari empet ini yang terbuat dari daun kelapa yang sudah kering.
3: Baik.
4: Ini yang menjadi sumber atau nyawanya tarompet. Kalau tidak ada ini tidak akan bunyi.
3: Baik. Cocok banget nih Kang Dede juga disebut Kang Dede empet ya. Kalau nggak ada Kang Dede empet nggak akan bunyi kayaknya. Tarompetnya.
4: Mungkin ini sebutan dari beberapa generasi karena di mungkin sejak zaman SMKI dulu dan ISBI ada yang tim senior-senior saya yang di dilandi atau dikatakan empet juga, mangpet kemudian
3: teman-teman. Betul.
4: Karena mungkin bidangnya sering memainkan trompet,
3: Baik. Jadi pendengar ya, bukan hanya Kang Dede saja yang ada di landi

0: itu untuk pencak silat ya.
1: Itu pencak silat. Biasanya nah, disajikan dalam apa namanya repertoar padungdung.
0: Padungdung. Ya, itu jadi, bermainnya bersama kendang.
1: Bersama
0: dan
1: kendang.
0: Dan alat musik yang lainnya?
1: Ada bende.
0: Ah, ada bende.
1: Kumpul kecil ya,
0: Baik. Itu kalau pencak silat tiga alat ya.
1: Ya, tiga,
0: tiga alat baik. Nah, kalau sekarang perbedaannya dengan ketika melodi tarompetnya sudah dieksplorasi.
1: Sesuai kebutuhan, misalkan kita mau menyajikan lagu apa tuh, misalkan yang tangga nadanya diatonis. Ya, kita tinggal pertama yang harus dipahami adalah menguasai lagunya dulu. Misalkan lagu apa yang akan kita sajikan, terus hafal dulu baru diaplikasikan dalam trompet.
0: Oh, baik.
1: Contoh seperti ini.

0: Nah, oh, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, itu lagu ini ya.
0: Besame.
1: Besame Wucer. Ternyata bisa juga ya tarompet untuk memainkan lagu-lagu yang di luar lagu Sunda, gitu ya. Oh, baik. Nah, sulit nggak Kang Dede untuk ketika misalkan pemain tarompet yang biasanya dari pencak silat atau lagu-lagu pentatonis untuk belajar bisa mengeksplor ke tangga nada yang diatonis itu lama nggak kira-kira kalau belajarnya, susah nggak?
0: Sebetulnya karena dalam trompet itu sudah terbiasa menggunakan nada apa namanya, lubang nada yang ada tujuh itu, saya pikir tidak terlalu sulit kalau sudah biasa main trompet. Tapi yang perlu proses mungkin pemahaman bagaimana musik barat itu, sejauh mana pemahaman dari musik barat itu, karena harus mungkin ada ya kapasitas atau keahlian dalam menguasai sistem musik barat. Kalau yang di analoginya hanya daminatila, kemudian memainkan lagu-lagu yang di luar tradisional, mungkin ya sangat kesulitan atau mungkin kurang pas lah sedikit. Tapi kalau memang sudah terbiasa mendengar atau menyanyikan lagu-lagu populer, kemudian dia sudah bisa main trompet, itu tidak akan lama
1: prosesnya. Tidak akan lama, baik.
0: Tinggal menyesuaikan penjarian saja.
1: Menyesuaikan penjarian dan kembali lagi ke pemain tarompetnya, betul-betul skill personalnya. Baik, Bang Jo. Mungkin Bang Jo mau ada yang ditanyakan dari sekian banyak tadi yang sudah tadi dijelaskan.
2: Pas mainin tarompetnya teh ada nggak kedengeran kalau di Jakarta, mungkin boleh dideketin lagi.
1: Boleh. Oh nggak kedengeran. Baik.
2: Tanya gitu. Boleh diulang.
1: Boleh.
0: Mungkin dari yang tradisional.
1: Dari tradisional dulu boleh. Coba yang pencak silat. Nggak ada.
2: Enggak ada putus lagi, ntar takutnya
1: kenapa ya? Coba. Coba.
2: Kalau suaranya Akang masuk. Kayaknya masih kosong, tapi mungkin di kalau buat pendengar Perompat atau pemirsa RRNet yang dengar via RR Digital, channelnya Perompat Bandung pasti denger ya.
1: Oh gitu. Wah, sayang banget padahal Bang Jo, aduh ini.
2: Tadi, kok kayak mirip-mirip kayak saksofon gitu bunyinya.
1: Nah, memang iya Bang Jo.
2: Jadi kok ada sekilas-sekilas masuk sih Teh.
1: Iya.
2: Pengen nanya, itu apakah kok kayak saksofon ya?
1: Benar.
2: Itu kenapa bisa begitu tuh? Kang, apakah bentukannya atau bagaimana tuh?
0: Kalau untuk hampir sama dengan saksofon atau klarinet mungkin ya, yang lainnya juga memang seperti itu Kang. Jadi untuk karakter bunyinya hampir sama dengan saksofon, dengan klarinet, dengan alat musik trompet yang lainnya. Cuman ya sedikit perbedaan karena mungkin tekstur organologinya yang berbeda. Kalau saksofon mungkin dari besi ya, kalau ini kan dari kayu. Jadi suaranya ya lebih ke unsur kayak kayu seperti apa.
1: Dan Bang Jo, ini nih kalau apa saksofon itu kan dia ada di alatnya itu ada udah di organologi itunya udah gampang banget untuk pindah-pindah nada ya. Ada yang tinggal dipencet ininya nanti akan berubah. Nah, kalau tarompet ini nih Bang Jo ternyata memang benar-benar itu ngandelin skill penjarian dari si pemainnya dan kemudian dari apa ya?

0: tiupan
1: ya.
0: Tiupannya itu dari tiupannya sendiri udaranya harus segimana, kekuatannya harus segimana, nah itu akan berubah suaranya begitu Bang Jo.
2: Itu kayak ada lubang-lubang kayak suling nggak sih?
1: Iya.
2: Kalau majuin deh boleh nggak ke kamera biar di
0: pemirsa RNet
2: bisa ngelihat.
0: Oh,
2: gitu ya pemirsa RNet ya. Bentuknya ya.
0: Jadi ada lubangnya. Berapa tuh lubangnya?
1: Ada 7.
0: Ada 7 Bang Jo.
1: Hampir sama kayak recorder lah.
2: Iya. Tadi juga pas pas pertama dikeluarin kok kayak ininya Squidward ya.
0: Oh iya klarinetnya Squidward yang di apa SpongeBob.
2: Iya siap ya. Jadi pertanyaan dari saya sih ya. Tapi nanti buat pemirsa RNet dan juga pendengar Pro4 bisa bertanya berinteraksi barengan kita. Tapi nanti sabar dulu. Mungkin boleh di mention lagi ya. Nomornya Pro4 Bandung berapa nih?
0: Boleh ya. Nanti kalau yang mau nanya-nanya sama Kang Dede boleh melalui nomor 022-721-8075.
2: Oke, tapi nanti ya pendengar Pro4 dan juga pemirsa RNet abis ini setelah lagu yang kita puterin berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di mari di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM, Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat, kembali lagi ya barengan Ayah Joritia dan bersama Teh Ros di Perompat Bandung.
2: Iya, Bang Jo. Iya.
1: Teh, sekarang kita angkat line interaktif ya barengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Nanti kalau udah ada di sana, kita boleh angkat dulu Teh yang masuk di Perompat Bandung, Teh.
2: Boleh. Ini teleponnya ke apa, bukan ke nomor yang bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi tadi udah disebutin ya, teleponnya boleh ke 0227218075. Jadi kalau yang telepon ke satunya lagi ini gak bisa mengudara nih Bang Jo. Jadi buat yang mau telepon ke Bandung melalui nomor 0227218075.
1: Nomor yang itu ya, pendengar iya, Perompat sama pemirsa RRNet, bukan yang lain ya. Iya, biar gampang abang.
2: Nah, aja. Ini udah ada yang masuk nih Bang Jo.
1: Boleh kita angkat dulu.
2: Boleh. Halo.
3: Halo, selamat siang RRI Bandung.
2: Selamat siang.
3: Perompat, kumaha Teh Rosyanti geulis.
2: Alhamdulillah damang.
3: Mang pangestunya jeung Cik Guriah.
2: Cik Guriah. Baik, Cik Guriah.
3: Sehat ya Kak Ros ya.
2: Iya, alhamdulillah Cikgu.
3: Bang Jojo, Jojo Aditya, saya jalan-jalan ke Bandung dulu ya.
1: Iya, silakan Cikgu, silakan dipercepat ya Cikgu ya.
3: Yanti. Benar ya?
2: Betul, betul.
3: Ini temannya Kakak Ros, Ros yang cantik-cantik. Nah, Tete Ros, Mak, Tete aduh. Sama Kang, saya, salah sebenarnya Kang Dede.
2: Betul, Kang Dede.
3: Kang Dede, kumaha Kang Dede, sampurasun.
2: Rampes.
3: Rampes, begitu kalau Jawa Barat bilangnya ya.
2: Betul.
3: Kan? Apa-apa dengan Cik Guria nih. Memang temanya bagus sekali nih. Her, her. Kalau Ros Jawa, saya ucapan Sundanya, her ya.
2: Ear, ear.
3: Koleha.
2: Kolear.
3: Ya. Karya terompet. Pencak silat, bukan pencak lintas, generasi apa namanya yang menjadi identitas ya.
2: Betul.
1: Iya Cikgu, boleh punten dipercepat aja Cikgu, langsung ke pertanyaan.
3: Populasinya apa, trompet pencak yang ada di Jawa Barat ya dan Banten atau gitu ya. Kang Kang Dede ya. Memang kalau kita berbicara dengan trompet nih, apa namanya ya, nama trompet panca itu sering disebut dengan trompet pencak ya, yang pencak, yeah, pencak ya ucapannya. Betul. Merupakan pencak, instrumen musik tiup tradisional khas Sunda se-Jawa Barat. Nah, seperti apa nih karakter karakter apa namanya, karakteristik organogol atau struktur instrumen ya, ada empat kalau nggak salah ya, benar ya, empat bagian utama itu empet, palet, suling atau batang, rawong, begitu ya.
1: Betul.
3: Nah, ini saya belajar bahasa Sunda, tete mau kemana ketawa. Nah, itu memang harus ya, ada empat ini nih yang tadi saya sebutin ini. Ada empet, ada palet, ada suling atau batang, rawong. Nah, yang satunya ini seperti apa di identitas fenomena populernya, populer lah di tingkat generasi yang pengiring utama pencak silat tadi udah di paparannya. Identitas kesenian rakyat-rakyat ya kan? Pasti ada tuh. Ada senang reak-reak itu apa ya? Seni reak-reak.
2: Seni reak.
3: Iya, betul. Nah, itu mohon dong kasih apa namanya? Kasih tahu dong seperti apa gitu tanggapannya. Kan ingin tahu dong ke Pak Teros mau itu tahu naon.
2: Iya, betul.
3: Itu pertanyaan dari Cik Guria karena apa namanya? Ingin tahu namanya budaya-budaya ini kan kita ingin bahasa Sunda, jadi apalagi dengan bahasa Indonesia nanti diartikannya dengan Kang Dede. Terus buat Kang Dede, karena kita mengucapkan menyambut hari ulang tahun RRI ke-81, saya kasih pantun.
1: Boleh.
3: Pantunnya begini. Buah mangga manis rasanya.
2: Cakep.
3: Makan bersama nanti di hari Selasa. RRI tercinta panjang umurnya terus mengabdi untuk bangsa. Itu saja menyambut
2: ulang tahun. Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
2: Iya.
3: Kang Dede, Bang Jojo. Terima kasih banyak. Pokoknya selamat siang menjelang sore bagian timur. Sampurasun, rampes.
2: Rampes. Baik, iya, Cek Guria tuh. Langsung dijawab atau gimana,
1: langsung
2: Bang Jo?
1: Langsung dijawab dulu aja, Teh.
2: Baik, langsung dijawab aja dulu katanya Kang Dede. Boleh. Tadi lebih tepatnya singkatnya adalah karakteristik dari organologi tarompet, ya. Gitu. Jadi dari 4 tadi, 4. Apakah harus ada semua nih?
4: Betul.
2: Gitu.
4: Nah, kalau untuk berbicara tarompet secara utuh memang sebetulnya bukan 4, ada 5 ya sebetulnya.
2: Baik.
4: Yang pertama itu adalah reed-nya atau empet, ini dapat dicopot. Kemudian ada ini namanya waringin. Ini misah antara waringin dengan paletnya. Sebetulnya fungsinya adalah untuk menutupi mulutnya aja biar enggak kelihatan secara keseluruhan mungkin bibirnya. Kemudian ada ketiga ada palet, dan berikutnya ada suling atau tangkal laras kalau saya sering mengistilahkan. Dan ada lawong. Ini sebetulnya tanpa lawong juga bisa berbunyi. Cuman tidak akan bagus mungkin dari sistem nadanya.
2: Contoh berbedanya.
4: Nah, jadi ada yang tidak lengkap sebetulnya. Kalau untuk bunyi saja bisa, meskipun tanpa suling bisa juga, tapi kan tidak mungkin karena harus memainkan beberapa unsur nada.
2: Nada ya.
4: Jadi harus lengkap juga semuanya. Nah, kalau untuk berbicara karakter tadi sudah disampaikan, kalau untuk karakter bunyi sih hampir sama ya, baik trompet penca maupun trompet yang sudah dieksplorasi dengan musik yang lain, bunyinya pasti seperti itu. Tapi yang lebih identik di musik penca itu adalah pertama trompetnya berdiameter lebih kecil, atau nadanya lebih tinggi ya, karakternya juga lebih nyaring juga. Kalau yang sering saya explore ketika menggunakan atau bergabung dengan musik-musik modern ya, disesuaikan sehingga tidak terlalu nyaring,
2: tidak terlalu nyaring,
4: tidak
2: bunyinya
4: terlalu dope juga sehingga karakter trompetnya masih tetap terdengar original, tapi juga tidak mengganggu telinga juga yang segitu signifikan. Kalau trompet dulu di penang penca itu pasti nyaring trompetnya,
2: lebih bunyinya nyaring, lebih ya, bunyinya nyaring.
4: Karena mungkin melihat sejarah zaman dulu kan tidak ada sound system ya, Teh. Jadi bagaimana caranya bunyi trompet bisa terdengar?
2: Bisa terdengar jauh begitu ya.
4: Itu mungkin dari perjalanannya. Baik. Seperti itu.
2: Baik, Bang Jo. Sudah terjawab oleh Kang Dede tadi pertanyaan Cik Guria.
1: Di sana sudah ada telepon lagi atau gimana, Teh?
2: Ada lagi nih, Bang. Mau diterima dulu di sini, Bang?
1: Boleh, boleh,
2: oke,
1: boleh.
2: Oke, baik, kita terima lagi. Halo, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, tadi pun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
5: Eh,
2: iya, Bang Edo.
5: Apa Bang Jo? Assalamualaikum, Bang Jo.
1: Waalaikumsalam, Abang.
5: Tadi pun.
1: Ya pun, gimana kabar, sehat?
5: Alhamdulillah sehat, lagi dapat debu-debu nih tebal.
1: Iya. Oh, ya, pakai masker ya, Bang Edo ya.
5: Siap, lalu itu. Siap. Apa adalah narasumber siapa?
1: Boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh.
2: Kang Dede Yanto, Kang Dede Empet, Kang Dede Empet.
5: Kang Dede Empet, assalamualaikum, tadi pun.
4: Waalaikumsalam,
2: tadi ya pun.
4: Ya pun. Yo, gitu. Ya pun.
2: Iya. Gimana, Bang Edo?
5: Itu kan yang di bawah itu apa namanya, trompet ya?
2: Tarompet ya.
1: Tarompet.
5: Trompet. Ya deh, saya nanya itu aja deh. Nah, untuk generasi yang sekarang ini ada gak sih untuk membuat alat-alat tradisional seperti trompet, seperti yang diceritakan tadi ada berapa, 4 atau 5 ya? Pasti ada gak sih pengrajinnya gitu, itu satu. Nah, yang kedua, adakah alat-alat kayak trompet itu di apa, sekarang kan udah canggih ya, ada piano, ada gendang. Kalau di
4: modifikasi,
5: dicampurin itu susah nggak mainnya gitu aja?
1: Baik, terima kasih.
5: Terima kasih, Teron.
2: Iya.
5: Cantik yang belakang, Jakarta, ding. Bang Jo, makasih Bang Jo.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, Bang Edo di Bandar Lampung ya.
1: Iya.
2: Jadi tadi pertanyaannya, apakah ada pengrajin tarompet ya, generasi mudanya saat ini begitu? Ya.
4: Langsung dijawab saja, Teh.
2: Iya.
4: Untuk generasi sekarang justru lebih banyak, Teh, yang pengrajin, karena melihat populasi trompet di Jawa Barat itu semakin berkembang, sehingga malah yang pengrajin-pengrajin yang sudah tua, yang zaman dulu sudah sedikit mulai berkurang sebetulnya. Nah, sekarang sudah lumayan banyak banyak bermunculan para generasi muda sekarang yang mungkin belajar atau membuat trompet yang kebutuhannya untuk trompet penca, mungkin karena trompet yang bisa tadi digabungkan dengan pop Sunda dan yang lainnya. Alhamdulillah masih banyak populasi pengrajin trompetnya masih ada.
2: Dan generasi muda generasi juga ya. Gitu Bang Jo. Kalau pertanyaan yang kedua tadi dari Bang Edo sudah dijelaskan tadi di awal oleh Kang Dede ya Bang Jo, bahwa trompet sekarang ini memang sudah lintas genre juga, tadi sudah dijelaskan bahwa sudah berkolaborasi dengan alat musik modern lainnya begitu.
1: Musik pop gitu ya. Tapi ini kalau boleh diceritain, tarompet itu adanya dari tahun berapa sih, Kang Dede atau Teh Ros?
2: Boleh Kang Dede?
4: Ya mungkin karena saya pribadi lahirnya mungkin di tahun sekitar 80-an ya Teh. Jadi mungkin secara data faktualnya mungkin kurang pasti ya tanggal tahun berapa. Tapi yang jelas menurut cerita dari para sepuh atau mungkin dari para maestro-maestro yang terdahulu, adanya mungkin tarompet penca itu perkembangannya sama dengan adanya kesenian pencaksilat
2: ya.
4: Dan pencaksilat itu mungkin lahirnya di masa penjajahan zaman dulu, untuk dari mulai adanya peradaban mungkin sudah ada itu bela diri. Adanya kenang penca setelah masa penjajahan zaman dulu sampai sekarang, karena menurut cerita kalau kenang penca dulu itu di Jawa Barat khususnya adalah hanya sebatas metode saja. Bagaimana caranya orang Sunda belajar silat agar tidak terlihat oleh para penjajah, karena zaman dulu menurut cerita tidak boleh belajar pertahanan atau bela diri karena mungkin ada beberapa regulasi. Tapi orang Sunda itu yang cerdiknya bagaimana belajar silat tapi tidak kelihatan sedang belajar silat, adalah kesenian kenang penca.
2: Jadi dibalut atau dibungkus dengan jenis kesenian begitu. Padahal pada saat itu adalah
4: latihan gerak untuk bela diri.
2: Oh begitu tuh Bang Jo.
1: Apa mungkin orang zaman dulu atau penjajah kiranya kita lagi nari.
4: Dia nari.
2: Lagi nari.
1: Karena ada musik-musik ya.
2: Berarti udah cerdas banget ya para leluhur kita itu ya. Karuhun-karuhun kita itu emang udah cerdas pinter gitu Bang Jo.
4: Makanya ada kalimat apa? Ibing ya. Beda ada
2: ibing silat, penca.
4: Ibing penca sama pencak silat. Kalau pencak silat itu biasanya lebih ke tarung ya,
2: tarung
4: atau pertahanan atau bela diri. Tapi kalau ibing itu hanya kalau di orang Sunda disebutnya adalah kembangnya saja atau gerak tanpa perlawanan,
2: tanpa,
4: hanya sendiri.
2: Sendiri.
4: Jadi kelihatannya mungkin keindahan geraknya saja, padahal di situ mengandung beberapa nilai.
2: Begitu Bang.
1: Sejarahnya ya,
4: sejarah singkatnya lah. Sebetulnya pasti panjang kalau berbicara sejarah pencaksilat itu.
2: Bakal panjang lagi ya ini.
1: Kita nggak cukup ini satu jam
2: doang. Bener Bang.
1: Harus 2 jam ya.
2: Iya.
1: Siap. Teh, ini sudah ada beberapa pertanyaan dari WhatsApp-nya Perompa Jakarta. Kita
2: baca langsung
1: aja ya dulu nih ya. Ada Pak Tupar di Yogyakarta yang mau bertanya, lagu-lagu yang dimainkan itu hanya khusus untuk lagu-lagu berirama Sunda ataukah lagu Jawa juga bisa, Kang Dede? Tolong nanti diperdengarkan.
4: Boleh.
1: Gitu ya. Untuk yang pertama ini dari Pak Tupar ya. Untuk keduanya dari Pak Orik di Jember. Apakah tarompet penca itu bisa juga untuk mengiringi alunan musik dangdut tahun 1980-an, 1990-an? Yeah. Kemudian apakah sudah ada event tahunan dari Disbudpar Jawa Barat dalam hal melestarikan tarompet penca? Gitu, siap. Sama enggak tuh, Kang?
4: Boleh. Yang pertama dulu teh apa tuh?
2: Dari Pak siapa tuh?
1: Pak Tupar.
2: Pak Tupar di Yogyakarta ya. Bang Jo, tadi apa sih pertanyaannya?
1: Lagu-lagu yang dimainkan hanya khusus tema
2: Sunda atau Jawa atau juga bisa gitu. Nah gitu.
4: Boleh. Untuk lagu tadi sudah dibahas juga, sebetulnya trompet bisa sangat fleksibel memainkan lagu apapun, tergantung kemampuan pemain trompetnya itu sendiri yang mampu memainkan atau tidak, atau memiliki hafalan lagu tersebut atau tidak. Kalau masalah nada dasar atau nada, sistem nada bisa menyesuaikan. Jadi memang kalau idealnya itu menggunakan atau untuk sajian-sajian musik Sunda, tapi saya pikir kalau Sunda sama Jawa tidak terlalu jauh untuk pendekatan sistem nadanya. Tapi bahkan trompet ini saya coba eksplor bukan hanya lagu Jawa, tapi lagu Barat pun saya sering melakukan atau sering mengeksplorasi, sehingga ya pasti bisa menyajikan lagu-lagu Jawa gitu.
2: Baik. Begitu. Selanjutnya yang dari kedua, Pak Orik ya di Jember. Tadi pertanyaannya kalau enggak salah, apakah trompet ini bisa mengiringi lagu dangdut di era 80-an begitu ya?
4: Heeh. Iya, hampir sama ya Teh. Pertanyaannya
1: kurang lebih sama ya.
4: Kurang lebih sama. Jadi apalagi di Jawa Barat sekarang, di Bandung, itu kesenian elektron atau dangdut itu sudah pasti menggunakan trompet penca. Sehingga ya bisa menyajikan lagu-lagu dangdut, tapi yang sekarang berjalan apa berkembang itu hanya seakan-akan tempelan saja. Tidak ada part bagian khusus trompet seperti apa namanya fungsinya suling, bagian mandolin dan seterusnya. Tapi bisa disajikan oleh trompet, misalkan melodi suling diambil oleh trompet, melodi gitar diambil oleh trompet, bisa semuanya. Tapi mungkin tadi kelihayan atau personalnya skillnya sejauh mana bisa menyajikan lagu tersebut. Kalau untuk berbicara nada atau lagu 80 sangat memungkinkan
2: bisa, kembali lagi ke personal skillnya begitu. Betul.
4: Terus tadi saya dengar kalau berbicara dengan kegiatan rutin ya Teh,
2: disajikan oleh pemerintah.
4: Ya ini sebetulnya sedikit miris juga ya kalau berbicara regulasi dengan pemerintah karena berbagai alasan. Tapi yang jelas sampai saat ini untuk perkembangan musik tradisi yang ada kaitannya dengan trompet itu masih hanya sebagian kecil saja Teh. Contohnya untuk melestarikan seni kenang penca itu alhamdulillah masih ada. Tapi untuk khusus di bidang trompet penca, baik yang trompet tradisi atau trompet yang ada perkembangan atau eksplorasi, belum ada. Malah yang saya inisiasi tadi dengan AR Kokolear itu menjadi gebrakan pertama sebetulnya. Sehingga semua kalangan pemerintah, para dinas-dinas terkait, mungkin mereka satu sisi ada potensi atau konten baru lah yang harus diangkat dari budaya-budaya kita sebetulnya. Nah sampai saat ini belum ada sebetulnya untuk khusus di bidang trompet. Malah saya sering melakukan dengan komunitas saya sendiri, ada kegiatan edukasi atau pelatihan-pelatihan, ada workshop dan seminar yang sumbernya mungkin bukan hanya orang Bandung, tapi dari luar negeri juga. Alhamdulillah masih berjalan sampai saat ini. Malah bulan Oktober mereka datang dari Amsterdam untuk belajar trompet penca dan
2: kenang penca. Luar biasa.
4: Yang masih berkembang di internal atau dengan pemerintah belum ada kayaknya, belum ada yang menginisiasi ke arah situ.
2: Baik. Dan ini perlu apa ya, kita jadi satu yang harus diapresiasi ya Bang Jo, ternyata tarompet ini sudah menarik para warga dari luar Indonesia ya, dari warga negara lain, untuk mereka mau lo belajar begitu Bang Jo, untuk bisa bermain tarompet begitu.
1: Jadi punya daya tarik sendiri ya untuk mendatangkan wisatawan juga nih,
2: Rosli, untuk
1: belajar seni musik gitu.
2: Iya,
1: alat musik yang ada di Bandung.
4: Alhamdulillah sudah 3 tahun berjalan mereka rutin. Pertama saya yang datang ke Amsterdam. Kemudian mereka tertarik datang ke Bandung untuk belajar tarompet penca.
1: Emang gitu. Itu ya, kita emang apapun itu kita kudu jemput bola dulu, nanti akan berjalan, orang bakal tertarik gitu ya. Semangat dah buat Kang Dede dah.
2: Semangat.
1: Kapan
2: ya.
1: Kapan nanti Kang?
4: Kenapa?
1: Kapan nanti itu?
4: Rencana di bulan Oktober.
2: Bulan Oktober katanya Bang Jo. Mereka akan datang nih ke Bandung ya?
4: Ya ke Bandung.
1: Oke, siap. Nah, kita doain aja deh ya pendengar perempat, pemirsa internet, biar gak cuma di Bandung aja tapi di seluruh Indonesia ya, banyak bule yang mau main Indonesia belajar alat musik juga ya.
2: Benar. Bang Jo,
1: seni tari.
2: Bang Jo juga kalau mau pengen bisa tarompet, ikut aja bulan Oktober tuh Bang Jo.
1: Ya, kita ya
2: bareng aja sama yang orang-orang bule itu Bang Jo. Ya, siapa tahu kan ya.
1: Bisa kita deket ntar naik bus deh biar
2: cepet ya. Benar.
1: Siap. Sudah ada telepon lagi Teh di sana Teh?
2: Belum ada Bang.
1: Belum ada ya sudah. Berarti ini juga kita kayaknya bakal masuk ke sesi terakhir.
2: Sesi terakhir ya Bang Jo ya.
1: Karena sudah 54 juga.
2: Baik.
1: Mungkin ini bisa jadi penutup dari Kang Dede gitu ya. Harapannya mungkin ya Teh ya.
2: Iya gitu, betul ya,
1: dari pembahasan kita di hari ini Mangga.
4: Teh. Terima kasih Bang Jo, Teh Ros. Dari saya pribadi sebagai pelaku atau praktisi tradisional khususnya di bidang tarompet penca, ya harapan lebih luas itu adalah kenapa saya menginisiasi membuat sebuah konsep pertunjukan AR Kokolear, karena ada sebuah ide atau gagasan yang ingin dituangkan kepada publik, karena semua pasti mengandung nilai yang harus dipertahankan dan perlu dipublikasikan. Yang kedua, harapan lebih besarnya adalah budaya kita di khususnya di Jawa Barat lebih kuat dan lebih terjaga lagi. Jangan sampai momen atau peluang-peluang yang mungkin bisa dijadikan mungkin nantinya pertunjukan atau bisnis diambil alih oleh bangsa asing.
2: Betul.
4: Karena kita sendiri jangan merasa jadi tamu di negara kita sendiri. Bahkan kita punya potensi yang cukup luas. Oleh karena itu, dengan konsep yang saya buat di AR Kokolear, mudah-mudahan jadi gerbang pertama untuk bagaimana caranya Tarompet Penca bisa terus tembus kepada, ya, harapan besar pasar musik industri dunia. Saya harap seperti itu, karena tanggapan orang asing cukup bagus juga. Kenapa di bangsa kita sendiri tidak ada yang menjaga seperti
2: itu.
4: Itulah harapan-harapan yang lebih luas. Dan yang terakhir dari saya, mungkin untuk para generasi sekarang atau praktisi tarompet yang sekarang booming lah, banyak acara dengan berbagai genre musik, mudah-mudahan ini menjadi sebuah momentum yang bersifatnya edukasi. Jadi jangan sampai main trompet di luar konteks pencaksilat itu hanya tempelan saja, tapi mudah-mudahan menjadi nilai edukasi yang betul-betul dipelajari gitu teh, sehingga tune-nya atau musiknya atau sistem nadanya itu dipelajari sehingga ada nilai di situ. Seimbang musik tradisi dengan musik populer, bukan hanya udah trompet mah bagian ini aja lah. Tapi tidak bisa berganding dengan trompet musik-musik yang lain.
2: Musik yang lainnya begitu.
4: Jadi perlulah ada nilai-nilai edukasi di situ, ada perkembangan yang harus update lah gitu. Bagaimana penjarian yang tadi.
2: Baik.
4: Jangan sampai banyak nada dasar, banyak trompet juga. Bisa menggunakan satu trompet, kembali berarti personal skillnya harus diperhitungkan.
2: Ini benar-benar ya. Ini nanti Kang Dede, mungkin untuk para pemain tarompet yang ada di Sunda ini ya, generasi sekarang, boleh nanti ngobrol langsung ke Kang Dede, gimana caranya biar bisa main tarompet dengan satu tarompet, dengan bisa mengasah skillnya untuk jadi lebih baik lagi dan lebih berkualitas. Begitu ya Kang Dede. Baik, begitu Bang Jo.
1: Iya, jadi mudah-mudahan nih apa yang disampaikan bisa jadi ini juga ya, buat tambahan lagi buat kita pendengar perempat pemirsaannya, tetap ya kita sama-sama kembangin lagi nih potensi-potensi yang ada di wilayah kita masing-masing. Gitu ya. Apapun itu ya, mau tarian kek, ya kek, tradisi, alat musik gitu ya, biar semakin lestari lagi, jangan sampai hilang lah kalau bisa ya. Kang Dede, terima kasih untuk ceritanya di hari ini, dan juga Teh Rose, terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya.
2: Baik.
1: Sekali lagi terima kasih.
2: Terima kasih kembali Bang Jo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kita juga kudu gantian ya sama program-program lain di Radio Visual RNet, dan kita ketemu lagi ya di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Budaya Jakarta.

0: konsumsi. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Narasumber Bapak Cimin Tarja, pendiri dan ketua dari komunitas 50 Plus. Bagaimana sih membangun budaya menulis bagi lansia?
1: Kalau kegiatan menulis ini memang tentu manfaatnya banyak ya. Saya sendiri juga pribadi mengalaminya, dan kemudian juga kami mempunyai komunitas usia 50 plus yang dimana juga kami mempunyai kelompok menulis. Banyak hal-hal baik yang telah dialami teman-teman kami. Saya sendiri mulai menulis pertama kali itu buku saya terbit di usia saya 60 tahun. Nah, buku pertama yang saya tulis memang juga berdasarkan pengalaman saya. Judulnya Get Banting Steer dari Karyawan Menjadi Pebisnis. Tahun 95 saya membangun bisnis saya sendiri. Selain memberikan pelatihannya, saya juga menuliskan buku itu. Kemudian buku lain yang saya juga tulis yang terbit tahun 2017, jadi persis sudah 8 tahun yang lalu, saya kasih judul True Life Begins at 50+. Artinya, hidup yang sejati itu baru dimulai pada saat kita berusia 50 ke atas. Intinya dari buku ini memberikan referensi kepada mereka yang mau memasuki masa pensiun. Sesungguhnya masa pensiun ini indah sekali. Saat inilah sebetulnya kita baru menjadi majikan atas hidup kita sendiri, menentukan sendiri apa yang akan saya jalani di dalam masa pensiun.
0: Manfaat dari menulis ini bisa lebih berkembang lagi pengetahuan kita atau bagaimana nih?
1: Tentu banyak sekali beberapa hal yang saya sebut, karena menulis ini tentunya akan menggunakan pikiran otak, jadi pasti sangat bermanfaat untuk kesehatan otak kita, karena kita merangsang otak kita supaya dia tetap bekerja dengan baik. Kita melatih daya pikir kita, juga mengembangkan daya ingat kita. Sehingga ini semua manfaatnya memperlambat penurunan fungsi otak kita. Yang saya ingin sampaikan, itu sangat baik ketika kita menuliskan pengalaman hidup kita, kan kita melakukan refleksi atas kehidupan kita. Sehingga kita akan lebih mensyukuri atas hidup yang kita sudah jalani, makna apa yang sudah kita peroleh selama kehidupan kita, dan apa yang mungkin bisa kita bagikan kepada orang lain pada hari-hari yang masih kita miliki. Jadi membantu kita untuk refleksi hidup. Dan kemudian juga dengan menulis ini merupakan satu sarana buat kita untuk ekspresi apa yang ada di dalam hati atau pikiran kita. Tidak setiap orang itu apa yang ada di pikiran dia itu gampang diekspresikan. Bahkan mungkin di dalam keluarga pun tidak banyak orang yang gampang untuk langsung berekspresi apa yang ada di dalam pikiran atau perasaan dia.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Adek, kalau 4 kali 4 berapa?
1: 16.
0: Kalau 9 kali 9?
1: 81.
2: Pinter anak bunda. Ibu, kok anaknya pinter banget? Apa rahasianya ya, Bu?
3: Saya selalu menyiapkan makanan yang bergizi, mengandung protein dan susu untuk anak saya setiap harinya.
2: Pantesan, pinter anaknya. Makanannya 4 sehat 5 sempurna.
4: Ya, makanan yang bergizi akan menciptakan generasi penerus yang cerdas.
5: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kulu. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuh.
0: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Stasiun Bandung nyaeta stasiun kereta api kelas gede tipe A. Mangrupa stasiun panggedena dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung. Salian tieta, mangrupa stasiun pangluhurna di Indonesia. Stasiun Bandung samemehna ukur boga hiji wangunan stasiun sabada direnovasi ku pemerintah Kota Bandung. Kiwari dibagi jadi dua bagian, sanajan tetap na hiji. Stasiun Bandung perenahna di Jalan Stasiun Timur nomor hiji Gerbang Kidul, jeung Jalan Kebon Kawung nomor 43 Gerbang Kaler, Kota Bandung. Stasiun Bandung dikenal alatan loba angkutan kota anu ngajugjug ka wewengkon stasiun. Warta Pamungkas. Stasiun Cirebon leuwih dikenal salaku stasiun kejaksan, mangrupa hiji stasiun kereta api kelas gede tipe A. Anu perenahna di Kebon Baru Kejaksaan Kota Cirebon. Anu dikokolakeun ku PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 3 Cirebon. Stasiun Cirebon jadi tempat pangeureunan kereta api kelas eksekutif, kelas bisnis, ekonomi komersial, kereta api Jayakarta jeung kereta api Tawang Jaya Premium. Oge kelas campuran anu ngaliwat ka Kota Cirebon. Pikeun sabagian kereta api kelas ekonomi jeung sabagian leutik kelas campuran. Pangrereana dilayanan di Stasiun Cirebon Prujakan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Come on, baby.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: merupakan berkah yang akan membawa kelestarian hidup di dunia. Dalam budaya masyarakat Sunda, Tirta Amerta atau air kehidupan memiliki peranan penting dalam pelaksanaan ritual kebudayaan. Bahkan bagi masyarakat Sunda, mata air di tempat-tempat tertentu dianggap mata air kabuyutan yang keramat dan dipercayai mendatangkan berkat. Sehingga tumbuh kepercayaan akan perlunya menjaga air. Budaya ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan karena pandangan masyarakat Sunda tentang bencana adalah sebuah kejadian sebagai hukuman dari Tuhan yang berkorelasi dengan perbuatan manusia. Kini, bumi semakin berat menanggung beban, air semakin takut dengan manusia, dan manusia tetap tidak menyadarinya.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kak Rido.
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semongko.
0: Kenapa semongko?
1: Karena semongko itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semongko.

0: Eindhoven, kota kecil Belanda. Aku diajarkan apa itu toleransi. Holland Spreken tiga Nederlander di rumah makan terhenti ketika menatapku. Tersadar mereka dan langsung mengubah obrolannya menjadi bahasa yang ku mengerti. Semata agar aku tidak merasa terkucilkan. Di Mekah Al-Mukarramah, Jazirah Arab, dalam puncak suasana musim haji, diperlihatkan kepadaku makna toleransi. Ketika semua pertengkaran terhenti hanya dengan satu kata, Assalamualaikum. Tak peduli dari mana kita berasal. Di Chengdu, China, toleransi diajarkan seorang anak muda yang mengantar kami kembali ke hotel hanya karena melihat raut wajah kebingungan tak tentu arah. Di Kazakhstan, semua makan malam diatur untuk Muslim dan Hindu. Tak ada daging babi di meja Muslim, tak ada daging sapi di meja Hindu. Di Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta, menetes air mata ketika jemaat umat Kristiani dipersilahkan menggunakan pelataran masjid untuk menggelar kebaktian tutup peti. Di banyak belahan dunia, toleransi bukan sekedar kata-kata. Ketika mata hati kita buka, deras segala makna toleransi disuguhkan pada kita, bukan sekedar kata-kata. Untuk Indonesia, lebih bertoleransi.
1: Suara Budaya Bandung.

0: Bro Opat.
1: Jawa Barat beunghar ku tempat-tempat wisata, utamana wisata alam seperti Curug. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang salah sahiji tempat nu aya di Narimbang, Congyang, Kabupaten Sumedang. Objek wisata Curug Ciputrawangi mibanda pesona alam anu endah. Objek wisata Curug Ciputrawangi di Sumedang, Jawa Barat biasana loba didongdon ku wisatawan dina mangsana poe pre atawa dina poe Sabtu jeung Minggu. Kaendahan objek wisata Curug Ciputrawangi cocok pikeun anu geus ngarasa jenuh ku pakasaban atawa pikeun nu hayang niiskeun pikir ngahiji jeung alam. Wartos Pamungkas. Objek wisata Buricak Burinong di Cisema Desa Paku Alam, Kecamatan Dharmaraja, Kabupaten Sumedang. Buricak Burinong jadi tempat favorit pikeun para wisatawan kasang tukang cai bendungan Jati Gede anu sakurilingna pagunungan nambah kaendahan eta wewengkon. Di eta tempat para wisatawan bisa reureuh bari rineh bari nitenan pamandangan dina papan kai anu luhurna 2 meter kuat tur aman pikeun anu ngadongdon. Kondisi alam di Cisema potensial pikeun dimekarkeun jadi kawasan wisata tur kuliner anu jadi ciri di eta wewengkon. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Indonesia merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap bencana alam. Nah, anak-anak, beberapa bencana alam berpotensi melanda Indonesia seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan lain-lain. Memang ada bencana alam yang tidak bisa kita cegah, namun dampak yang bisa ditimbulkan itu bisa kita kurangi.
1: Pak, saya izin bertanya, Pak.
0: Boleh, silakan Uli, gimana?
1: Bagaimana cara mengurangi dampak bencana tersebut, Pak?
0: Pertanyaan yang sangat bagus. Mengurangi dampak bencana alam dapat kita lakukan dengan membiasakan hal-hal kecil yang dimulai dari diri sendiri dan lingkungan kita.
1: Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, Pak, contohnya?
0: Contohnya adalah jangan membuang sampah sembarangan, hematlah dalam menggunakan air, penggunaan listrik juga ini harus dihemat. Jangan ragu juga untuk menanam pohon, membuat saluran irigasi, dan hal yang terpenting adalah usahakan halaman rumahmu tidak disemen semua. Ya, jangan dipasang semua paving block tuh. Jadi perbanyak juga pengetahuan tentang bencana dan ikuti juga kegiatan simulasi-simulasi bencana.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: sakit gigi, Mak.
1: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Bandung kesini tuh makin macet ya.
5: Iya nih Win, enakan jalan kaki kayak kita gini nih.
6: Neng, misi Neng.
5: Apaan nih, kok motor lewat trotoar sih?
6: Punten Neng, macet soalnya, buru-buru saya.
5: Pak, trotoar itu untuk pejalan kaki, bukan buat dilintasi motor kayak gini.

0: radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam." Muttafaq alaih.
1: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada 3 syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada 1 syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada halayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
2: Indonesia still exists.
1: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
3: Dan sini Indonesia masih ada.
1: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: Yang cepetan, mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja, nyebrang.
2: Sabar, Yang, biar kereta lewat dulu.
1: Ah, lama sih kamu, keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
2: Nggak begitu, Yang. Mau gimana pun, kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
1: Ya, tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
2: Emang sih, palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan, termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
1: Emang ada sanksinya?
2: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
1: Wow, tumben, kamu kok apa sih pasal-pasal?
2: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Warta Pro Obat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pamandangan pegunungan anu beda sapanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia alatan perenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutat tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kelereng adalah permainan tradisional yang cukup populer di kalangan anak laki-laki. Jumlah pemainnya 2 hingga 5 orang. Kelereng terbuat dari kaca atau tanah liat dan berbentuk bulat. Kelereng yang digunakan berdiameter 1/2 inci. Tapi terkadang ada pula kelereng yang lebih besar dan kecil. Namun, itu jarang digunakan dalam permainan karena tenaganya pun harus disesuaikan dengan ukuran kelereng. Aturan mainnya, seluruh kelereng dikumpulkan dan satu pemain yang akan memencarkan kelereng-kelereng tersebut. Seperti permainan biliar, namun kalau kelereng, pemain akan terus bermain sampai kelerengnya tidak menyentuh kelereng lawan. Jika kelereng tidak menyentuh kelereng lawan, baru pemain akan diganti. Permainan ini memiliki banyak manfaat, melatih arah mata, fokus, dan juga strategi.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Payung gelis adalah salah satu kerajinan yang menjadi maskot kota Tasikmalaya. Keunikan dari payung gelis ini dikerjakan manual oleh tangan-tangan para pengrajin mendekorasi keseluruhan lapisan. Lukisan bunga dengan warna-warna cerah membuat payung ini terlihat gelis atau cantik. Berbeda dengan payung pada umumnya saat ini, payung gelis terbuat dari kayu dengan penutupnya yang hanya dilapisi kertas sehingga tidak dapat digunakan saat hujan. Pada zamannya, payung gelis menjadi kelengkapan busana para mojang atau gadis dengan memakai kebaya, kain, dan sanggul. Saat ini, payung gelis telah bergeser kegunaannya. Selain digunakan sebagai pelengkap penampilan penari tradisional, payung gelis juga dijadikan komoditas seni yang melengkapi unsur desain interior, dalam, dan luar ruangan.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Pro4, Suara Budaya, Bandung.
5: Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung. Layung. Layung. Layung. Layung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
2: Indonesia still exists. Aljubrator Indonesia Latazalu
3: Maujuda.
2: Two states stand. Di sini adalah Aceh. Inwe. Allahu Akbar.
1: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah, Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4: Dan di sini Indonesia masih ada.
1: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Alang Layung, Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Abu Musa Jabir bin Hayyan lahir di negeri Tus Yaman pada tahun 120 Hijriah, bertepatan dengan tahun 737 Masehi. Ayahnya bernama Hayyan. Kepandaian ayahnya dalam meracik obat-obatan diturunkan kepada Jabir sejak Jabir masih kecil. Sehingga tidak heran ketika menginjak dewasa, Jabir sangat tertarik menimba ilmu meracik obat-obatan. Karena itulah, ia banyak belajar, mengkaji, dan bereksperimen dalam bidang kimia secara umum. Hingga akhirnya, ia dikenal dengan ahli kimia Arab. Di antara buku-buku yang dipelajarinya adalah buku karangan Khalid bin Yazid. Khalid bin Yazid adalah salah seorang ahli kimia. Ia dikenal sebagai orang pertama yang berbicara tentang ilmu kimia. Selain itu, Khalid bin Yazid juga sebagai orang pertama yang menulis buku tentang kedokteran, astronomi, dan kimia. Semasa hidupnya, Jabir bin Hayyan memiliki banyak nama panggilan, yaitu At-Tusi, karena ia dilahirkan di kota Tus. Ia juga dikenal dengan nama Al-Kufi, karena ia banyak menghabiskan waktunya di kota Kufah. Dan As-Sufi, karena ia menjalankan dan banyak menekuni ajaran Sufi. Jabir bin Hayyan dianggap sebagai tokoh kimia bangsa Arab, karena dialah yang pertama kali memperkenalkan ilmu kimia. Kemudian banyak orang yang selalu mengkaji pandangan dan teori-teori Jabir selama berabad-abad, dan merekalah yang membawa ilmu kimia ke zaman yang lebih modern. Tidak hanya itu, banyak juga di antara ilmuwan-ilmuwan Barat yang menaruh perhatian besar terhadap pandangan dan teori-teori Jabir. Selain itu, banyak tulisan-tulisan Jabir yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan dijadikan rujukan atau referensi penting bagi para peneliti dan ilmuwan Eropa dalam setiap kajian, penelitian, ataupun makalah ilmiah mereka. Hasil karya Jabir juga menjadi rujukan dalam ilmu kimia di Eropa, mulai abad ke-8 hingga abad ke-12 Masehi. Di penghujung abad ke-13 dan permulaan abad ke-14, mulai bermunculan berbagai buku yang ditulis mengenai kimia dengan bahasa Latin. Buku-buku tersebut dianggap buku-buku terbaik yang pernah ditulis tentang kimia pada abad pertengahan. Ada yang berpendapat buku-buku itu adalah hasil terjemahan dari buku bahasa Arab yang ditulis oleh Jabir bin Hayyan. Pada abad ke-12 muncul seorang ilmuwan Inggris yang mendalami bahasa Arab. Ia juga mempelajari ilmu kimia Islam dan buku-buku asli berbahasa Arab serta mengadakan beberapa penelitian di mana hasil penelitiannya itu disebarluaskan oleh ilmuwan lainnya yang berasal dari Perancis. Jabir bin Hayyan seringkali menjawab sanggahan dari orang-orang yang menentang teorinya seraya melontarkan pertanyaan balik. Bagaimana tidak dituduh sebagai orang yang tidak memiliki ilmu bila tidak dapat mengetahui alam dengan segala rahasianya? Bukankah tugas seorang yang berpengetahuan adalah mengalahkan alam dan mengetahui apa yang ada di baliknya? Apakah tidak mungkin bila ada orang yang mampu mengeluarkan apa

yang terpendam di dalam alam, sebagaimana telah dibuktikan kemungkinan akan penyingkapan sebuah rahasia dari tabir yang menyelimutinya. Penemuan-penemuan Jabir bin Hayyan adalah zat asam sulfat. Penemuan zat asam ini hingga saat ini dianggap sebagai tolok ukur kemajuan ilmiah, industri, dan ekonomi di dunia. Kemudian, zat asam nitrat. Ini ditemukan dengan cara meneteskan campuran sulfat besi yang biasa disebut dengan vitriol kibris dengan nitrat potasium yang disebut dengan garam batu. Zat asam nitrat juga bisa disebut sebagai air aki. Pada zaman dahulu, zat ini biasa digunakan untuk mencairkan biji baja. Penemuan lainnya yaitu sulfat air raksa. Ini ditemukan Jabir bin Hayyan dengan cara mencampurkan sulfat dan air raksa dalam satu oven yang tidak terlalu panas selama satu malam dan tertutup rapat. Sulfat air raksa masih digunakan hingga sekarang sebagai bahan untuk memasak besi agar terhindar dari karatan. Dan masih banyak lagi temuan-temuan zat kimia lainnya. Selain itu, Jabir sempat menulis buku tentang racun. Dalam bukunya itu, Jabir memaparkan beberapa nama racun, pengetahuan yang baik dan buruk tentangnya, kadar untuk menggunakannya, dan cara meminumnya. Kemudian racun itu dikaji dengan menyebutkan racun-racun itu dapat berpengaruh di seluruh anggota badan maupun pada sebagiannya saja. Lalu tanda-tanda keracunan, kemudian penyembuhan, serta kewaspadaan darinya. Jabir bin Hayyan banyak menimba ilmu lewat membaca buku ataupun belajar secara langsung kepada gurunya, seperti kepada Khalid bin Yazid bin Muawiyah dan Imam Ja'far Asy-Siddiq. Di samping itu, Jabir juga menjadi penerang jalan bagi generasi sesudahnya, baik itu para ilmuwan, peneliti ataupun filsuf, seperti Abu Bakar Ar-Razi, pemimpin para Syekh Ibnu Sina dan lainnya. Disadur dari buku 12 Tokoh Mengubah Dunia, karya Khalid Haddad.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Kawin muda? Enggak deh. Aku masih ingin menikmati masa muda. Aku juga masih ingin meraih impian untuk jadi sarjana. Apalagi, aku masih ingin membuat bangga kedua orang tua aku. Aku masih ingin bebas. Kebayang nggak, seandainya aku menikah, aku harus mengurus suami, pusing mikirin uang belanja, ini, itu. Kekerasan dalam rumah tangga, apalagi melahirkan. Oh no!
1: Pernikahan di usia dewasa menciptakan keluarga bahagia.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng wengi kaum dangu di mana wae ayana hatur nuhun ka kaum dangu anu masih kene satia satunya dengan propas suara budaya Bandung tuk dugi ka wengi ieu. Atuh pamugi runtuyan lagu-lagu ti propat tiasa ngarincangan kaum dangu nya masih dina ngalang-layung lagu Sunda Wanci Sariak Layung. Sakadapa deui aya dendang nusantara lagu-lagu campur sari lajeng aya oke, mini drama ayang Belanda, berita dina bahasa Sunda diteraskan karena tembang Sunda Cianjuran kayak pop Sunda lawas dipungkasku kerentes peting.
1: Alang Layung, malagu Sunda dina wanci Sariak Layung.

0: Hey, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Hey, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
3: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba saat ini sudah merupakan sebuah fenomena global yang sangat menakutkan dan membahayakan bagi bangsa dan negara. Dampak buruk penggunaan narkoba ini juga sudah menyentuh hampir ke seluruh golongan masyarakat. Ada beberapa strategi sederhana yang dapat dilakukan orang tua dalam upaya pencegahan narkoba. Di antaranya, yaitu orang tua harus memiliki pengetahuan yang jelas tentang narkoba, agar dapat memberikan pengetahuan dan pembekalan pada anak tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara menghindarinya. Orang tua sebaiknya tidak memberikan kepercayaan yang berlebihan bahwa anaknya baik-baik saja, sempurna, dan tidak punya masalah. Hal ini perlu dilakukan secepatnya agar dapat mendeteksi dini bila ada perubahan yang tidak lazim pada anaknya.

0: Asik. Yeay, menang lagi nih.
1: Nat, pagi-pagi kok sudah main game sih?
0: Habis, aku bingung, Bu. Mau ngapain sekarang? Lagian akunya juga lagi bosen.
1: Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut Ibu baca buku. Karena pagi hari, waktu yang efektif loh untuk baca buku.
0: Siap Ibu, laksanakan.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi muda sebagai generasi yang cerdas dengan gemar membaca.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Masih di Dendang Nusantara, kamu bangun di manapun Anda berada. Bahagia sekali tentunya kalau kita mendengarkan lagu-lagu campur sari, teringat kalau kita lagi liburan ke daerah Jawa Tengah, ada Jogja, ada Solo, ada Malang dan sebagainya. Yang teringat tentunya dengan katuangannya atau dengan makanan-makanan khasnya, seperti di Solo ada, atau Surakarta dikenal dengan salah satu destinasi wisata kuliner di Jawa Tengah, dan kota ini menawarkan beragam makanan khas dengan cita rasa tentunya yang autentik, yang rawas, harga oge mirah, terjangkau. Misalnya ada kuliner legendaris yang masih bertahan puluhan tahun hingga sekarang. Ini ada nasi liwet Buwong Solemu. Nasi liwet. Ada juga timlo, ada soto gading, ada warung selat Mbak Lies, ada gudeg ceker Margo Yudo, ada tengkleng klewer, ada sate kere, ada juga tahu kupat, sate kambing tambak segaran asli. Wah, dawet telasih, budermi, serabi noto suman, nyonya Lydia, surabi noto suman, rawas eta, aduh rawas pisannya, enak pisan surabi, Solo terkenal, sangat merindukan kembali Solo dengan surabi Solonya, kita sajikan kembali ada jaranannya.

0: Tidak apa-apa, Teh.
1: Nggak apa-apa gimana? Ini lihat kaki saya pada lecet-lecet semua, kan sakit.
0: Maaf ya, Teh.
1: Untung saya pakai helm. Kalau nggak, kepala saya bisa cedera. Lain kali hati-hati dong, Kang.
0: Iya, Teh. Saya akan lebih hati-hati.
2: Pakailah helm untuk keamanan kepala Anda. Patuhi Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 57 Ayat 2 tentang pengendara bermotor diwajibkan memberlakukan untuk menggunakan helm.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

Om Dangu dimanapun Anda berada. Tentunya kalau kita berbicara tadi tentang kuliner, masih ada banyak kuliner, khususnya karena ini lagunya Capun Sari, tentunya kuliner-kuliner yang ada di daerah Jawa Tengah. Misalnya ada lenjongan yusum. Nah, apa yang disebut lenjongan yusum? Adalah jajanan tradisional yang terdiri dari aneka olahan singkong, ketan, ubi, dan tiwul yang disajikan bersama paru dan kelapa. Oh, itu lenjongan namanya. Kuliner ini cocok sebagai cemilan maupun menu sarapan ringan. Ada ketan, ada ketuk biasanya dari singkong semuanya. Ada juga brambangan asem yutari. Brambangan asem ini merupakan makanan khas Solo yang memadukan daun ubi rebus dengan sambal berbahan bawang merah, cabai, dan asam jawa. Aduh, buntil gitu. Samitnya buntil. Nah, dan banyak lagi tentunya Kang Dangum. Dan tentunya Campur Sari kami hadirkan setiap hari Senin untuk menemani Kang Dangum yang kebetulan ingin mengembalikan atau mungkin ingin membayangkan kalau kita lagi berada di luar daerah, khususnya bagi yang ada di Kota Bandung berasal dari Jawa Tengah. Kalau mendengar Campur Sari tentu kita terasa ingin pulang, rindu kampung halaman dan banyak kenangan-kenangan semasa kecil ataupun kenangan-kenangan yang terindah. Mudah-mudahan bisa mengembalikan kenangan sehingga harapan kita pergi ke belakang untuk menuju masa depan.

0: Wih, ada Via. Samperin ah. Via, lagi olahraga plank ya?
1: Iya nih Rio, mau ikutan.
0: Oh boleh, kalau kamu mau aku temenin.
1: Enggak juga sih.
0: Satu, dua, tiga.
1: Aduh, Rio sok-sokan mau nemenin aku plank malah tepar duluan. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut Ade Rai, olahraga seperti plank, push up, squat jump, sit up bisa melatih otot rangka loh. Manfaatnya adalah otot jadi kencang, tulang pun jadi kuat, dan kadar lemak turun, kolesterol turun, tekanan darah turun, dan gula darah turun. Nah, sebaliknya, jika kamu nggak pernah latih otot kerangka, maka efeknya otot jadi nggak kencang, terus tulang pun jadi lemah, dan mengakibatkan kadar lemak naik, tekanan darah naik, kolesterol naik, dan itu bakal mengganggu kesehatan loh di masa yang akan datang.
0: Oh gitu. Ya udah deh. Mulai sekarang, aku bakal latihan otot terus tiap hari. Biar bisa nemenin kamu terus pas olahraga.
1: Aku udahan ya. Mau cari sarapan dulu. Kamu lanjutin aja olahraganya sendiri ya. Dah.
0: Via tunggu. My darling Via!
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Undang di manapun Anda berada, nampaknya kebersamaan kita di Campur Sari cukupkan sampai pukul 20, karena kami hadirkan nanti ada mini drama dilanjutkan dengan obrolan belanja.

0: Drama Radio Rumah Tua di Ujung Jalan Bagian Kedua Bayangan yang Mengikuti. Tiga hari sejak Tommy dan Mira melarikan diri dari rumah tua itu, sementara malam tak pernah benar-benar berakhir bagi mereka. Setiap tidur adalah perang, setiap mimpi adalah kengerian yang sama. Bisikan gelap dan tatapan kosong dari seorang perempuan yang seolah berasal dari dunia yang lain.
1: Lagi-lagi mimpi itu. Kenapa setiap malam selalu memimpikan yang sama? Ada apa ini? Apa yang harus aku lakukan?
0: Mira merasakan peluh dingin membasahi leher. Meski malam terasa menggigit, matanya terpaku pada jendela. Jendela yang terbuka sedikit. Bau lembab, aroma rumah itu seolah kembali menyesat ke dalam nafasnya. Sementara itu, Tommy duduk termenung di warung kopi kecil, matanya merah, lelah.

0: Tommy, sedang apa kamu di sini?
1: Eh, Mira, aku sedang merenungi segala apa yang telah terjadi.
2: Ada apa, Tommy?
1: Ada yang berubah, Mira.
2: Apa maksud kamu? Apa yang berubah?
1: Aku merasa kita tidak benar-benar keluar dari rumah itu.
2: Tommy, jangan ngomong gitu. Kita sudah keluar, kita selamat. Semuanya sudah selesai.

0: dan terus berulang setiap malam.
1: Kalian dari rumah itu?
2: Maaf, kakek siapa?
1: Tidak perlu tahu siapa saya.
0: Maksud kakek, tadi itu apa?
1: Rumah di ujung jalan, tempat seorang nenek tua dulu tinggal.
2: Iya, kek. Kemarin lusa kami dari sana.
0: Apakah kakek tahu tentang rumah itu?
1: Dulu, rumah itu milik seorang dukun sakti bernama Nyai Anting. Ia ditakuti, dihormati. Tapi kesaktiannya bukan hadiah. Ia diberi kekuatan karena banyak menukar jiwa.
3: Kakek itu menatap jauh, seolah melihat masa lalu yang lebih kelam dari malam itu sendiri.
1: Setelah orang berhenti datang padanya, Nyai Anting marah dan mengutuk rumah itu. Ia mengikat roh-roh yang pernah jadi tumbalnya agar tetap bersamanya. Sampai sekarang, rumah itu tak pernah benar-benar kosong.
0: Jadi, dia itu masih di sana sampai sekarang?
1: Roh Nyai Anting tak pernah benar-benar pergi. Tak pernah meninggalkan rumah tua itu.
2: Lalu, apa yang harus kami lakukan, kek?
1: Kalian harus kembali. Kembali ke rumah itu.
0: Apa? Kami harus kembali ke rumah itu?
1: Ya, kalian harus ke sana lagi.
2: Maksudnya, kami ke sana untuk apa, kek?
1: Ada yang harus kalian kerjakan di sana.
0: Aku gak mau kembali ke rumah itu, kek.
1: Kalau kalian ingin bebas, laksanakan itu.
3: Malam itu, desa seperti menahan nafas. Langit gelap tanpa bintang, kabut turun lebih awal. Tommy dan Mira tahu, itu bukan pilihan. Itu adalah pintu yang harus mereka buka, atau selamanya hidup dalam bayangannya.

0: Apa yang harus kami kerjakan nanti di sana?
1: Cari cermin tua. Itu yang digunakan Nyai Anting dalam pemanggilan. Gunakan itu untuk mengikatnya kembali. Tapi ingat, jika kalian salah langkah, kalian tidak akan pernah bisa keluar.
0: Harus kami sendirikah yang mengerjakan semua ini?
1: Ya, tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Harus kalian berdua.
2: Mengapa harus kami berdua?
1: Karena kalian berdualah yang pernah masuk ke rumah tua itu. Dan Nyai Anting merasa terganggu dengan kehadiran kalian.
0: Apakah cermin itu tergantung di dinding?
1: Cermin itu ada di dalam kotak kayu. Kalian harus mencarinya. Ambil cerminnya.
2: Apakah harus kami kerjakan di sana?
1: Kalau kalian tidak yakin, boleh dikerjakan dulu di rumah kalian.

Bayangan kadang bukan sekadar bayangan. Pintu yang terbuka kadang tidak bisa ditutup kembali. Apakah Tommy dan Mira akan selamat? Ataukah mereka hanya dua jiwa baru dalam rumah yang tak pernah kenyang?

Demikian drama radio Rumah Tua di Ujung Jalan bagian kedua, Bayangan yang Mengikuti. Naskah karya Yayan Cahyana SPD. Didukung para pemain Rangga sebagai Tommy, Uli Tanuwijaya sebagai Mira, dan Cahya sebagai Kakek Oman. Ilustrasi musik dan tata suara Syarif Hidayatullah. Sutradara Yan Cahya Wijaya. Nantikan cerita selanjutnya.

0: Ngebedah lagu Sunda ti Proopat RRI Bandung kaum dangu di Manawai Ayana nambe parantos didugikeun hiji lagu Gandrung Liwung anu taya sanes nyaeta lagu nate ye yasana Kang Sony Riza Windia Giri SSN anu alhamdulillah denget ayana urang parantos sasarengan sareng Kang Sony urang tepangan heula. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sampurasun.
1: Rampes amu.
0: Wilujeng wengi Akang.
1: Wilujeng wengi.
0: Aduh, hatur nuhun pisan Akang tos maparinan waktos ya kanggo Proopat RRI Bandung anu hoyong ngabedah gitu ya, hoyong ngabedah karya Akang. Aduh.
1: Hiji kahurmatan pisan da RRI mah tekinten ageung jasana kanggo pribados. Alhamdulillah satiasa tiasa we panginten abdi tiasa ngawalerna kitu tak murah.
0: Tangtosna atuh Kang, ieu teh hiji kareueus nya kanggo khususna kanggo urang-urang Sunda anu ngagaduhan nonoman sapertos Akang anu memang naonnya tiasa disebatkeun sanes mungkul ahli dina hiji widang nanging Akang mah dina sababaraha oge kitu nya sanes dina seni vokalna wungkul tapi gening dina kaparigelan Akang dina oge waditra tangtos ayeuna oge kanu nyiptakeun lagu gitu tah Kang.
1: Sambil diajar.
0: Muhun. Dina ngabelanda, ge ngabelanda meni gaya nya Kang nya.
1: Naon waduh. Mantap.
0: Ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Ieu teh aya ka panasaran margi lagu ieu teh anu baris dibedah teh aya dua lagu ieu dina wengi ieu teh. Nanging tangtos seueur nya karya-karya Akang anu sanesna khusus kanggo wengi ieu mah dua heula Kang anu urang dibedah teh. Aya Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa anu kalarasan ieu teh haneut keneh nya Kang nya.
1: Sumuhun haneut keneh dua nana oke.
0: Haneut keneh pisan ieu lagu teh nya. Tah ayeuna urang ngawitan ngabedah ngeunaan lagu Gandrung Liwung Kang. Kumaha Gandrung Kang ieu teh Kang kasang tukangna ieu Kang lagu Gandrung Liwung ieu teh?
1: Kasang tukangna teh kirang langkung nuju awal-awal pandemi ieu teh. Sajak ieu teh diapungkeun ku pangersa Wagodis Warna. Janten hiji sastrawan anu tos tebirek deui anjeunna ngayakeun pasanggiri maca saja. Kaleresan simkuring mada jalmi nekat teh nya. Sagala oge pokona mah diiringan we kitu nya. Ah ngiringan gitu mung teu acan kabiruyungan janten juara. Nanging ningal materi-materi saja karita teh aya 3 kirang langkung duka 5 lah sajak teh. Mohon. Di antawisna aya Gandrung Liwung. Tah kusim abdi teh di telepon Wagodis Warna teda mafhum ku katebihan gitu abdi di Bandung mantena di Ciamis mantena mawi widi we cik teh waperbu abdi palae nyanggi lagu salira nya mangga teh teuing cenah gitu anaking cenah karasan da Wagodis Warna teh kapungkurna kantos kantor sareng pun bapa janten sok asa jiga kulawargi we gitu hubungan silaturahim teh nya di widian ari kapungkur mah nyiptakeun lagu Gandrung Liwung teh kanggo kiliningan eta teh abdi kaleresan sok nyipta-nyipta teh aduh cik teh sok resep ngupingkeun sengol Bu Nunung Nurmala ngupingkeun sengol Bu Cucu Setiawati sareng sinen sanesna nu kawatung sanesna Ibu Mas Yuning tah janten di dasarana mah tina sakarep pesinenan eta teh kawitna teh bade kanggo kiliningan lagu eta teh mung deui Ari kapungkur teh sate acan pun biang ngantunkeun lagu eta teh kantos dikupingkeun ka pun biang nalika nuju teh damang teh Kang cenah mami hoyong di PPND teh tiasa bobo cenah kitu emangna dikawihkeun we eta teh lagu teh nya pun biang teh bari dareuda Akang cenah reueus teuing cenah Akang teh geuningan bisa nyiptakeun lagu cenah keun alus gorengna mah cenah da meureunan ibu mah subjektif mami mah subjektif saur pun biang teh nya cita-cita teh cenah ieu mun bisa mah duh cenah direkam cenah atujang cenah kitu kapribados teh hoyong dikawihkeunana teh ku Neng Ros nya salira pisan alhamdulillah kabiruyungan nya kajantenan
0: kitu
1: kasang tukang lagu na mata ari nuju direkam mah ieu teh kasang tukang direkam kaleresan Ibu Ida teh yayasan Cangkuileung bade ngayakeun pasanggiri anjeunna teh maparinan hiji kahormatan kanggo sim abdi nalika sim kuring dipercanten janten salah sawios anu ngatur lagu naon wae na mung harita teh mami Ida naha cenah teu aya lagu Akang hiji-hiji acan Ari abdi tepan isin ari goong nabeuh maneh mah. Mangga we mah sik ari kaanggo mah nya nu diajengkeun teh ieu kitu gandrung liwung Alhamdulillah katampi malihan mah tos seueur aya nu ngarupingkeun calon-calon peserta teh. Ya alhamdulillah lah sakitu panginten kaayaan anak lagu teh mung saaya-aya
0: nah, gitu amun. Ya teh Kang lagu ieu teh nempe saur Akang bade dipasanggirikeun teh anu baris dilaksanakeun teh dina sasih naon Kang?
1: Ieu teh pasanggiri teh kirang langkung bade aya dina sasih Oktober. Ayeuna oge pendaftaran oge parantos dibuka janten sahawai anu mikalandep kawih-kawih Sunda mangkokoan aya karya-karya nusanesna oge aya pak karya Pak Haji Ius sareng Panano oge kalesan karya Sim Abdi mangga tiasa ngiringan
0: Aduh iya hiji anu naon ya Kang nya tias ke janten kareueus pisan ya lagu anu Akang tiasa disandingkeun sareng karya-karya anu tangtosna seniman atawa nami maestro-maestro wungkul nya Kang nya.
1: Mohon
0: luar biasa.
1: Kawitna mah isin-isina teh bilih pajarkeun nya eta nu kahiji goongna beuh maneh ari kadua sabada di emutan nya ari teu dikawitan ti ayeuna kitu nya ngayeukeun publikasikeun lagu-lagu engal bade saha deui Panano tos teu aya Pakoko parantos teu aya seniman-seniman anu sanes nyiptakeun lagu ayeuna tos sepuh yuswana gitu. Kadah ayar generasi pangetannya Sim Kuring nu ngabaladahna sareng rekan-rekan anu sanesna gitu
0: panginten. Leres pisan eta teh Kang. Nah, upami tadi ningal kasang tukang anu ku Akang tos didugikeun diuningakeun wireh memang saleresna lagu gandrung liwung ieu teh kawitna mah tina sajakeula nya Kang nya.
1: Tina
0: sajakeula. Janten kan rupi-rupinya Kang anu nyiptakeun lagu teh nya aya anu tina rumpakana heula, aya tina hariringna heula kitu nya. Tah ari anu Akang mah anu gandrung liwung ieu mah nya eta tinu puisi heula.
1: Tinu puisi heula anu mawi saur urang sastrawan mah bahasa legegna teh musikalisasi puisi lah.
0: Tiasa disebatkeun musikalisasi puisi nya Kang nya.
1: Mohon tiasa disebatkeun sapertos
0: kitu. Nanging ieu teh aya kapanasaran teh kieu buah karyana Kang Godi teh pan seueur pisan nya Kang sajak-sajakna teh. Naon anu ngajantankeun Akang kata haji eta napi hoyong janten dijantankeun lagu gitu eta nyaeta puisi anu eta gitu anu gandrung liwung kumaha eta teh Kang?
1: Ari hapunten tapi nanya sanes-sanes non teh sanes bade janten kritikus sastra mung sakapenak ari Wagodi Suwarna teh nyerat dina sasajakan teh wanda-wandana teh hapunten rada naonnya ekstrim nama rada wah ekstrim lah gitunya ngeunaan kritik pamarentah mah ngeunaan naon teh mah sareng kritik sosial sareng sajabina tah ari ayeuna nah kilang bara nuju nengetan anu gandrung liwung nah ieu teh cik teh sajak teh asa benten sareng nusanesna gitu janten Wagodi ge ternyata aya sisi lain gitu dina nyurahkeun eusining hatena tapi deui dina sajak anjeuna sok sanaos eta ngeunaan cinta gitu nya tapi teu lebay gitu tetep aya kesan jantana gitu
0: leres
1: waduh kapeng peongan pisan Sim Kuring janten sateu acan dikawihkeun ge da memang tos nganteur we lagu teh tos asa janten we si lagu teh teu ngemutan sabara lami takaleresan Sim Kuring teh aya sugesti pangintennya dina ngadamel lagu teh ari nu rada ari cikraraosan mah raos we kitu nya cikraraosan sapribadieun mah nya eta di bumina mamah mertua di bumina mamah nya pun bojo lah gitu janten di dinya tempat anu rineh tempat kanggo nyiptakeun lagu dina korsi anu khusus eta teh duka kunaon sok janten we lagu teh di dinya sok janten we lagu teh pami di bumi mamah teh aduh cik teh mah Akang bade nyanggih heula lagu nya sok atuh udah moal ngagaranggu pun anak di canaku pun biang teh di asuh gitu nya da alit keneh nyanggi janten we
0: atuh berarti tiasa disebatkeun atuh sugesti tapi anu seueur dampak positif nah eta mah sugestina teh Kang
1: sumuhun teras deui ari gandrung liwung mah nya eta tadi teh da sajakna oge tos nganteur atuh da tos nganteur ngalamperna janten hormat pisan Sim Kuring ka Wagodi asa nemean maos sajak ngeunaan cinta, tapi dugi ka henteu lebay, rasa nalalaki pisan gitu nya kanggo sesama kaum adama. Tapi di galindangkeun ku istri nya parantos kasaksian pan ku ambu oge geuningan raos
0: gitu, istri oge pisan. Gitu.
1: Janten anu raoseun teh sanes laguna rumpakana memang tos tos luar biasa eta mah.
0: Tapi masihan Wanda. Tapi salarasna mah eta teh tos ngadu manis, Kang. Ngadu manis antawis rumpaka sareng memang melodi laguna.

0: da panginten sim kuring oge kedah kedah non teh sanuk sanukeun lah ka anjeunna da sanes lagu sim kuring nyelira nya anjeunna teh aya aya kareueus tamu janten kareueusna teh can aya deui cenah saur anjeunna mah can aya deui anu nyanggi lagu ua saurna teh sajak-sajak ua anu ngalagena cenah kitu saur namanya saur anjeunna sanes saur pribados nya cekeng teh ah ieu mah ua cik teh sambil diajar nu mawi anjeunna teh tos ngajanggikeun ka sim kuring oge Kang engke cenah Kang Rayi cenah Kang Putra engke dipasihan deui ku ua Prebu cenah sajak-sajakna muhun ua diantos janten sim kuring teh ayeuna teh nuju haget-hagetna ngantosan rumpakat di anjeunna gitu.
1: Atuh da bade teh kitu kumaha kaum dangu Kang Sony anu kauninga lagu-laguna sering pisan diputerkeun di Proopat RRI Bandung Kang lagu-lagu Gatuh, akang teh
0: atuh nuhun pisan
1: disagedengeun kareueus da memang deui pan hiji naonnya hoyong nembongkeun kitu ka generasi-generasi anu anom teh Kang tah gening urang teh gaduh tanggung jawab kanggo kumaha urang kedah neraskeun karuhun-karuhun urang dina mikanya ah kana seni Sunda khususna dina lagu-lagu Sunda nanging tangtosna akang oge Kang Sony ieu teh ayeuna ngawulang nya Kang nya
0: abdi kaleresan mancen gawe di SMK 10 Bandung. Ayeuna teh kaleresan ngawulang vokal Wanda Anyar. Terus sareng gamelan kiliningan, gamelan iringan sareng kreativitas karawitan gitu.
1: Leres. Da ari sim kuring mah tuh pami disebatkeun mah memang nyaksen pisan kaum dangu kumaha gitu perkembanganna akang gitu nya sasarengan sareng akang teh tikawit alah akang
0: bangor.
1: Tikawit tuju bangor dugi ka ayeuna bangor pisan gitu.
0: Bangor pisan gitu lah ayeuna teh
1: ya dikacapian ku akang gitu nya kantos lajeng deui ngawih duet sareng akang tangtos nya. Tah hiji hal anu memang luar biasa kanggo sim kuring mah naonnya ngajen anu luar biasa kanggo akang alhamdulillah seni Sunda ngagaduhan akang di antawisna anu tiasa ngareg-regan gitu kanggo sim kuring mah Kang.
0: Amin amin. Nah, yogi oge pangdua ti sadaya
1: nanging da panginten ya Kang nya da aya paripaos uyah mah moal teh SK Bagdad teh ya Kang. Datang tos na darah seni.
0: Sadis ka Bagdad.
1: Sadis ya. Jenten bakat seni darah seni di akang teh memang aya ti leluhurna kitu nya Kang nya. Tah akang teh nya eta putuna mangtosin leres Kang.
0: Mohon pamiti luhurna deui mah uyut pun uyut teh dalang.
1: Ramana
0: patosin teh Bapak Muhtar.
1: Dalang
0: teras pun aki patosin teras gaduh murang kalih pun biang mamih neneng.
1: Mami neneng
0: teras di keluargi mah ti papih mah papi sareng aki adi sami guru kokar. Jaman aya-aya nu lucu sih di aki-aki sim kuring sareng pun bapak teh. Ari pun aki mah ditakdirkeun ngajar. Pun biang sareng pun bapak ditakdirkeun kanggo sakola di Kokar SMKI Nasim Kuring ayeuna kabiruyungan deui kanggo ngajar neraskeun aki gitu. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sok sanaos akang mah da sanes lulusan ti SMK 10 nya Kang nya.
0: Sanes. Janten ditakdirkeun sami persis sareng pun aki duanana.
1: Oh gitu. Alhamdulillah gitu. Kang jantan memang bade teu kitu kumaha atuh da geningan tangtos akang teh memang darah senina kiat pisan ya Kang nya ti luluhur-luhur akang. Tah salajengna oge disagedegeun akang Sony ieu teh no teh dina karya-karya na anu lagu-lagu kawih sareng sanes kantenna mah atos teu naon nya tos teu diragukeun deui lah kitu. Ieu aya kaahengan deui di akang Sony teh kaum dangu ieu mah akang Sony teh salah sawios pinunjul lengser leres teu Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Pinunjul lengser ongkoh gitu eta anu diayakeun ku mana teh Kang?
0: Kota Cimahi.
1: Eta iraha Kang?
0: Eta teh kinten-kinten sasi apa ya? Juli pamitulapat mah.
1: Tah.
0: Juli katompernakeun
1: leres. Eta kaahengan dina pasanggirinu harita akang dugikeun ka janten pinunjul teh naon anu bentana sarang lengser anu biasa na ku urang di tongton gitu dina non upacara adat anu nikah gitu sarang sanes jabina. Naon anu bentana Kang?
0: Saur ari-ari sim kuring teh sanes ambon sorangan nya panginten ieu mah mung harita kantos ngobrol da diajakan bari jeung heureuy teh ku suarantara teh ku grup anu ayeuna memang hits pisan di Bandung di Jawa Barat janten kareueus.

0: orang Indonesia tang tosna. Ku kidulur ti suara antara tegang sana. Ayu ngiringan sana pasang giri upacara adat. Wah cik teh tong heureuy cik teh. Akang ngalengseran. Oh mo kitu cik teh tong heureuy ah cik teh. Nyaan. Tapi ku abdi di aya tanyakan. Ku abdi teh sok si abdi ngiringan nanging abdi hoyong ngawih nyalira. Hoyong dina ibingan anak oge alim ngangge wanda ketuk tiluan nanging hoyong ngangge wanda krisis sareng tayuban tapi eta oge dimix aya gaya bangrengna aya silatna tajanten aya kesan kembalian mengkembalian makna lengser anusanya nah janten literasi anu kusim kuring diaos saurna mah lengser teh sanes jalmi samanea sanes jalmi anu konyol hapunten sanes jalmi konyol anu sapertos representasi lengser dina wanda kiwari nanging aya anjeunna teh da disandingkeun sareng-sareng raja oge malihan mah saur Kang Geje dina salasawios anjeunna kantos maos niskala wastu kancana Maharaja Sunda anjeunna teh nyebat kalengser teh Kakang Patih. Hartosna teh ari Kakang mapan moal mungkin sahanapeun gitu, Kakang kapungkur mah gitu nya bentan sareng ayeuna. Ambu sok nyebat jisim abdi Akang da pedah eta mah landian gitu nya. Ari kapungkur mapan memang panta-panta basa teh dianggo Kakang Rayi gitu ya. Sajanten lengser teh memang dipisepuh ku raja oge tah. Sim kuring nyobi ngarepresentasikeun marwah eta. Ya alhamdulillah panginten kamari teh ku girang pangajen teh rada kapeunteun panginten padahal mah tos rada isin oge ngalengseran teh sanesna naon dasin kuring kedah mayunan oge peserta anu sanes anu sami-sami saena katami de abdi teh kedah ngalawanan guru guru tari sim kuring aya Kang Agus Badeng anjeunna aduh tapi support pisan Kang Agus Badeng anjeunna fair pisan tah cenah kudu kitu cenah murid mah cenah kudu ngaleuwihan guru. Aduh Kang, sik teh hapunten sanes-sanes. Sanes ngaleuwihi tak-tak nanti ngaleuwihan sirah sik teh. Ieu doa ti Akang enya cenah didoakeun. Alhamdulillah kamari fair pisan. Sadaya oge ngawilujengkeun aduh hiji kabagjaan Kang Wasim Kuring.
1: Kitunya jantan memang eta jantan naonnya hiji udagan oge pangitanya kanggo Akang oge mudah-mudahan jantan pangemut sadayana wireh memang disagedengan urang hoyong nampilkeun anu memang tiasa ngahibur tapi oge aya edukasina nya Kangnya kitu aya edukasina wireh lengser teh anu salarasa teh sapertos kumaha jelas deskripsina kitunya Kangnya.
0: Mohon.
1: Nah, tah atos eta pinunju lengser kaum dangu haneut keneh pisan nembe kamari pisan. Ieu Akang Soni teh janten pinunjul ka hiji pasanggiri tembang Sunda Cianjuran anu diayakeun ku Daya Mahasiswa Sunda. Aduh.
0: Alhamdulillah.
1: Wilujeng pisan Kangnya anu ka hiji ngawilujengkeun, reueus pisan ka Akang. Wireh anu sim kuring khususna ngaraos reueus pisan ka Akang teh. Akang mah hoyong diajar, hoyong neuleuman sagala rupi teh memang sareng kersa sareng prosesna, Kang. Dugikeun ka nyangking hasil anu memang tiasa nyugemakeun teh karena memang Akang kersa prosesna anu sebegitu seriusnya kitunya. Dugikeun ka Akang kamari tiasa jantan pinunjul pasanggiri tembang Sunda Cianjuran. Nah,
0: alhamdulillah.
1: Eta kumaha Kang? Nah, Akang bet ujug-ujug hoyong diajarkan Cianjuran. Eta teh kumaha Kang?
0: Ari Cianjuran mah kaleresan ari pun biang sareng pun bapa teh ambu urang cucuk di ditu. Nah, pun biang sareng pun bapa teh da saleresna paming bade ngajar abdi hungkul ge da tiasa. Pun biang da seniman tari anu luar biasa. Pun bapa juru kawih oge juru suling ngacapi na oge sae da tiasa ku anjeunna hungkul oge tapi alhamdulillah na teh papih mamih teh terbuka. Jembar mana hoyong ningal putrana ayeuna karaosna mah sabada mamih teh aya karaos pisan. Janten hoyong ningalikeun bahwa pembelajaran itu tidak boleh jadi seniman anu cupet maca, kacamata kuda wungkul. Eta anu kahiji janten pun biang masuk lamun rek diajar naon kudu serius. Pun bapak oge sami. Didikan anak keras pisan. Kalebet sim kuring oge ngupingkeun pituduh ti Palili Suparli. Anjeunna dosen sim kuring, Kang Kade. Lah ari seniman mah lain sagala bisa. Wah, abdi teh rada katemak aduh kitu buating abdi pedah ngulik sagala rupa gitu nya. Ari teh anjeunna teh justru ngupahan tapi seniman mah kudu loba kanyaho. Tah, ternyata Ari Sugan teh diancem tekengeng segala dicapak, tapi akhirnya justru nyumangetan kade cenah, tapi kudu loba kanyaho. Oh, siap. Mun kitu pan ari seurekat kanyaho mah pangintenna atawa nepi secara intelektualna dipelajari mah berarti kan neuleuh manana langkung jero dipraktekna gitu. Tah. Wangsul di kana Tembang sim kuring teh kapungkur dilatih ngawitan teh ku pun uwa Didin Bajuri sareng Ibu Mamah Dasima. Saparantosna eta alhamdulillah da Wadidin teh sami di uwa udah repot suaranya udah serak cenah. Uwa enggak akan kuat sok kawa eus. Alhamdulillah SMP teh kawa eus, kabu eus komaria. Tasa badana eta ngapleng weh komo saatos nangantunkeun Ibu Iis Komariah teh abdi teh panginten aya kasuat-suatnya amunnya karena guru yang paling hapunten sanes bade ngabanding-bandingkeun guru Ibu Iis, guru anu hebat anu mata kaseuceuit kitu kanggo abdi mah gitu. Numawi abdi rada-rada ali menembang deui teh. Takinten-kinten tahun 2016 2015 nuju kuliah nyepun bapak teh pih cik teh akang mau belajar Tembang cik teh. Da kawih udah beres calung 2014 udah cik teh ayeuna mau konsen lagi ke Tembang sok dianteur sok cenah guru-guruna nu ka dieu cenah Pak Heri Suheryanto guru simkuring ka rorompok sok cenah diajar sing leres nya 2015 16 ku Pak Heri Suheryanto harita oge kantos memang simkuring teh juara 3 di Sumedang terus Damas oke ngiringan 2016 mung teu acan kabiruyungan eta mah panginten tah tos tidinya teh pakeum deui ari kamari ieu nya eta dasar pun bojo sok rada heureuy ka pribados teh hey lengser cenah kitu mau mencoba peruntungan enggak cenah di Damas cenah kitu yeuh cik teh peruntungan we jiga judi emangna Damas teh judi cik teh basa ngiri enggak cenah kamu bisa cenah pun bojo teh kamu bisa cenah sok ku aku didukungnya seueur nu ngarojong nya antukna simkuring latihan deui nya kamari ge rada kaget aduh cik raraosan mah seueur keneh kakirang seueur keneh katuna nya kamari bet dileler pribados juara kahiji nanging didinya simkuring janten pucutan janten juara kahiji kamari di Damas teh sok sanos sadayana di simkuring nyangking juara hiji kawih juara hiji Tembang lengser utami nanu Tembang kamari ieu teh sanes titik puncak nanging titik nol kanggo simkuring diajar di Tembang Sunda gitu ambu.
1: Aduh, eta luar biasa pisan Kang Jatan. Memang Kang dina Tembang Sunda Cianjuran teh memang sanes sapada harita bade ngiringan Damas anu kamari wungkul, tapi prosesnya memang Kang lumayan panjang oge giningannya kantor dugikmu lumayan lami di SMP.
0: Di SD
1: dugi ka alhamdulillah tiasa naon diajar ka sababaraha guru anu memang ahli di bidangna nya Kang nya. Dugikeun ka ayeuna aya hasil anu mucekil, mudah-mudahan eta tiasa janten bekal Akang Payuna tiasa oge naonnya nepak kendei ka adi-adi Akang ka rencangan-rencangan Akang anu sanesna elmu-elmu anu ku Akang atos naonnya atos kenging teh tiasa mangpaat oge sanes kanggo Akang hungkul tapi kanggo sadayana nya Kang nya.
0: Amin ya Allah, doakeun abdi nyambunya komah tiasa nepakeun ka nu sanes.
1: Amin.
0: Tiasa mangpaat.
1: Amin. Tadi antos oge Kang engke ka Payuna mudah-mudahan Akang tiasa aya waktos urang siaran Tembang Sunda Cianjuran di RRI Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Hoyong Akang siaran di RRI acara Tembang Sunda Cianjuran. Aduh, mudah-mudahan ya Kang ya ka Payuna Kang.
0: Mudah-mudahan ka Payuna pamitos damang pisan jenten kamari teh sabada napasanggiri teh rupina kacapean jenten rada ari mingguan ayeuna mah sigana moal mungkin jantan engke kedah prima pisan abdi isin sanesna taun. Aduh pamite prima majaba di RRI tepan aduh luar biasa apresiatorna para sepuh anom oge aduh ngarupingkeun pisan.
1: Aduh muhun kewe Kang eta mah salse. Wah Kang tos damang, tos rine. Pokona diantos di RRI Kang urang siaran Tembang Sunda Cianjuran. Tah ayeuna urang ngalih ka lagu anu salajengna anu baris dibedah Kang. Disagedengeun lagu anu tadi Gandrung Liwung aya hiji deui anu haneut keneh ye nya, lagu Duriat Sarasa Kang. Tah, ari Duriat Sarasa eta kumaha kasang tukangna Kang?
0: Kasang tukangna teh eta teh simkuring teh saleresna teh sanes kanggo lagu istri.
1: Oh.
0: sanes kanggo lagu istri. Janten sim kuring teh ngadamel lagu teh harita teh ah hoyong ngadamel kanggo ujian libados nuju S2 tahap pertama pan harita mah jelas S2 nah. Ayeuna neras gendeuy
1: insyaallah. Mudah-mudahan laras anu aya namanya Kang nya.
0: Hari mohon hari tete eta teh lagu teh didamel kanggo ujian. Janten eta teh kanggo pameget laguna teh malian di judulna oge mo kersa mi dua galih.
1: Oh, salarasna teh. Awalna mah judulna teh eta.
0: Mohon janten rumpakan oge salaresna akang isin balakang dalkeun cinta gitu. Nah, mung harita teh kieu amu ari lagu teh ongkoh bade dianggo gitu nya aya tos aya nu bade ngontrak tapi teu cios wae ah nya teu sawios teh keng teh gitu nya hariteun suarantara teh ngajakan kolaborasi ka pribados teh Kang cenah cik nyuhunkeun lagu nya geus atuh cik teh eta nu mo kersa mi dua galih tapi cik teh nu ngawihna saha cik teh nya eta cenah paling-paling oge cenah amu eros wah cik teh beres. Lamun kitu cik teh urang ngarobah heula rumpakana tah ieu mah ambu janten tumali ari-ari mo kersa mi dua galih mah sami proses penciptaanna teh sareng gandrung liwung sajakna heula neme lagu tapi ari janten duriat sarasa mah laguna tos aya mung rumpakana didamel engal disaluyukeun deui sareng melodi lagu anu tos aya gitu janten pamidina tembang mah hapunten bilih lepat aya lagu sandingan gitu nya.
1: Mohon rumpaka sandingan.
0: Mohon rumpaka sandingan tah etang-etang dina kawih ge aya gitu.
1: Oh. Gitu. Tapi upami anu muker sami dua gali eta kantos dipublikasikeun teh acan Kang?
0: Waduh teu acan eta teh mung dipublikasikeun oge pedah uleman kanggo ujian abdi we harita teh.
1: Oh,
0: kanggo gitu. Studio gitu. Teu acan dipublish sih.
1: Tah upami ieu lirikna kenging akang nya lira.
0: Mohon, ieu mah kengeng pribado saseratanana nya satiasa-tiasa we biasana mah aya motivasi sih salesna ti salah sawios dosen SIM kuring almarhum Bapak Asep Solihin. Mugi anjeunna tingkrim di alam kalengah.
1: Amin.
0: Wa Asep teh kapungkur teh nalika abdi kuliah teh sami sok nyungkeunan rumpaka abdi teh sok bangor teh ya, sok bantunan abdi mah. Tapi nalika rengse kuliah sastra lagu, sastra lagu teh emu tue 2 semester harita teh. Sastra lagu kadua. Kang rek iraha deui akang ngentaan ka ua. Da akang teh alus barang jeun sajak teh, guguritan teh. Sok engke mah piraku cenah kudu ngenta ka ua. Ua geus eueuh. Eh nya we amu kajantenan tos teu aya pan anjeunna. Mayunan urang sadaya janten aya hikmahna nya tidinya SIM kuring diajar maosan karya sastra Ibu Epi RS, Bapak Dian Hendrayana. Pak Godi Suwarna Komo sastrawan senior anu sok kerja sama sareng Pak Koko Koswara mah almarhum Bapak Koko. Ah sadayana oge diguruan lah. Sok sanaos teu tepung mung dina seratan unggul nanging diguruan ku SIM kuring janten otodidak ari kana sastra mah. Mungkin yang 2 semester lah sastra lagu ti Pak Asep Solihin almarhum.
1: Eta tangtosna anu ieu oge nya Kang anu ieu janten lagu duriat sarasa ieu teh dikomo dikolaborasikeun sareng suarantara anu memang ayeuna wah nuju naon atunya tiasa disebatkeun nuju hits pisan gitu nya kanggo
0: nuju
1: oyag pisan suarantara teh nya katambi oge nganu teh ngahijikeun karya anu memang sakitu saena nya Kang nya janten hiji naon karya anu memang luar biasa Kang. Mudah-mudahan oge kapayuna. Kapayuna mudah-mudahan seueur deui Kang karya-karya akang oge anu dikolaborasikeun sareng naon anu sanesna anu tiasa ngabeungharan ka sana seni lagu-lagu Sunda khususna kitu nya Kang nya.
0: Tah ya eta oge pun Bapak oge aya amanat kamari teh kaleresan nuju Damas teh.
1: Kumaha
0: ngiring da anjeunna nuju ti Damang nyambung nelpon bari ngecari nakdak. Nya Kang sorry papi enggak bisa nemenin akang cenah papi sok hayang sirik ya enggak apa-apa ki sik teh. Mungkin yang sehat ya sik teh. Ya tapi ieu cenah omat cenah akang diajar di Temang cenah kadua oge selain diajar tembang beungharan lagu tembang da ayeuna Pak Apung SW almarhum tos teu aya Mang Bakang Abu Bakar tos teu aya piraku bade ngandelkeun unggul Pak Haji Iyu sareng Pak Ubun Kubarsa saur anjeunna teh kitu janten nya insyaallah sabada na ayeuna aya aya kekuatan gitu panginten Bu Kang Abdi diajar.
1: Mm-hmm.
0: Insya Allah oge sim kuring ieu kapacu ayeuna teh nuju ngararancang oge bade ngadamel lalaguan Kang Wanda Temang gitu. Nedapi doana ti sadayana khusus wabil khusus ti ambu. Mudah-mudahan lancar.
1: Amin, mudah-mudahan lancar. Tapi ieu teh ayah hoyong naros deui ka Akang teh Kang, ari Akang ngawitan nyiptakeun lagu ti iraha Kang?
0: Pribados teh harita teh nyiptakeun lagu teh SMP pamit lepat mah.
1: SMP. Nu aya
0: notasian mah.
1: Lagu naon Kang?
0: Alum Gandrung nu aya notasian mah, sing kuring sareng Kang Dian Hendrayana.
1: Alum Gandrung teh eta teh lagu ciptaan Akang anu ngawitan.
0: Mohon. Nanging nuju SD ge sok-sok hariringan gitu mung asal we. Da mengpeng hari menuju SD manya gitu we, da te acan sawawa lah. Hari SMP mah harita kan sim kuring memang terus diajar titi laras ti pamaman SWP, ti ibu Ida Rosida, ti Pak Atang Warsita. Janten sabada ngadamel lagu teh didamelkeun oge notasi na supados teu hilap gitu.
1: Upami di etang Kang, lagu-lagu karya Akang aya sabada hiji dugi ka ayeuna Kang?
0: Ayeuna teh kirang langkung 30-40 mung seueur keneh nu teu acan dipublish.
1: Aduh tah lebar Kang, kedah dipublish Kang.
0: Eta kan dokumen SMA atos aya sakolaan. Janten sakolaan abdi teh aya penggalangan dana kanggo masjid. Nyasin kuring teh ku kepala sekolah teh kadi Sony cenah. Sok Sony teh tong bangor wae cenah geura istighfar cenah. Astagfirullahaladzim. Kitu nya ari dipilang istighfar mah. Sok cina kita galang dana cina Sony cina bisanya kan lewat lagu bikin lagu-lagu islami dan kan hari tau ge SMA mah aktif nate gitu lagu-lagu islami kanggo pop islami gitu.
1: Tah janten lagu anu ngawitan teh Alum Gandrung Kang. Anu tah anu pak anu pang terakhir na ieu lagu nu diciptakeun ku Akang naon
0: lagu nu pang terakhir na pisan teh. Aduh, hilap deuinya da ieu nu kamari nanging teu acan janten fix eta teh. Janten kanggo ngaguar tineung jasa-jasa guru abdi. Abdi teh kaleresan hoyong ngadamel jingle atau napi single lah gitu nya kanggo nganuhunkeun ka guru-guru mung teu acan tret pisan gitu. Kabujeng hoyong nyurucu dwe ci sacada. Komo ari guruna nu tos teu aya mah ya Allah cik teh hapunten abdi cik teh acan tiasa mulangkeun ka nya. Eta nu terakhir pisan mah. Mung ayeuna teh acan dilajengkeun deui da abdi mah melow pangitan nya ge genut tapi rada rintoh
1: harahan. Aduh, Akang teu karaosnya ieu teh ngobrol salasama hoyong keneh, seueur keneh hoyong ditaroskeun ka Akang teh nanging kumargi waktos ieu parantos teu nyekapan mudah-mudahan ka payuna aya waktos deui tiasa ngobrol sareng Akang. Nanging anu pamungkas Kang, hoyong aya ti Akang ya kanggo ngahudangkeun kasumengetan ka generasi-generasi anu ayeuna ngeunaan kumaha sangkan urang tiasa aya action dina mikanya tur ngamumule kesenian Sunda. Nu aya di urang kabeungharan urang mangga Kang.
0: Panginten ieu mah ngaji ka diri nyalira ari lamun kesenian Sunda teu dipiriosea ku urang nyalira bade kusaha deui. Hal salajengna urang teh tangtos dina nileuman kesenian kasengker ku kawatesanan katiasa atanapi namanya teh talenta lah. Kasengker ku talenta teh. Janten ka rai-rai khususna anu mikalanep kesenian Sunda hapunten dicampur ku bahasa Indonesia. Ayo berjuang dengan prestasimu masing-masing. Anu tiasa ngawih, hayu ngawih urang sasarengan. Anu tiasa nyiptakeun lagu, ulah isin-isin sieun dicawad ku seniman sepuh. Ayo heula we ngadamel heula. Janten anu tiasa ngacapi, hayu urang ngacapi teras eksis dina kesenian Sunda. Entong dugi ka urang diajar ka nagiri deungeun. Gitu
1: Rukin. Aduh. Hatur nuhun pisan Akang karena waktosna. Akang sukses teras mudah-mudahan diantos di karya-karya Akang anu sanesna.
0: Amin.
1: Hatur nuhun Akang wilujeng wengi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu di manawe ayana rengse nembe parantos urang ngaguar ngabedah lagu Sunda, karya Akang Sony Riza Windiagiri SSN, anu diantawisna wengi ieu mah nyaeta Gandrung Liwung sareng Duriat Sarasa. Mudah-mudahan karya-karya Akang Sony Kapayuna tiasa ku urang dibedah deui lagu-laguna, sangkan urang tiasa terang kumaha sih perjalanan dugikeun ka tiasa nyiptakeun lagu, kumaha sangkan urang tiasa tetep berkarya, anu tiasa dipertanggungjawabkeun sareng sanes kanten proses oge kersa naon diajar neuleuman paelmuanana anu langkung jero deui. Hatur nuhun, dipungkas ku hiji lagu karya Akang Sony Riza Windiagiri SSN, Duriat Sarasa. Simkuring pun Rosyanti Mustika, amit mundur amit mungkur, cag, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pemerintah Kota Bandung mateakeun deui lengkahna pikeun ngantisipasi sumebarna lebu vulkanik balukar tina bituna Gunung Krakatau anakna anu bisa ngabalukarkeun ka gangguna hawa jeung kagiatan kapal luhur di wewengkon Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan cumeluk ka masyarakat pikeun sangkan teu hariwang tapi tetep waspada khususna ayana gangguan kana kasehatan. Salah saji tareka anu dilakukeun Pemkot Bandung nyaeta merdi ka barudak pikeun marake masker, terus salebu vulkanik anu aya di lingkungan sakola kudu dibersihan supaya teu ngarapung. Pembangunan depo bus rapid transit BRT di Terminal Cicaheum Kota Bandung mitembean dilakukan sejumlah lapak para pedagang geus mimiti dipalongkar. Salah seorang pedagang ngaku geus narima duit kompensasi ti pamarentah anu gedena 6 juta rupiah. Kalian dirancang duit eta baris digunakeun waragana pindah usaha jeung nyumponan pangabutuh salila di bebenahna terminal. Numutkeun Nur Jaman katarimana duit kadedeh eta sabada saacan para pedagang baris narima bewara saacan tertulis. Pemerintah oge geus sababaraha kali ngayakeun gempungan nyosialisasikeun tur ngordinasikeun kaitana aya pangwangunan depo rapid transit BRT Terminal Cicaheum. Pungsa itu warta dina basa Sunda wengi ieu hatur nuhun kana panitena wilujeng wengi wilujeng kantun.

0: Indonesia merupakan negara dengan jumlah bahasa daerah terbanyak kedua di dunia setelah Papua Nugini. Indonesia mempunyai 749 bahasa daerah. Sayangnya, semakin kesini, semakin banyak bahasa daerah yang menjadi punah karena terhambatnya penurunan bahasa tersebut ke generasi berikutnya.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias penutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain saten halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
2: Rompat, suara budaya Bandung.
3: Hariring peuting.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Pro 4, Suara Budaya Bandung.
4: Hariring Peuting.
5: Kaum dangu di mana wae aya nawi lujeng wengi. Aduh, runtian lagu-lagu tembang Sunda Cianjuran mantak mependek kana hate, mependek karena sagra rupinanya, karena socak aturan wilujeng wengi kaum dangu, wilujeng adangukeun ya pamugi janten rencang anu karesan tos jengkar ka pajuaraan wilujeng lalesonnya atuh anu teu acan pamugi janten pangjajab kang oreureuh palay margi upami ngupingkeun likna suling jentrengna kacapi galitegna juru tembang teh matak wararaas sing patos-patos we nya mohon sing sarerehat pangpang namanya dina hariring peuting urang teraskeun kana jemplang kawangi aya oge jemplang bangkong di teraskeun kana panamina ka memelangan aya aturan hariring peutingna wilujeng wengi pamugi katampi kalian kabingahannya, orang lajeng kena.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
2: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Hariring Peuting. Masih di rencangan ku Hariring Peuting, tembang Sunda Cianjuran dugi kata Bu Saulas banyak. Mudah-mudahan lagu-lagu nanti asa katampi kalian kabingahan kawinakeun tembang Sunda. Aduh, nyaredet kana hate nya. Wararaas. Upami nu teu acan ku lemah ngalamun dipayuneun bumi. Ditepas ka punggur mah nya ditepas dinu kursi bari ngalamun ngopi barang tuang

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Bul kukus sidukun lepus menyan badag sagorobag jampe si gedebul wadul anum matak anum mawi hulu buta katingang awi
3: puah dugun lintuh kasakit matu

Geus mere kahirupan pikeun manusia. Tapi manusia teu boga rasa rumasa. Gunung dicacagan, digundulan, batuna dicongkelan, dijualan. Akhirna gunung loba nu protes. Longsor jeung lahar buktina. Tiditu tidieu ting beletuk. Gunung murka ka manusia lalim. Sabab manusia hirupna mokahaan. Teu inget ka anak incu.

Daga ngabedega ngaju langit, ngajung kiring matak serap, akarna nancep kana jero bumi, awakna hejo di bulan leweng rembet, magehan lemah lembur kakasih. Kiwari jeng bihari, lengiten nubaheula, kan daga kadeseh jajaten, awakna rampoh poi, bajuna rangsak, urat-uratna pargat, tulang-tulangna caroplok, coplok jeng pegat ku bedog dengan sarakah. Belentrang, belentrang, palu ngegendir batu. Blah, batu lir leit belah dua. Belentrang, belentrang, palu terus melahan batu. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Batu bubuk, batu ancur. Teing jadi sabar hajuta. Gunung kandaga meh rata jeng lembur kuring. Nah bisa maku bumi.

ngabedegana gunung matakwa asnunetek. Hejo ngemploh gugupai kana rasa nu endah. Sumeleket kana hate matak tingtrim. Perenahkeun nu marung kawut dina pikir. Gunung leumpang na aturan. Cicing na tetapakan katangtuan. Pageuh panceuk na ugeran. Setia tur ikhlas dina baktina. Tegalider enggoning hirupna. Asaku aneh lamun urang ngaruksak gunung. Asaku aneh lamun urang teu nyaa

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 7 September tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Selasa 8 September 2026 melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

0: dari Abdullah bin Busr radhiyallahu an berkata, seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh telah banyak syariat Islam yang harus aku lakukan. Maka ajarkanlah kepadaku sesuatu yang akan aku pegang teguh." Rasulullah menjawab, "Hendaknya lidahmu selalu tetap basah karena berzikir kepada Allah." Hadis riwayat Tirmizi.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
2: Saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi, kaum dagu Pro 4 RRI Bandung, di mana saja Anda berada. Apa kabar Anda pagi hari ini? Semoga senantiasa Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah tentunya pagi hari ini kita bisa kembali menyapa Anda dan menemani Anda kurang lebih selama 1 jam. Hadirkan Cahaya Pagi di pagi hari ini bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan topik mendesain generasi unggul sejak dalam rahim. Seperti apa? Tentunya kita akan langsung saja dengarkan tausiahnya dari Ibu Ustazah Nur Hayati di pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Ustazah.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat walafiat, sehat Ibu ya. Dinten iya Bu.
4: Amin, amin.
3: Alhamdulillah. Baik, mendesain generasi unggul sejak dalam rahim untuk topik kita di pagi hari ini. Kami silakan Bu Ustazah. Bangga.
4: Bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alaz zalimin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammad arsalallahu rahmatal lil alamin wa ala azwajihi tahirati ummahatil mukminin wa ala alihi tayyibina wa ashabil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du. Om dangu dimanapun berada, alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah kita semua bisa berjumpa lagi di kajian Cahaya Pagi. Semoga RRI Pro 4 yang menjadi wasilah kita selalu untuk bertolabul ilmi semakin sukses jaya mengudara, juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya, semoga Allah lancarkan dan mudahkan dalam segala urusannya. Dan kita doakan juga diri-diri kita, orang tua, suami, istri, putra-putri, cucu-cicit, kita semua, semoga dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batinnya, serta dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan apa yang menjadi cita-citanya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, ima sakit lahir wa ima sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya sedang dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat berbagai penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikitpun dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adibil ba'sa. Isti anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama. Dan kita doakan juga para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu. Mungkin orang tua, suami, istri, guru-guru kita, juga muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni segala kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di alam kuburnya, serta mendapatkan rahmat maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahum, warhamhum, afihi wa'fu anhum. Kaum dangu, RRI Pro 4 Bandung dimanapun berada, insya Allah tema pada pagi hari ini adalah dengan mendesain generasi unggul sejak dalam rahim. Mendesain yang berarti proses merancang, membuat kerangka, merencanakan atau menciptakan suatu objek sistem maupun tata letak dengan memperhatikan fungsi dan keindahannya. komdangu. Mendesain generasi unggul sejak dalam rahim, kita bisa dianalogikan seperti kita mau membuat kue, di mana kita harus memilih bahan-bahan kue terbaik agar rasa dan teksturnya sempurna. Dan dalam proses pembentukan manusia, bahan-bahan ini adalah apa yang masuk ke dalam tubuh ibu hamil. Contoh bahan utama kue, bahan dasarnya adalah apa aja nih? Ada tepung, ya, gula, mentega, dan bahan-bahan lainnya yang membuat kue itu menjadi lembut, kaya rasa, dan berkualitas tinggi. Dan bahan-bahan ini, pastikan bahan-bahannya harus yang bagus, bukan bahan-bahan yang sudah kadaluarsa atau bahan yang apalagi bahan yang beracun. Dan selanjutnya, bahan-bahan kue tadi, bahan kue pilihan, bahan premium, tidak akan bisa jadi kue yang indah, tidak akan bisa kue yang menarik jika dicetaknya ke dalam cetakan yang kotor atau berkarat atau bentuknya juga tidak normal, ya, penyok misalkan. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya kue tidak akan berbentuk sesuai harapan. Kemudian proses pembuatan kue setelah bahan siap dicetak dan dimasukin ke dalam oven ini, proses perubahan terjadi. Keajaiban adonan yang tadinya cair tidak berbentuk, nanti perlahan-lahan mengembang dan mengeras menjadi kue yang utuh karena hawa panas yang stabil tentunya dari oven tersebut. Dan untuk mematangkan kue dengan sempurna, suhu oven harus dijaga agar tidak terlalu dingin atau tidak terlalu panas. Nah, saat kue mulai matang di oven, ia mengeluarkan aroma yang khas, wangi, semerbak, ya, kecium. Ya. Dan itu pertanda sudah mulai matang, siap dikonsumsi atau siap dijual, ya, diedarkan. Nah, ini komdangu, bayangkan kita tadi membuat kue bolu misalkan yang paling lezat untuk dikonsumsi keluarga atau diorder buat dijadikan bahan bisnis. Apakah bahan-bahan kuenya asal-asalan? Tentu tidak, ya, komdangu. Kita mencari bahan-bahan kue tersebut dengan bahan yang paling terbaik, yang premium, yang bersertifikasi bersertifikat halal. Nah, mendesain generasi unggul sejak dalam rahim itu pun sama. Kita mendesain putra-putri kita, komdangu, ini adalah persembahan orang tua untuk Allah, Sang Raja, Sang Pencipta, Sang Pemilik. Tapi sayangnya banyak dari kita yang ingin putra-putrinya jadi kue premium yang tadi, yang bagus hasilnya, yang cerdas, yang solih, yang solihah. Tapi saat proses pembuatannya, saat proses kehamilannya, ibunya malah diberi makanan dari uang yang subhat, bahkan jauh-jauhnya uang yang haram. Ini cetakan rahimnya kotor. Oleh karena itu, suhu opennya tidak dijaga seperti tadi, ya, di dalam ini membikin kue. Nah, ini mah sebagaimana suhu opennya tidak dijaga seperti suami yang sering bikin rumah tangganya panas dengan pertengkaran. Akibatnya kue itu lahirlah dalam keadaan bantat. Nah, ini secara spiritual dan emosional. Maka dari itu, komdangu, untuk mendesain generasi yang unggul sejak dalam rahim, mari kita belajar dari kisah keluarga Imron. Biar hasilnya bagusnya seperti kita tadi membikin kue. Bagaimana mereka menyiapkan bahan segalanya, bahan terbaik, menjaga cetakan rahim tetap suci, dan memastikan suhu ovennya tetap stabil. Kehamilan senantiasa tenang, ya, kondisinya harus tenang, dingin, dan penuh rizkullah, zikir Allah kepada Allah, zikrullah. Ini di dalam perbuatan ini kita mengabdikan sebuah keluarga ini, mencontohkan di dalam Al-Quran sebuah keluarga yang sukses, mempraktekkan ilmunya, membuat kue kehidupan ini dengan sangat sempurna. Bahkan dari rahim keluarga inilah lahir wanita tersuci di dunia, yaitu sosok Maryam. Dan cucunya Nabi juga sosok dari Nabi Isa alaihissalam. Mari kita bedah bagaimana kisah Imran dan istrinya Hannah mendesain generasi unggul ini sejak dari awal mereka bertemu, kaum dangu. Imran dan Hannah tidak bertemu secara kebetulan. Mereka adalah dua insan yang sejak lajang sudah menjaga kesucian dirinya. Imran adalah seorang ulama besar di Baitul Maqdis, penasihat umat yang terkenal dengan kejujurannya. Hannah pun adalah seorang wanita ahli ibadah yang hatinya terpaut pada Allah. Mendesain generasi unggul sejak dalam rahim adalah kesolehan dari orang tua. Dan Imran memastikan nafkah yang dibawa pulang untuk istrinya Hannah adalah 100% halal, bebas dari syubhat apalagi dari haram. Mengapa? Karena makanan halal inilah yang akan diserap oleh tubuh Hannah sebagai istri menjadi sel telur, menjadi sperma, dan menjadi bentuk sang janin. Keluarga Imran bukanlah keluarga yang tanpa diuji, kaum dangu. Bertahun-tahun mereka itu menikah, tidak kunjung dikaruniai keturunan, hingga rambutnya mereka pun memutih. Nah, disinilah mereka diuji dan dibersihkan. Hannah tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir. Ketika sedang duduk-duduk, Hannah melihat seekor burung di atas pohon yang sedang menyuapi anaknya. Di situ kerinduan Hannah memuncak. Kalau kata bahasa Sunda mah, kabita mun abdi gaduh bayi ge meureun disuapin seperti burung itu. Nah, kira-kira seperti itu, kaum dangu. Kerinduan Hannah memuncak, namun ia tidak sekedar meminta anak untuk meneruskan harta, penerus tahta. Ia membersihkan niatnya. Jadi Hannah mah pengen punya keturunan teh buat untuk ahli waris nih, usaha saya nggak ada yang nurunin nih, menerusin nih. Kalau nggak punya keturunan, siapa yang akan melanjutkan bisnis saya? Bukan ya. Hannah bercita-cita kan mendesain generasi unggul sejak dalam rahim ini tidak sekedar meneruskan harta, dan ini dibersihkan niatnya. Di sini kita akan dibahas 3 poin dari kisah keluarga Imran, apa saja mendesain generasi unggul sejak dalam rahim, dan di poin ke-1 yaitu memperbaiki niat. Hannah berdoa dengan meluruskan cetakan hatinya. Ini diabadikan di Quran surat Ali Imran surat 3 ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idz

Innaka anta sami'ul alim. Ingatlah ketika istri Imran berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya aku menajarkan kepadamu anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang solih dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Komdamu, lihatlah bersihnya cetakan rahim Hana. Kalau pada umumnya ibu-ibu hamil keumumannya tak tahu positif garis dua dan dinyatakan positif hamil, maka umumnya ibu-ibu hamil berdoa meminta hal duniawi. Contohnya, ya Allah, semoga anak saya nanti menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi apa aja keinginan ibunya, disematkan di dalam doa. Biar kebeli rumah yang bagus, yang besar, biar bisa balas budi kepada orang tuanya. Nah, niat pada umumnya masih duniawi, komdang. Namun, Hanah ini berbeda dengan yang ibu hamil pada umumnya. Sejak janin belum berbentuk cetakan di rahimnya, sudah diisi niat anak sebelum ada, ya Hanah, sebelum hamil. Anak ini milikmu, ya Allah, untuk berjuang di jalan Allah. Komdangu, ini bukan tidak boleh ya memohon doa untuk sang janin sejak dalam kandungan dengan meminta kebahagiaan, meminta kesuksesan duniawi. Namun di sini awal mulanya perbaiki niat. Yang tadinya selalu urusan duniawi yang kita mohonkan, yang kita panjatkan kepada Allah. Nah, dari mulai sekarang, marilah ibu-ibu yang sedang mengandung nih, yang sedang hamil, perbaiki niatnya. Doakan sang janin dan titipkan langsung penjagaannya, seluruhnya, kehidupannya kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mohonkan janin supaya mendapatkan kesuksesan di akhirat. Dan kawan bedangmu, kalau urusan akhiratnya sudah beres, sudah sukses, maka dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu akan mengikutinya. Namun jika kita yang hamil hanya memikirkan kesenangan duniawi, kesuksesan duniawi, akhirat belum tentu didapatkannya. Di tengah kehamilan Hana, Imran sebagai suami tercinta, yaitu wafat. Ini keterangannya, kapan persis wafatnya atau meninggal dunianya, ini tidak ada dalil yang secara pasti. Namun secara pastinya, Imran sang suami tercinta ini meninggal sewaktu Hana masih mengandung, belum melahirkan. Dan Imran telah memastikan suhu dalam rumah tangganya dalam kondisi paling ideal. Imran memberikan rasa aman ya sewaktu belum meninggalnya, memberikan rasa cinta, memberikan perlindungan total sehingga Hana bisa mengandung dalam kondisi mental yang sangat stabil, yang sangat tenang, rajin berzikir, bebas dari stres. Dan ini merupakan pesan kaum dangu bagi para suami dan suami istri yang istrinya sedang hamil nih, pada suami

bagus terhadap istrinya, maka istrinya tidak terlalu sedih ditinggal suaminya meskipun dalam keadaan lagi hamil. Dan tidak lama kemudian lahirlah ke dunia bayi perempuan. Dan Hana sempat tertegun, kaum dangu, karena bayi yang dilahirkannya bayi perempuan, sedangkan pada zaman itu yang bisa berkhidmat di Baitul Maqdis hanyalah laki-laki. Dan di poin pertama ini Hana menajarkan ya tadi di surat Al-Imran 35, jika anaknya akan diwakafkan untuk mengabdi, untuk berkhidmat di Baitul Maqdis. Nah, dengan lahirnya seorang bayi perempuan, Hana menggumimkan di dalam kalbunya, ini mana mungkin aku mau memakafkan bayiku karena ini jenis kelaminnya perempuan. Bayinya tidak bisa kalau jenis perempuan. Nah, namun itu hanya sekejap saja, Komdangu. Hana langsung ridho. Wa inni samaituha Maryam. Langsung ridho. Dan aku memberi namanya Maryam. Dan ini diabadikan masih di dalam Quran Surat Al-Imran ayat berikutnya yaitu ayat 36.

وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maka ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan, padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberikan nama Maryam, dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan untuk anak cucunya dari gangguan setan yang terkutuk. Dan mendesain generasi unggul sejak dalam rahim, di ayat 36 ini, kaum dangu adalah ridho atas ketetapan Allah. Ini kenapa Allah tidak mengabulkan keinginan Hana yang bernajar, ya, tadinya pengen bayi perempuan, kenapa tidak diberikan bayi laki-laki untuk berkhidmah di Baitul Maqdis? Ini secara sekilas dalam logika kita manusia, Hana itu terkesan doanya tidak dikabulkan, ya. Karena Hana berharap anak laki-laki untuk menjadi penjaga Baitul Maqdis, namun Allah justru memberikan bayi anak perempuan, yaitu Maryam. Disinilah letak rahasia Allah, kaum dangu. Allah bukan tidak mengabulkan doa Hana, melainkan Allah menggantinya dengan pilihan yang jauh lebih agung, yang jauh lebih indah. Ini oleh akar pikiran kita, mungkin akal manusia, ya, meninggal di kobul gitu. Padahal Al-Quran sudah merekam langsung dari jawaban semua pertanyaan kita, kaum dangu. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laisa dzakaru kal unsa. Dan Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kaum dangu, jika Hana melahirkan anak laki-laki, maka itu paling tinggi hanya akan menjadi ulama atau penjaga Baitul Maqdis. Kalau sekarang mah dikatakan marbot, yang mungkin itu seperti ayahnya Imran dulu. Namun Allah ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih besar, yaitu dari anak perempuan ini yang dinamakan Maryam. Allah ingin menunjukkan mujizat terbesar sepanjang sejarah manusia, yaitu lahirnya seorang nabi yang mulia, yaitu Nabi Isa alaihissalam, tanpa perantara sang ayah. Anak laki-laki tidak akan bisa mengandung dan tidak akan bisa melahirkan jika

0: anak, punya anak laki-laki ya, tidak akan bisa mengandung dan melahirkan seorang nabi. Maka Allah sengaja memilihkan anak perempuan karena rahim Maryamlah yang dipersiapkan untuk skenario agung tersebut. Dan pada zaman itu, pada zaman Yahudi, tradisinya menempatkan laki-laki jauh di atas perempuan. Perempuan dianggap lemah dan tidak boleh berkhidmah atau menjadi pelayan khusus atau menjadi marbot di rumah suci, yaitu di Baitul Maqdis. Namun melalui Maryam, Allah ingin mendobrak tradisi tersebut. Allah membuktikan bahwa seorang perempuan yang suci, yang jiwanya bersih, terpaut pada Allah dan dididik dengan benar, dididik sejak dalam lahir dengan benar oleh ibunya, oleh orang tuanya, ini bisa memiliki kedudukan spiritual yang jauh lebih tinggi daripada ribuan laki-laki di zamannya. Dan Allah sedang menguji ketulusan Nazar Hana saat mengetahui bayi yang dilahirkannya adalah perempuan. Hana tidak mengeluh, Hana tidak protes kepada Allah. Ia langsung menerima, langsung ridho, langsung mengasuhnya dengan cinta. Dan memberinya nama yang baik, yaitu Maryam, yaitu artinya wanita yang terjaga kesuciannya. Dan Hana mendoakan Maryam agar dilindungi dari syaitan. Karena Hana ridho dengan takdir Allah, maka Allah pun ridho dengan melipat gandakan berkahnya. Dan di poin kedua, mendesain generasi unggul sejak dalam rahim, yaitu berpacu kepada ayat selanjutnya, ayat 36 dan 37. Namun sebelum kita bahas, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga Kang Beni.
1: Mangga Bu Ustazah, nanti kita lanjut lagi kalau bilang untuk sesi kedua bersama dengan Ibu Ustazah Nur Hayati dengan tema mendesain generasi unggul sejak dalam rahim.
2: Abu Waqid Al-Haris Ibnu Auf berkata, ketika Rasulullah sedang duduk di masjid dan para sahabat pun bersama beliau, tiba-tiba datang tiga orang, yang dua mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang satu pergi berlalu. Maka keduanya berdiri di hadapan Rasul. Salah satunya melihat tempat kosong di antara para hadirin yang duduk, maka ia segera duduk di tempat itu, dan satunya lagi duduk di bagian belakang. Adapun orang yang ketiga, maka ia berlalu dari majlis itu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selesai, beliau berkata, maukah kalian aku beritahu tentang tiga orang tadi? Adapun salah seorang dari mereka, ia mencari tempat di sisi Allah, maka Allah pun memberinya tempat. Dan yang kedua adalah orang yang malu, maka Allah pun malu kepadanya. Adapun yang ketiga adalah orang yang berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Muttafaq alaihi.

0: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung Kopdanggu. Kita lanjutkan kembali tausiah ya dari Ibu Ustazah Nur Hayati di pagi hari ini tentang mendesain generasi unggul sejak dalam rahir. Kami silakan kembali Ibu Ustazah.
1: Mangga, hatur nuhun.
0: Mangga.
1: Baik, Kopdanggu dimanapun berada, mendesain generasi unggul sejak dalam rahim, kita bercontoh kepada keluarga Imron. Dan tadi di poin pertama di ayat 35 memperbaiki niat, dan di ayat 36-nya ridho apa yang Allah terapkan. Ini ada pertanyaan, apakah kita sebagai ibu yang mengandung boleh tidak menginginkan jenis kelamin laki-laki atau perempuan, berikhtiar ini pengen bayi perempuan banyakin makan sayur, nih misalkan pengen laki-laki banyakin makan ikan, boleh-boleh saja Kopdanggu, sah saja ya, itu sebagai ikhtiar kita, keinginan kita. Namun pada akhirnya nanti apa mau kasih bayi laki-laki atau perempuan, kita harus ridho, karena itu ketetapan dari Sang Maha Pencipta, meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi kita sendiri. Harus ridho, karena itu yang terbaik. Tadi di surat 36 di apa ayat 36-nya contoh dari Hana, ridho karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Dan di poin ketiga terakhir adalah rezeki sebagai spiritual anak solih membawa rezeki dan keberkahan. Kopdanggu, anak solih membawa rezeki dan keberkahannya sendiri. Lihatlah kelanjutan dari kisah Ali Imran, surat Ali Imran 37-nya.

0: Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dan menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemuinya di mihrab, yaitu kamar khusus ibadah, dia dapati makanan di sisinya. Dia berkata, "Wahai Maryam, dari mana ini engkau peroleh makanan?" Dia Maryam menjawab, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa perhitungan." Kaum dangu dimanapun berada, pada ayat 35 dan 36 tadi kita telah menyaksikan bagaimana dahsyatnya getaran iman seorang ibu, mulai dari untaian nazar rahasianya di kala hamil hingga kepasrahan totalnya saat melahirkan bayi perempuan. Ini di luar ekspektasi manusia. Dan maka di ayat 37 inilah Allah memperlihatkan babak puncaknya di ayat ini, kaum dangu. Allah seolah-olah menjawab, ketika engkau sudah menyerahkan rahimmu total untukku, maka akulah yang akan mengambil alih langsung penjagaan anakmu. Mari kita bedah bagaimana Allah menyambut rencana langit sang ibu. Maka di ayat 37 ini Allah menurunkan rancangan terperinci atau cetak biru bagaimana dia Allah membalas investasi rahim yang dinajarkan Hana. Tiga pilar utama di ayat ini yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu ada kalimat fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan, maka Tuhannya menerimanya dengan penerimaan yang baik. Ketika orang tua menyerahkan anaknya di dalam rahim total kepada Allah, maka Allah sendiri yang akan menerima dan melabeli janin tersebut sebagai anak yang berkah. Dan di ayat berikutnya ada wa ambataha nabatan hasana, dan mendidiknya dengan pertumbuhan yang baik. Kata nabatan di sini menggunakan analogi tumbuhan. Anak ini seperti benih, kaum dangu. Jika tanahnya subur, pupuknya pas, dia akan tumbuh menjadi pohon yang kokoh dan berbuah lebat dan manis. Pertumbuhan ini mencakup fisik, gigi, dan psikologi spiritual. Dan ada ayat di tengah ayatnya, waqafalaha Zakaria, ia menyerahkan pemeliharaannya kepada Zakaria. Allah tidak membiarkan Maryam tumbuh tanpa bimbingan, tanpa mentor. Allah pilihlah Nabi Zakaria, seorang nabi yang soleh, seorang nabi yang bijaksana dan penyayang, sebagai pengasuh eksternalnya, sebagai guru, pilar, pembimbing Maryam. Ini di sini ya, guru yang memiliki sanad ilmu yang jelas ini harus benar-benar buat putra-putri kita di pesantrenkeun ya, memilih ustadz yang benar sanadnya, guru yang benar memiliki ilmu sanad yang jelas, berakhlak mulia dan tulus menyayangi muridnya seperti ke anaknya sendiri, bagaimana yang dicontohkan Hana dipilihkan guru yaitu Nabi Zakaria. Ini fakta hari ini tempatnya yang paling mendekati fungsi mihrab ya, yaitu pesantren di era modern ini, itu komdamu, sekolah Islam terpadu atau ya Islam keislam-islaman. Nah, di tempat-tempat inilah anak dikondisikan dalam sebuah lingkungan yang sangat terjaga dari keramaian dunia luar. Apalagi sekarang ini semaraknya zamannya dunia medsos ya. Seringkali ini mempengaruhi keburukan, namun bukan berarti anak yang di dalam asuhan di rumah itu jelek, tidak. Cuman kita sebagai orang tua, jadikan rumah juga sebagai pendidik yang utama bagaikan mihrab, yaitu kayak pesantren gitu, ada aturannya. Sholat, ngaji, tegaskan itu kewajiban sebagai orang tua untuk mendidik, mendesain generasi unggul sejak dalam rahim dan sesudahnya keluar dari rahim. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan, memaparkan mendesain generasi unggul sejak dalam rahim yang berpacu ke dalam keluarga Imron. Ingat, Tom Dangu, Al-Imran itu sama Hana bukanlah seorang nabi dan malaikat, namun beliau itu adalah manusia biasa, namun bisa mencetak keturunan yang solih-soliha, contohnya Maryam, dan Masiti Maryam pun melahirkan seorang Nabi Isa alaihissalam, dan itu sebagai bukti bahwa kita pun manusia biasa bisa mencetak generasi emas yang solih-soliha, suci dan mulia. Maka kita pun harus semangat, yakin akan generasi putra-putri kita, generasi yang unggul, yang generasi yang bisa bermanfaat bagi dirinya, nusa, bangsa, dan agama. Mohon maaf atas kesalahan yang saya sampaikan. Tentunya yang benar dari Al-Quran dan Al-Hadis, Allah dan Rasulnya. Yang salah murni dari kekeliruan diri saya sendiri, kekakiran diri saya sendiri. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Ustazah. Tuhan alhamdulillah. Demikian kaum dangu ya, tadi sudah disampaikan tausiah dari Ibu Ustazah Nurhayati mengenai bagaimana mendesain generasi unggul ini sejak dalam lahir, sejak dalam kandungan begitu, dalam rahim. Dan semoga senantiasa kita bisa mencetak generasi-generasi yang baik, yang berakhlakul karimah, yang pastinya tentunya bisa mengabdi ya kepada bangsa negara, dan yang pastinya juga agama kita, agama Islam. Amin. Ya Allah ya Rabbal Amin. Demikian kajian pagi hari ini, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan tentunya bermanfaat menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya undur pamit, terima kasih, wabillahi taufik walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Bandung.

0: Kalau Warta Pro Opat.
1: Piramid anu tibalik mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta Pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan kaendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta nu kadugikeun simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Radio mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ada tiga syarat berdirinya suatu negara berdasarkan Konvensi Montevideo, yakni ada wilayah, ada rakyat, dan ada pemerintahan yang berdaulat. Selain itu, ada satu syarat lagi yang disebut sebagai syarat deklaratif, yakni adanya pengakuan dari bangsa lain. Saat Belanda dengan liciknya melakukan penyerangan pendudukan kembali ke Indonesia pada tahun 1948-1949 dalam agresi 2, pemerintahan di ibu kota sementara Yogyakarta lumpuh dan pemimpin republik pun ditawan Belanda. Beruntung, masih ada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang mendapat titah penyelenggaraan pemerintahan darurat Republik Indonesia PDRI di Sumatera Barat. Pada saat bersamaan pula, para pejuang Republik Indonesia senantiasa berupaya menginformasikan kepada khalayak luas di tanah air maupun dunia internasional bahwa Republik masih ada. Pada era itu, peran radio sangat penting untuk mewartakan bahwa Republik Indonesia masih ada. Setidaknya ada sejumlah stasiun pemancar yang terus-menerus mewartakan Indonesia masih ada dan pemerintahan Republik masih ada. Dalam catatan sejarah, Radio Bela Negara PDRI di sekitar Bukit Tinggi, pemancar radio Kambing di kawasan Balong Karanganyar, lalu pemancar radio Auri di Yogyakarta, serta radio Rimba Raya di kawasan Gayo yang sekarang masuk Kabupaten Bener Meriah.
1: Indonesia still exists.
2: Aljubrator Indonesia latazalu
3: mawujudah.
1: Blue States start. Di sini adalah Aceh. Inway. Allahu Akbar.
0: Apa jadinya bila eksistensi Republik Indonesia pada masa kelas 2 tidak disiarkan ke dunia internasional? Melalui radio yang dioperasikan oleh para angkasawan pejuang kemerdekaanlah Republik Indonesia terus diakui dunia internasional. Terima kasih radio, dan terima kasih kepada Pak Maladi dan kawan-kawan di Surakarta, Kolonel Hussein dan istri di Aceh Tengah, para angkasawan opsi Radio Auri di Sumatera Barat dan Yogyakarta.
4: Dan sini Indonesia masih ada.
0: Radio telah membuktikan perannya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Minum sih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Rumah Inggit Garnasi. Inggit Garnasi adalah sosok ibu bangsa yang menjadi bagian perjalanan perjuangan proklamator kemerdekaan Republik Indonesia, Soekarno. Inggit dan Soekarno tinggal di rumah ini dari tahun 1926 hingga 1934. Rumah tersebut telah melahirkan buah pemikiran dan konsep untuk mencapai kemerdekaan. Rumah bersejarah ini terikat sangat kuat dengan para pejuang karena disinilah para pelopor kemerdekaan berkumpul. Seperti Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, Hos Cokroaminoto, Muhammad Hatta, dan masih banyak lagi. Di rumah ini terdapat foto Inggit, Bung Karno, dan beberapa tokoh lainnya. Rumah ini memang tampak sepi. Tidak banyak ornamen atau benda peninggalan di dalamnya, tapi peristiwa penting dalam sejarah Indonesia pernah terjadi di sini. Rumah yang saat ini menjadi bangunan cagar budaya, berukuran 270 meter persegi, terletak di Jalan Ciatil nomor 8 Kota Bandung atau yang sekarang dikenal sebagai Jalan Inggit Garnasi, berjarak hanya 500 meter saja dari Monumen Bandung Lautan Api. Lingkungan rumah Inggit telah berubah. Sekarang ia dikelilingi pasar dan pertokoan. Meski begitu, bangunan bersejarah ini terjaga dengan baik dan tidak banyak

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan purba di wewengkon Raja Mandala, Kabupaten Bandung Barat, cayeuna herang anu ngalir kana sela-sela batu nepi ka asup ka jero guha. Sababaraha tempat aliran walungan Citarum purba anu dipikawanoh di antarana Sang Hyang Kenit, Sang Hyang Tikoro, Sang Hyang Poek jeung Sang Hyang Heuleut. Eta situs ayana di wewengkon anu sarua, malah silih sambung di antara situs anu hiji jeung situs anu sejena. Pikeun ngajugjug ka eta situs nu aya di walungan Citarum purba, kudu badarat ngaliwatan jalan anu pinuh ku batu. Contona ka Sang Hyang Heuleut ngaliwatan heula Sang Hyang Poek anu jalanna pinuh ku batu anu garede. Warta Pamungkas. Walungan Cikapundung panjangna 28 km anu meulah Kota Bandung tur muarana di Walungan Citarum. Walungan Cikapundung girangna aya di sabudeureun Gunung Bukit Tunggul jeung Gunung Pangparang di Desa Cipanjalu, Kecamatan Cilengkerang, Kabupaten Bandung anu ngalir ka kulon. Di wewengkon Lembang atawa di Curug Omas eta walungan